0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh.
2: Maklumat lanjut layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB.
0: Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
0: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.

Aku ingat kaki kiri kaki kanan, pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan, cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat, sekarang bangkit cuba lagi anak, mama orang kuat.

0: Aku bingung apa kes apa barang.
1: Baru-baru ibu encik, kami jumpa radang. Ada rawatan yang kami nak cadang.
0: Kejap,

0: такое.
1: Jurafan Permata Selatan, 8.13 minit pagi.
2: Ya, anda masih lagi bersama saya Suzy dan juga Jiha. Kita nantikan untuk bersenam pagi ni. Walaupun keadaan cuaca ketika ini macam nak pergi ke hujan.
1: Kita adalah selalu kalau hujan tak ada PJ kan?
2: Tak ada PJ kan? Kita harapkan Coach Asha kita dapat terima lah.
1: Kalau hujan biasanya cikgu kata anak-anak murid, hari ni kita bersenam dalam kelas je. Ataupun senaman tu sambil hari ni kita study baca buku saja. Jadi Suzy nak apa? Senaman
2: hari ni tak nak senam.
1: Tak nak senam.
2: Tapi kalau hari ni tak senam, maksudnya kita akan jadi 3 minggu jugalah tak bersenam. Sebab kita 2 minggu kan? 2 minggu sebulan untuk bersenam.
1: Tak boleh. Hari ni kita kena senam. Kena tengok senam. Tapi senaman yang macam mana sekejap lagi Coach Asha akan tunjukkan kepada kita. Saya nak kongsikan lagu yang baru berlalu tadi, Ultimate Fit Adam Chris Pegang Tangan. Lagu tu sedih sedikit. Cerita tentang kehilangan ibunya. Bukan kehilangan. Tentang bagaimana ibunya menemaninya di saat dia kecil.
2: Okay.
1: Sampai dia berjaya. Hinggalah satu saat yang sebenarnya ibu dia sakit. Tapi disebabkan ibu dia tak nak menyusahkan dia.
2: Okay.
1: Ibu dia tak bercerita tentang kesakitan yang dia alami. Sebenarnya itulah sebenarnya kisah sebenar pengorbanan seorang ibu. Yang memang kalau dia kata dia lapar, tapi makanannya tinggal banyak tu je, takpelah ibu kenyang. Betul?
2: Betul.
1: Apa yang di tangannya itulah yang akan disuap ke mulut anaknya. Begitu juga seorang bapa. Macam itulah sebenarnya.
2: Ya. Itulah pengorbanan mereka. Kalau misalnya kekasih hati kita, pasangan kita pergi, kita ada je boleh yang mengganti. Tapi untuk ibu bapa, kalau mereka pergi, tiada galang ganti.
1: Tiada mengganti. Hanya mereka saja yang kita ada.
2: Okey, kami dah on untuk live TikTok kita pada pagi ni. Untuk Rumah Biru sekejap saja lagi, lebih kurang pada pukul 8.30 pagi. Jadi kalau anda nak lihat aksi kami bersenam, nak ikut serta, boleh je.
1: Saya kan, saya rasa kan, saya macam disabotan je tau.
2: Kenapa
1: bila orang bersenam, dia mesti nak tengok Jihad senam macam mana. Kenapa? Why? Why me?
2: Saya habis all out, tapi orang mesti nak tengok Jihad.
1: Kenapa saya? Saya memang tak faham betul lah. Saya gegam kadang. Why me?
2: Okay, kita nantikan 8.30 pagi nanti dalam rancangan Gasa.
1: Terus dengarkan
2: Jor FM,
1: Aura Permata.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Beranilah mencuba kerana setiap percubaan membawa kita lebih dekat kepada impian. Setiap percubaan adalah proses pembelajaran dan setiap kegagalan adalah sebahagian dari jalan menuju kejayaan. Juga tetaplah bangkit mencuba walaupun gagal kerana sesuatu menunggu pada waktunya. Tidak ada mawar yang mekar sebelum waktunya. Matahari juga tidak terbit sebelum waktunya. Apa-apa yang ditakdirkan Tuhan milik kita pasti akan datang kepada kita. Namun, datangnya setelah kita berusaha, mencuba dan terus mencuba.

0: Kenapa aku rasa macam ni ya? Bosan. Ish. Nak keluar malas. Tidur. Apa ni? Semua tak kena. Serabut. Hari-hari aku asyik penat je. Pelik, tak buat apa-apa pun. Rasa ada tak orang peduli dengan aku ni? Ini ketekanan. Murung. Aku tak boleh macam ni.
1: Anda okey? Okey tak? Let's talk. Kenal pasti individu yang boleh dipercayai. Orang tersayang, rakan sekerja dan komuniti. Kongsi masalah anda dengan orang yang boleh dipercayai. Minta bantuan. Dengar tanpa menghukum. Tahu di mana dapatkan bantuan. Jangan biarkan tekanan anda berpanjangan. Let's talk ke arah kesejahteraan mental. Keluarga Malaysia, sihat sejahtera.

0: Lajur FM Bermata Selatan, lagu baru daripada Ratu Dangdut. Kita ambil Lina, Sayang. Memang sayang. Kita memang sayang lah mak itu. Tetapi hari ini perlu dilepaskan bersama dengan Coach Aisyah dalam Gasa.
1: Ya.
2: Yes.
1: Selamat pagi, Jiha, Suzy.
2: Hari ini kita dalam bukan keadaan tergesa-gesa lah.
1: Tidak. Jalan ini okey sangat.
2: Okey.
1: Okay.
2: Jiha dah bagi hint dah tadi. Dia dekat panel. Okay. Manakah dia dekat panel. Dia pun dah beritahu lagu hari ni agak lain macam.
1: Lain macam.
2: Jadi coach dah dah sedia untuk cabaran.
1: Sentiasa.
0: Suzy bagi ini. Okey. Okey, baiklah kita nak kongsikan hari coach nak bercerita tentang otot.
1: Ya.
0: Kalau saya tengoklah maklumat sikit manusia ada 600 otot. Tapi bukan 6600 lah coach nak kongsikan
1: tak. Jangan. Esok kita tak habis.
0: Sebenarnya hari ni kita akan fokus pada bahagian-bahagian otot badan kita ni.
1: Ya.
0: Silakan coach.
2: Okey. Macam dia punya semangat dia.
1: Okey, sebelum tu selamat pagi. Assalamualaikum kepada semua pendengar Jo FM di Rumah Biru dan di TikTok. Juga salam ABF Studio Viral daripada saya. Hari ini kita nak kongsi tentang kenali otot dan cara regangan. Okey, first of all, Suzy tahu otot yang mana? Biasa Suzy biasa dengar.
2: Bicep eh.
1: Bicep, di manakah kedudukan bicep?
2: Tahu sebut je.
1: Tahu sebut.
0: Bukan yang yang ada petak-petak tu kan.
2: Sebenarnya bicep ni antara otot yang kita selalu sebut dan orang dapat tahu,
1: orang kenal.
0: Orang tengok, kau tengok bicep dia tu.
1: Memang suka melihat bicep.
0: Silakan coach.
1: Okey, antara otot-otot yang terlibat yang biasa kita selalunya kita dengar, okey, otot-otot yang spesifik lah seperti bicep, seperti tricep, quadricep, pectoralis major, lepas tu trapezius. Ini adalah otot-otot besar yang kita selalu regang dan juga semasa senaman yang kita biasa dengar. Kalau misal kata kita melakukan senaman, dalam 10 minit kita buat warm up ataupun sisi pemanasan badan. Kemudian 5 minit seterusnya kita akan buat regangan otot spesifik. Contoh di atas sebelah atas upper body kita panggil ni adalah bicep. So bagaimana nak regangkan dia? Luruskan tangan dan lipatkan kita punya tapak tangan ke bawah. Itu adalah regangan untuk bicep. Rasa Jiha, rasa Suzy?
2: Rasa bicep.
1: Itu adalah bicep. Okey, dan yang kedua kita akan stretch tricep. Okey, dia tiga kembar. Sini adalah deltoid. Bahu ni kita panggil deltoid.
2: Okey.
1: Okey, depan ni, belah depan kita panggil dia adalah bicep.
2: Bicep.
1: So, yang belakang kita panggil dia tricep.
2: Tricep. Okey.
1: Ini adalah otot-otot yang biasa kita dengar. So, how? Bagaimana nak stretch untuk tricep? Angkat tangan ke belakang. Lepas tu, tolak tangan ke belakang. Kita akan rasa regangan bahagian tricep. Manakala bahu pula, ambil kanan tangan ke arah bertentangan. Okey, maknanya panjangkan tangan dan kita akan rasa regangan di bahagian deltoid kita. So hari ini ilmunya tiga otot yang kita belajar, bicep, tricep dan juga deltoid.
2: Dia yang deltoid tu yang tak ada sep-sep.
1: Lebih kurang begitu.
0: Bicep, deltoid,
1: tricep and deltoid. So ini adalah bahagian bahu, lengan dan juga tangan lah. So kalau next time Suzy orang tanya ni otot apa, ini adalah bicep. Biasa kita nampak macam ni kan.
2: Saya tak nak cakap bicep lah. Tengoklah tricep. Sebab bicep selalu sangat orang tahu kan.
1: Tetapi tricep ni dia bahaya sikit. Dia selalu dia flabby. Jadi jarang-jarang orang tunjukkan dia punya tricep. Betul. Especially wanita lah.
0: Betul, okay. Memang lah.
1: Tapi memang lambat sikit lah kalau nak
2: kita tunjuk tadi apa?
0: Deltoid. dia punya lambat tu macam ikut jam macam dia berjam lambat
2: sampainya.
1: Tapi kalau kita buat latihan senaman yang konsisten, kita akan nampak bahu kita kelihatan ada macam
2: tegap sikit.
1: Jadi tak perlulah pakai span bahu. Begitu.
0: Kena cari mana deltoid, Suzy?
2: Deltoid.
1: Kejap lagi kita kongsi regang
0: biceps, Deltoid. Sebenarnya kenapa kita perlu menempuhkan kepada otot ini? Macam yalah, dalam banyak otot, 600 otot. Kenapa coach memilih 3 otot ini terlebih dahulu untuk diperkenalkan?
1: Okey.
0: Nampak soalan.
1: Okey, soalan. Okey. Kebiasaannya apabila kita bergerak, kita mesti menggunakan tangan kan? Mm-hmm. Kalau kaki gerak, mesti tangan pun akan bergerak sama.
2: Betul.
1: Jadinya kadang-kadang orang terus mengangkat berat ataupun dia terus buat latihan yang menggunakan kekuatan ataupun ambil weight dan sebagainya. Uh-huh. Tetapi dia terlupa nak regang dahulu. At least dia ada pemanasan badan. Contoh, kejap lagi kita senam. Okay, Jihad dan Suzy akan, okay coach, jom. Kita akan mula tangan dulu, betul?
0: Betul. Okay.
1: Kita akan gerak, kita buat latihan untuk tangan. Uh-huh. Tapi kita tak buat kaki sebab hari ini kita duduk. Jadi itu yang saya kongsikan, bagaimana kita nak buat regangan tu. Uh-huh. Dan bagaimana kita buat latihan sebentar lagi senaman untuk bicep, tricep dan juga deltoid.
0: Ini macam salah seorang penonton di TikTok Jura FM Official kata, Norma Syida, selamat pagi semua. Hari ini dia bersenam di kerusi sebab jaga suami sakit. Jadi hari ini senaman mungkin khusus untuk dia dan juga untuk kita dalam siaran ni lah. Baik, tak nak cakap panjang, tak nak cakap
1: nampak di situ.
0: Habis tu sekarang, okay, kau nak cakap lagi tak apa. Dengarkan lagu ini Hazi Rasbi dan juga Ira Milpan, Pandang-pandang jeling-jeling. Terus dengarkan
2: Jor FM.
0: Jangan pandang je.

0: Jangan sampai mata selatannya. Ha. Itulah dia aksi yang dipamerkan oleh ketiga-tiga. Bukan
1: tengok bola. Pastinya kita bersama dengan Coach Syaza bersenam bersama dengan kami semua ni. Bukan kita berdua je sebenarnya.
0: Ada lima orang dalam ni
1: semuanya bersenam. Dan yang paling orang kata seronoknya adalah bersenam kita duduk.
0: Betul. Sebenarnya langkah dia, step dia juga sangat mudah. Jadi kepada anda yang sedang mendengar ketika ini, apa benda yang diorang cakap ni, boleh buka TikTok Johor FM official sekarang. Saksikan kami dengannya aksi-aksi yang dilakukan tidak berbahaya. Boleh dilakukan di mana sahaja kecuali memandu.
2: Mana tidak digalakkan.
0: Kat
2: traffic light okey ke?
0: Traffic light berhenti boleh lah sekejap.
2: Jangan
0: memandu tengok TikTok pun tak boleh juga.
1: Pesan untuk diri sendiri jugalah
0: Saya memang tak tengok. Cakap depan cermin ke?
1: Okey. Kita berkenaan dengan otot air.
2: Tadi apa yang kita buat adalah kita buat senaman pemanasan badan untuk otot yang kita kenali tadi. Tu dia
0: bicep, tricep, deltoid.
2: Selepas ini Jihad akan rasa hari ni deltoid sakit lah. Dia tak cakap bahu sakit. My deltoid is pain.
0: Hari ni saya rasa kortisol lebih. Lepas tu saya punya deltoid sakit.
2: Tiba-tiba lepas tu makcik Kenti yang dengar tu, deltoid dikatanya.
1: Apa ni bawa beb hari ni berat sangat lah, sakit deltoid.
0: Lagi nak bawa jongkong masjid lagi. Tadi coach cerita tentang tiga otot ini. Saya nak tanya tentang satu soalan kepada coach kita. Jantung kita adalah juga dipegang oleh satu otot sahaja yang memang berfungsi khusus untuk jantung kita. Bagaimana sebab yang ni kita nampak, kita dapat pegang, kita dapat rasa. Jantung kita pula bagaimana untuk kita menjaga kesihatan otot jantung kita, coach? Soalan
2: Good question. Jantung juga adalah satu otot. So bagaimana kita nak menjaga kesihatan jantung? So adalah disarankan membuat exercise kardiovaskular. Seperti apa tau kardiovaskular ni? Latihan untuk kardio. Kardio itu adalah singkatan daripada kardiovaskular. So apa itu latihan untuk kardiovaskular? Contohnya seperti berlari, berenang, berbasikal, zumba ataupun aerobik yang memerlukan jangka masa yang panjang.
0: Breathwork bukan?
2: Pun boleh dikategorikan berjalan dan berjalan laju pun bermakna dia durasi dia dalam tempoh yang tidak berhenti. Contoh 45 minit Jihad lari, contohnya setengah jam Jihad berswap. Itu adalah latihan kardiovaskular. So kita sebagai insan yang perlu hari-hari jaga kesihatan jantung, bagaimana? Melakukan aktiviti kardio. Apa yang kita kenali hari ini adalah bagaimana kita nak menjaga otot kita. So otot kita di fizikal tubuh badan kita. Jadi soalan Jihad tu sangat menarik. Kadang-kadang ada orang tanya bagaimana nak menjaga kesihatan jantung, bagaimana. So apa yang disarankan adalah melakukan aktiviti seperti berbasikal, bersenam, aerobik, zumba, lepas tu berenang, kan, hiking, breeze walk, berjalan laju. Itu semua adalah aktiviti kardiovaskular yang boleh disarankan.
0: Itulah sebenarnya sebab otot jantung kita tak nampak bagaimana. Betul. Kalau agaknya kalau kita nampak, saya tak duduk.
1: Aktif atau tidak tentu kita kata Nur Antasha dekat sini, seronok lah senaman sambil duduk ni.
2: Semestinya sebab kadang-kadang kita ni kekangan masa kan, Jihang, Susi kan, tak boleh nak pergi ke studio, mungkin tak sempat nak breeze walk. Tapi siapa kata dalam office ataupun di ruang-ruang yang kecil kita tidak boleh bersenam? Even dalam bilik pun boleh bersenam sebenarnya.
0: Sambil baring pun boleh bersenam.
2: Boleh. Sambil tengok TikTok.

0: Adakah ianya ni akan pergi ke arah yang serius?
1: Tak boleh lagi.
2: Okey, kebiasaannya kecederaan akan berlaku apabila salah satunya dia akan koyak ataupun dia mengalami bukan bengkak, dia keradangan ataupun dia merah. Itu biasanya berlaku apabila kita contoh mengangkat berat, salah satu tidak warm up. Contohnya Jihad datang-datang gym je, Jihad terus ambil
1: senaman,
2: terus ambil bicep untuk buat bicep curl dengan weight ataupun dumbbell yang berat dia lebih kurang dalam mungkin 5 kilo kiri kanan, tanpa warm up, otot Jihad, nah, insyaAllah lah, definitely akan cedera sebab tidak ada pemanasan badan. Even kalau kita ambil barang pun sebenarnya kita kena berhati-hati, dan nasihat saya perlu ada pemanasan badan. Dia tak boleh terus angkat. Kalau kalau Suzy angkat baldi dari bawah pun mesti nak kena bend kaki dulu kan. Kalau terus angkat, kita punya back akan injur. Dia akan sakit secara tiba-tiba sebab otot-otot kita ni dia terkejut. Tiba-tiba terus angkat weight. Tiba-tiba terus melakukan aktiviti yang otot semua tengah tidur, elok tidur, dia tak sempat nak panas kan. Contoh, lepas tu tiba-tiba terus Jihad angkat sebaldi ataupun seberas kan. Kalau dah terbiasa, tak ada masalah. Kalau tiba-tiba terus buat, tidak digalakkan, nanti saya rasa akan mengalami kecederaan.
1: Saya rasa otot saya pun terkejut. 2 minggu sekali je. Baik, kau soalan Nur Antasha. Berapa minit untuk senaman pemula jika berat 100 kilogram?
2: Wah, 100 kilogram. 100 kilogram. Saya cadangkan kepada siapa tadi nama dia?
1: Nur Antasha.
2: Nur Antasha. Antasha, lebih baik awak briswok dahulu. Okay. Lepas tu, lebih kurang dalam 10 minit briswok. Siapa kata berat badan yang lebih ni, dia tak boleh angkat weight? At least ambil lah 1 kilo dumbbell tu, berjalan di mungkin di taman-taman permainan kan. Kadang-kadang kalau kita kat rumah, kita rasa macam alas kejapan, walaupun kita menonton pelbagai sokmat kan, kita tengok nak ikut ke, tapi dia cepat bosan. Saya galakkan anda lari ataupun berjalan di taman-taman permainan, taman rekreasi. Dia cepat je 1 jam sampai kan, mata kita mengintai-ngintai kan.
1: Tengok bicep orang lain.
2: Baiklah, kau kita dengarkan lagu ini.
1: Tak nampak, saya dah bagi signal tadi tu. Kau tak faham
2: pula. Okay, baiklah.
0: Lain macam dia ini
2: Betul-betul lah, extra baganza ni.
1: Lagu dia dengan Asin, bye bye bye. Terus dengarkan
2: Johor FM,
1: Orang Permata.

0: Ya, jangan ya. Bermata Selatan.
1: Ha. Tapi kita belum lagi nak ucap bye-bye. Sebab baru pukul 8.51 pagi.
0: Okey. Okey. Okey. Okey. Okey. Okey. Saya tak ni lagi. Tak okay. 40 sangat lagi ni.
2: Lagi.
0: Lagi satu minit. Baiklah, Coach. Ada 600 otot daripada kita tadi Coach dah kongsikan.
2: Tiga otot. Tiga.
0: Bicep, tricep, deltoid.
2: Deltoid.
0: Deltoid. Abdominal, perut, dan juga jantung, kardio.
2: Untuk
0: jantung.
2: Okey, untuk yang sisi tadi yang kita bergerak ke kiri ke kanan, okey, sebelah tepi ni kedua-duanya adalah oblik.
1: Dekat mana yang
2: kiri?
1: Sedang?
2: Kiri.
0: Okay. Tapi okay. Kalau sisinya sisi. Tu tak berapa nampak macam mana?
2: Kita cuba nampak kan.
0: Okey, baik, silakan Gol.
2: Okey, kita yang tadi kita buat adalah okey, pergerakan kiri dan ke kanan. Okey, cara regangan dia adalah tolak tangan ke atas sampai L side body. So kita akan dapat dua regangan di tricep dan juga kita punya side oblique.
0: Okey,
2: otot yang seterusnya. Ini adalah otot yang sangat-sangat wanita cemburu apabila dia flat. Kan?
1: Bencilah.
2: Kan?
0: Next.
2: Okay. Cemburu apabila ia flat.
0: Betul.
2: Kalau dia maju ke depan. Mulalah pakai baju besar-besar sikit kan. Tetapi bila dah dia dah flat sedikit. Dia mulalah pakai baju yang sendat sedikit.
0: Macam gitu
2: nak,
0: pula.
2: Nak nampakkan flat je kan.
0: Nampak. Saya mula bersenam. Kau cakap saya nak bersenam.
2: Okay. Itu adalah otot perut ataupun abdominal. Okay. Di perut ni kalau kita nampak biasa mesti Jiha suka kan. Dia ada tingkat-tingkat tu kan.
0: Ada 6 pack, macam gitu je.
2: Kita ada satu pack je kan.
0: Satu pack je.
2: Kalau lagi kalau kita beranak dan mengandung dan beranak, jadi
0: itu pun bulat je packnya.
2: Kan, satu pack je lah.
0: Okay, kau sila.
2: Cara nak regangkan untuk otot perut adalah angkat tangan atas. Semua boleh imajinasi. Lepas tolak tangan ke belakang. Ini dalam keadaan berdiri lah. Kita akan rasa regang di bahagian kita punya core muscle ataupun kita punya abdominal. Tadi untuk sisi kita tolak kiri kan kanan. Betul? Untuk side oblique. Untuk perut, kita tolak tangan ke atas sambil berdiri. Kita akan rasa regang di bahagian perut.
0: Tapi kena berdiri?
2: Berdiri.
0: Untuk duduk tak boleh?
2: Tak sesuai. Kita tak rasa pun otot yang kita nak regang.
0: Saya nak buat tapi tak apalah.
2: Tak apa. Nanti kemudian.
0: Silakan Coach. Okay. Coach, penutupnya Coach boleh kesimpulkan. Boleh simpulkan ataupun tips-tips untuk pendengar kita ni.
2: Nak habis dah.
1: Cepat dia nak tutup. Dia nak senam lagi.
2: Baik. Okey, hari ni Jiha dia terlampau agresif. Tapi tak apa, kita suka.
0: Nampak? Coach, kalau saya pesan apa-apa pelajar Coach, dah berapa bintang untuk saya? Berapa markah saya ni?
2: Kita bagi 9 lah.
1: Simpul lah cepat.
2: Simpul lah. Okey, kepada semua perlu mengenali otot yang paling penting dan tahu cara regangan. Kita tak perlulah mengenal otot yang kecil-kecil. Just otot besar, upper body, abs dan juga lower. Tadi kita tak sempat nak kongsikan otot peha dan kaki kan.
0: Boleh sempat.
2: Jadi
0: sempat
2: okay, bagaimana peha ni selalu sakit bila kita berjalan, kita lari dan sebagainya. Cara nak regangkan bahagian peha adalah lipat kaki ke belakang dan buka tangan besar, jadi balancing. So lagi yang paling penting adalah otot hamstring, maknanya peha belakang. Okey, kaki pacak tumit, lepas tu terus L-kan body.
0: Okey, kaki pacak tumit.
2: Tumit, lepas tu badan bengkok dalam keadaan L. Itu regang untuk hamstring. Jadi kalau macam berlari, bersukan, paling penting kita cari otot-otot besar. Bagaimana cara nak panaskan badan otot tersebut dan juga bagaimana cara nak regangkan, untuk paling penting untuk mengelakkan kecederaan. Itu sahaja. Bantu pemulihan lah selepas bersenang.
0: Bantu pemulihan selepas. Itulah sebenarnya tips yang dikongsikan. Dan tadi coach kata kita fokus pada otot-otot besar. Bagaimana dengan otot-otot kecil? Adakah dia akan terkesan sama apabila kita melakukan sesuatu kepada otot besar ini?
2: Okey, untuk senaman, dalam konteks senaman, kita mengenal otot-otot besar saja. Sebab itu yang paling besar. Tapi bila otot-otot kecil, dia akan related juga. Sekali. Tak ada masalah. Tapi kalau untuk macam Jiha nak berlari kan, Jiha mesti
0: Jiha mana?
2: Jiha.
0: Okey, besar ketawa saya. Silakan.
2: Jiha berlari. Jihan mesti menggunakan otop.
0: Cari Jihan.
2: Dah tengok tiba-tiba lupa kan hamstring dan juga peha kan. Maknanya kita gunakan lower body lah untuk bergerak dan berlari. Jadi paling penting adalah regang bahagian hamstring, quadriceps, lepas tu calf, betis bawah ni, angkat sikit kaki. Lepas tu baru tarik nafas puas-puasnya dan baru boleh relax.
0: Saya rasa coach sebenarnya salah, lupa satu tindakan, silap satu benda. Saya katanya waktu awal 2006 tu masuk, ambil ukuran pinggan, bicep, tricep semua. Nanti bulan 12 baru boleh tengok bergerak ke tak bergerak ni kan. Walaupun 2 minggu sekali.
2: Walaupun. Okey, kita start
1: Boleh kita cabar diri
2: kita. Dia dah mula.
1: Terima kasih banyak coach. Untuk kami, kita jumpa 2 minggu lagi. Tapi pastinya untuk rancangan gasar ni, kita akan jumpa minggu depan.
2: Betul.
0: Kai bahak ala-ala sayang. Terus dengarkan
2: Johor FM
0: Permata
2: Selatan.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
2: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
2: Babas, rencah hidupku.

0: Macam bermata
1: Jura Feb. Kenapa duduk? Dia ni karang.
2: Belum pindah. Okey, baik. Okay, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM nak kongsikan berkenaan dengan GERD. Pernah dengar GERD tak?
1: Pernah.
2: Biasa kita akan cakap gastrik kan? Mm-hmm. Tapi agak kurang sebenarnya bila orang cakap berkenaan dengan GERD. Dan ada orang beranggapan dia gastrik. Tapi sebenarnya dia menghala ke GERD. Okey? Ini nak kongsikan berkenaan dengan info. Berkenaan dengan GERD. Di mana GERD ni datang selepas makan. So kena pilih makanan yang lebih ringan dan rendah lemak. Antaranya contoh macam oat ataupun bubur, pisang, betik, nasi, ikan, ayam tanpa kulit, sayur lembut, dan juga air kosong. Okey, kurangkan jika mencetuskan simptom anda seperti kopi dan juga kafein, makanan bergoreng, makanan pedas, minuman bergas, coklat dan juga tomato. Itu antara antara perkara yang kena elak lah waktu kita dilanda sakit GERD. Okay, dan GERD bukan penyakit yang sama untuk semua orang. Ada yang boleh minum kopi tanpa masalah. Ada yang hanya beberapa teguk sudah mula terasa pedih. Sebab itu cuba kenal pasti pencetus anda sendiri. Kadang-kadang bukan kopi yang bersalah. Kadang-kadang hidangan yang terlalu banyak, makan terlalu lewat dan terus baring selepas makan, itulah puncanya.
1: Ya, itu sebenarnya. Kadang kita salahkan saja. Ini sebab minum kopi lah ni. Tengok dulu.
2: Ini sebab makan coklat ke? Tak. Ini sebab tak dapat makan coklat. Kalau saya lah.
1: Tapi dah dapat coklat tu. Tak dapat lagi ke?
2: Ini sebab saya tak dapat durian. Contoh macam tu. Saya kena GERD sebab tak dapat durian segamat. Contoh macam tu.
1: Okay. Durian dah habis musim sih. Sampai dah habis musim, dah habis. Dah musim datang, dah habis dah. Tak dapat-dapat lagi.
2: Sekarang tengah musim rambutan dan juga pulasan ni.
1: Dukung.
2: Okeylah,
1: saya nak cakap. Nasib baik dia tak marah saya lagi. Kira macam dah lega lah tu.
2: Sebab saya sekarang sedang tengah sedara dengan Suhana, Im, Halimah.
1: Yang ada pokok-pokok tu lah.
2: Pokok pelasan, pokok rambutan.
1: Yang ada pokok-pokok tu semua lah. Yang sedara lah. Tiba.
2: Okey, baik. Baik, kenali jiran anda. Okey, tak kisahlah sama ada. Mungkin anda kenal bukanlah secara terperinci. Tapi ambil tahulah dengan jiran anda.
1: Kita nak lagu dangdut. Selepas sini, dah ada juga Last Kicap Asar. Terus dengarkan
2: Johor FM.
1: Aura Permata.

Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

0: hormati Jalur Gemilang.
1: Jangan biarkan Jalur Gemilang melirik ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan Jalur Gemilang.
1: Jangan berbual ketika Jalur Gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.
0: Jangan guna Jalur Gemilang sebagai alas meja kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi.
1: Dan jangan letak Jalur Gemilang di atas tanah. Jom kita sahut inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.

Baik, Jarafan Permata Selatan, Jalur Gemilang. Apa yang kita tahu, Jalur Gemilang nama rasmi untuk bendera Malaysia. Ada 14 jalur, merupakan 13 buah negeri dan satu wilayah persekutuan. Kita tahu pencipta Jalur Gemilang ni siapa. Dan sebenarnya, Jalur Gemilang ni kita kibarkan, harus dikibarkan untuk menunjukkan semangat patriotik cintakan negara Malaysia pada bulan kemerdekaan. Untuk makluman, 18 Julai lalu telah pun berlangsung majlis pelancaran peluncuran Hari Kebangsaan Hari Malaysia untuk tahun 2026. Dan pencipta Jalur Gemilang, kita tahu Mohd Hamzah merupakan pencipta bendera Persekutuan Tanah Melayu ataupun Jalur Gemilang. Kita seronok nak raikan kalau kita ada sambutan Hari Kebangsaan 2026 dengan tema tahun ini Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Lagu untuk lagu tema untuk HKHM tahun ini dinyanyikan oleh Faizal Tahir. Tajuk dia Aku Berjanji untuk tahun ini. Jadi anda akan kerap dengar lagu ini. Kami siarkan di platform-platform RTM, media sosial milik RTM, dan saya yakin dan percaya bukan saja RTM, malahan stesen-stesen milik swasta juga turut akan menyiarkan lagu Aku Berjanji, lagu tema yang diangkat sebagai tema untuk HKHM 2026. Sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan di Dataran Putrajaya, manakala sambutan Hari Malaysia akan diadakan di negeri Sarawak. Baik, saudara, kita nak terus berhibur lagi dengan lagu seterusnya ini, Hujan Bila Aku Sudah Tiada, Farhan Kelmarin, Aida Jebat dan juga Lia Ismail. Sinaran, terus dengarkan Jarafan, Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor.

0: pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Ayuk sak kabeh ni bayu mbokyu mbode-mbode kakang-kakang padi-padi kita ngrungok ni Johor FM Permata Selatan.

0: bersama aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
1: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
2: Aura Permata.
3: Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
3: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
3: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
3: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
3: Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: kemas kini alamat. Sebab penting siapa yang perlu kemas kini? Kepada anda yang bertukar tempat kediaman, menetap di alamat baru selama 90 hari atau lebih. Susi, dah 90 hari? Dah kan? Okey. Dia tak tahu apa aku nak jawab. Okey, tak apa, seterusnya. Penyewa juga perlu kemas kini. Siapa yang menyewa rumah atau bilik, bertukar tempat kediaman, datang sahaja ke mana-mana kaunter JPN dengan membawa dokumen-dokumen macam biasalah. My card anda, bil utility, pengesahan daripada adun ahli parlimen, pengurus, ketua kampung dan sebagainya. Berapa kosnya? Warga negara RM10, bukan warga negara RM40. Jika gagal mengemas kini alamat, boleh denda hingga RM20,000. RM20,000 penjara hingga 3 tahun. Tapi sebenarnya tujuan lainnya, macam Suzy kongsikan tadi, dia nak kena sentiasa kemas kini kalau ada
1: apa-apa musibah berlaku. Kita risaulah kan. Biasa kan kita dengar untuk sama ada di media sosial dalam bentuk berita ataupun yang dibacakan sendiri oleh pembaca berita dekat TV ataupun dekat radio, dia akan cakap okey, mangsa di alamat terakhir. Mangsa di alamat terakhir. Maksudnya dekat sini apabila berlaku musibah, contohnya kemalangan, pihak polis memang akan merujuk kepada kad pengenalan alamat
0: sebagai
1: yang terakhir.
0: Rujukannya.
1: Ya, saya betul.
0: Jadi kalaulah alamat tu dah sebenarnya anda dah pindah dah daripada rumah tu, 5 tahun dah pindah dah dari situ.
1: Dan ada terputus hubungan sebenarnya dengan mungkin penyewa kat rumah situ, bukan penyewa,
0: betul,
1: maksudnya rumah dekat situ ataupun jiran-jiran dekat situ. Kalau misalnya jiran-jiran kat situ masih lagi anda berhubung, tuan rumah masih lagi anda berhubung, itu kira bernasib baik jugalah, dapat mungkin dapat kepada anda, tapi cuma dalam keadaan yang tempoh yang tidaklah secepat mana. Betul tak?
0: Jadi sebenarnya itulah, lebih kepada kalau berlaku sesuatu musibah kepada diri kita sendiri ataupun orang yang berdekatan dengan kita, ke manakah hala tuju dia nak rujuk tu?
1: Betul.
0: Ke alamat terakhir anda lah. Sebab apa? Mereka akan masukkan, mungkin mereka jumpa kad pengenalan anda ataupun nombor telefon bimbit anda yang memang ada sekali didaftarkan. Sebabkan nak beli nombor kena ada IC kan?
1: Betul.
0: Didaftarkan sekali dengan nombor kad pengenalan anda, memang itulah sumbernya.
1: Okay. Baik, sekadar peringatan. Jadi, teruskanlah untuk laksanakan tanggungjawab anda. Dan dekat situ juga sebenarnya, bila dah alamat terkini dan anda boleh tukar alamat ataupun tempat anda untuk mengundi.
0: Itu penting. Jadi senang. Tak adalah nak mengundi tu balik jauh sangat.
1: Kan? Tak adalah dan waktu tu juga nak tukar alamat, memang tak dapat lah.
0: Dan sebenarnya bila anda duduk di tempat itu, anda sendiri yang merasai apakah perubahan ataupun corak pemerintahan kawasan anda, pembangunan dan sebagainya.
1: Macam cakap cara macam seorang pemimpin lah. Ada nak tanding ke?
0: Bukan. Disebabnya bila kita duduk tempat lain tapi kita mengundi tempat lain, sedangkan kita rasakan yang tak bagus tu dekat tempat kita, tapi kita mengundi pula dekat tempat macam tu. Kita bagi contoh. Baik Suzy, pukul 10 kita ada Dunia 10 pagi.
1: Dan selepas itu kita akan layan muzik tanpa henti, lagu 70-an, 80-an dan juga 90-an.
0: Apa lagi?
1: Terus dengar
0: Dear FM
1: Permata Selatan.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Beranilah mencuba kerana setiap percubaan membawa kita lebih dekat kepada impian. Setiap percubaan adalah proses pembelajaran dan setiap kegagalan adalah sebahagian dari jalan menuju kejayaan. Juga tetaplah bangkit mencuba walaupun gagal kerana sesuatu menunggu pada waktunya. Tidak ada mawar yang mekar sebelum waktunya. Matahari juga tidak terbit sebelum waktunya. Apa-apa yang ditakdirkan Tuhan milik kita pasti akan datang kepada kita. Namun, datangnya setelah kita berusaha, mencuba dan terus mencuba.
2: Johor FM.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegau.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
5: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Lahiri bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

Ya, anak muda itu tiada mati kerana tergelincir kakinya. Tetapi matinya anak muda itu kerana tergelincir lidahnya.

Usahlah ditanya apakah bakti negara untuk kamu, tetapi tanyalah apakah

0: Itu dia Ilham Buljangka, lagu yang dirakamkan kembali oleh Anwar Zain pada tahun 2023.
1: Wow, cakap je ha. Okey, tapi
0: memang
1: apa,
0: ada
1: memang ada tulis. Janganlah nampak sangat.
0: Oh, okey. Baik, sorry. baik. Terima kasih Suzy.
1: Okey, baik. Kita dah masuk untuk jam yang terakhir 11:15 minit pagi. Khusus kepada mereka yang sedang memandu ketika ini. Hujan di tempat anda. Hati-hati eh. Keadaan jalan raya agak licin. Dan berikan tumpuan sepenuhnya kepada pemanduan.
0: Oh, dah start. Oh, okey.
1: Ada sikit.
0: Tadi orang kata ke saya, hujan lebat sekejap lagi. Saya macam, kenapa ni tak baik tau cakap macam ni kat saya.
1: Isnin lepas, kan saya undur balik je. Saya beritahu lah dekat dalam grup. Grup yang selepas saya dapat tahu yang ada grup kota, saya buatlah grup.
0: Nak juga.
1: Okey, lepas tu saya beritahu hati-hati kan kawan-kawan, sebab jalan raya, kebanyakan jalan raya air naik agak tinggi. Hari sini memang lebat kan,
0: betul,
1: sini kan
0: betul.
1: Agak tinggi. Lepas tu Cik Zaki tanya, abis nak kena sin-sin kain ke? Aduh, tak tahu nak cakap apa lah dia ni. Dia bagi punchline kadang-kadang. Buat sakit hati dia cakap.
0: Kadang-kadang tu tak kalah dalam kereta nak sesing kain kan. Macam mana tu?
1: Tapi waktu tu memanglah di Skudai, malahan di Kakak Pulai, rata-rata banyak dinaik air sebab kita pun sedia maklum berapa jalan raya ditambah baik. Dan itu yang menyebabkan air bertakung.
0: Itu satu. Satu lagi disebabkan salah kita sendiri juga. Sebab apa? Kita suka buang sampah merata-rata. Plastik-plastik yang tersumbat di menyebabkan air tu tak boleh masuk longkang, di jaring-jaring longkang dan sebagainya. Itu antara salah satu punca utama kenapa jalan tu dinaiki air. Itu antara salah satu punca.
1: Saya belum move on bila sebut berkenaan dengan sampah sarap, sebab saya masih lagi teringat peristiwa ataupun kes untuk Piala Dunia final yang akhir tu, dan rasanya sampai sekarang pun orang masih lagi perkatakan
0: betul
1: dular sana sini berkenaan dengan banyaknya sampah sarap selepas final Piala Dunia.
0: Ya, tolonglah jadi seorang rakyat Malaysia yang bertanggungjawab di mana kalau anda meletakkan di situ, ambillah balik. Kalau anda, benda tu datang daripada anda, ambillah balik. Janganlah buang merata-rata.
1: Betul. Dia dalam banyak sampah plastik yang sebenarnya yang payah nak dilupuskan. Dan sekarang ni sebenarnya kalau ikutkan di mana-mana tempat, kita boleh cakap lah satu Malaysia sebenarnya banyak sampah-sampah yang belum lagi dilupuskan sepenuhnya.
0: Betul.
1: Jadi kita takut nanti kita tak nampak jiha, nampak sampah je.
0: Betul.
1: Untung eh. Taklah nak.
0: Kenapa perumpamaan kena macam tu eh?
1: Saya kalau petik nama orang lain, nanti orang lain terasa. Jadi kita
0: biasa sebut nama penerbit kopi bola pagi.
1: Tak ada yang itu. Dia tak dengar pula. Tadi saya buka pergi hujung, tak buka pula radio.
0: Entahlah. Tak apa, biarkan je lah dia. Baik Suzy, kita nak terhibur dengan lagu seterusnya. Ini kita ada Suhaimi Mio Hassan, pilot cinta dari Bromley, Fazia Latif, Gubahan Rindu Puisi Syahdu dan juga Jamal Abdullah dan Francisca Peter, Kehebatan Cinta. Terus dengarkan
1: Jor FM
0: Abra Parumata.
1: Aku dah cakap tadi jangan nyanyi. Nak hujan dah.
0: Nak nyanyi lah ni.
1: Nak hujan dah.

0: Jangan lupa mata selam tak 11:33 minit pagi.
1: Ya, okay. Hujan semakin lebat. Yang pastinya bukan saya yang panggil hujan. Sebab kita dah end live kan. Jadi bukan saya. Dia yang tadi tu ada orang nyanyi kat sini tu yang tadi tu hujan.
0: Baik.
1: Okay, bila? Kita tinjau keadaan cuaca jom.
0: Boleh. Amaran ribut petir dan hujan lebat yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia masa dikeluarkan pukul 10:30 pagi tadi. Dijangka hujan lebat, ribut petir akan berlaku di daerah di negeri Johor, daerah terjejas adalah Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Sekarang nak balik rumah.
1: Nak. Yelah betul lah. Kalau kita pergi sekolah, misalnya hujan lebat, kita boleh buat alasan tak dapat nak pergi sekolah sebab kasut basah, hujan sangat lebat, baju basah kan. Okay, untuk keadaan cuaca di sebelah pagi, ribut petir di beberapa tempat. Petang, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam tiada hujan. Cuaca minimum 24 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Ini untuk negeri Johor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Ya, saya teringat dulu waktu sekolah. Ini cuma cerita je. Okay. Kat rumah saya dulu waktu sekolah menengah, saya pengawas tau. So okay. Sesi petang datang tu current tak ada.
1: Okay.
0: Baju pula kain licin.
1: Oh, kain licin. Okay.
0: So tak bergosok. Dia pun jentuh genyok tu. Lepas tu tak ada surang lelaki kau polis yang kata, oh, pakai baju kain Dubai hari ni di sekolah.
1: Dulu kan sangat bagus info dia.
0: Kain Dubai tu kan, kain Dubai ku yang macam genyok-genyok.
1: Tahu.
0: Saya ingat sampai hari ni tau. Macam
1: jarang tau orang buat perumpamaan kain Dubai tau. Biasanya orang akan cakap macam ada menggambarkan genyok tu macam apa
0: Tak ada.
1: Tak ada orang tak ada menggambarkan genyok tu macam kain Dubai. Tak ada.
0: Sampai sekarang saya teringat bila pasal baju je tak ada cara ke, saya teringat dia budak lelaki tu cakap macam tu kat saya.
1: Yeah.
0: Oh bagus saya, dia kata bagus, saya pergi sekolah pakai baju kain Dubai.
1: Saya bila ingat Dubai ni saya ingat kapet je.
0: Tapi dulu kan ada kain Dubai yang genyok-genyok kan.
1: Tapi kita tak ada pernah buat perumpamaan bila genyok kain Dubai. Wih, dahsyat
0: dia. Lelaki tak bukan perempuan. Dahsyat kan.
1: Tapi
0: mana-mana budak saya dah lupa siapa yang cakap.
1: Tapi mana-mana pun sebenarnya nak-nak bila di kawasan pedalaman sedikit kan, memang kita akan hadapi keadaan yang di mana tak ada terputus bekalan elektrik. Mungkin cuma bezanya sama ada sekejap ataupun lama.
0: Betul.
1: Tapi yang paling sekejap of course lah di kawasan bandaraya Johor Bahru, dia tak boleh lama. Sebab semua tertumpu dekat situ kan. Jadi kalau macam kawasan pedalaman tu dia agak lama sedikit, mungkin kekangan daripada segi tenaga kerja dan sebagainya lah. Tapi memang saya akan hadapi simptom tersebut. Dan setakat ni belum ada orang cakap, Suzy, awak pakai kain Dubai hari ni. Tak ada. Wih, saya nak berkenalan dengan orang tu.
0: Baiklah Suzy, kita akan teruskan hiburan Baiklah Fahilih Malaf on you. Black Dog pun penghibur dan pemberitahu jika Wan lamunan hati. Terus dengarkan
1: Johor FM
0: Aura Permata.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

0: Baik, Jor FM Permata Selatan, kita dah sampai ke penghujungnya daripada 6 pagi hinggalah ke saat ini.
1: Ada orang tu excited sangat. Tapi biasanya memang macam itulah. Kalau kita rasa kita konti yang contohlah Isasa yang terakhir, dia excited dia lain macam. Sebab kita akan jumpa untuk minggu depan.
0: Tapi
1: apa?
0: Yelah, saya teringat pesan orang tua tu, jangan terlalu suka je ha. Nanti bersedih, berduka.
1: Betul, kita berpada-pada. Tapi yang pastinya sekarang ni memang sukalah. Besok tak konti.
0: Itu sudah pastinya.
1: Kan saya punya suka, punya seronok lah kan. Semalam dah lah tak konti, tak kerja.
0: Alam.
1: Lepas tu hujan
0: pula
1: tu.
0: Semalam saya memang bila saya konti kan, semalam saya konti sorang-sorang, bila saya cakap, saya tengok luar hujan, saya memang cakap kat pendengar, saya cakap, ini kalau Suzy ni dia cukup.
1: Ini bukan tarik gebor nipis tau. Tarik toto tau.
0: Tapi?
1: Tapi apa?
0: Kawan saya tu dia tak tidur.
1: Itulah sebenarnya.
0: Dia pergi cabut rumput. Jadi lepas ni jangan bagi lagi dia ni hujan hari dia cuti. Membazir.
1: Tak apa. Tapi apa yang pastinya kita harapkan para pendengar kita terhibur dengan koleksi lagu hiburan. Itu yang penting. Terhibur dengan celoteh kita pun. Itu
0: betul,
1: pun penting.
0: Itu paling penting.
1: Dan juga dapatlah perkongsian apa yang kita kongsikan, sama ada melalui informasi, tips, maklumat. Segala-galanya lah untuk segmen Aura Permata daripada 6 pagi sampai lah sekarang ni.
0: Ya, terima kasih kepada anda yang turut bersenam bersama-sama dengan kami.
1: Ui.
0: Melayan kami di TikTok Jor FM Official, di Facebook, dan juga menghantarkan kiriman wasabi. Terima kasih banyak-banyak.
1: Nanti 2 minggu lagi nanti kita tengok kita bersenam macam mana.
0: Lupa tadi ambil kulilin Tapi dah sampai tak ambil, bimbang bertambah.
1: Tadi seronok macam raya tadi kan.
0: Baiklah Suzy, daripada saya Wanda Wajah Mustafa, terus kita mudahkan tugasan online. InsyaAllah tugasan kita dipermudah.
1: Amin,
0: dan semoga
1: amin.
0: Hari ini 7 safar lebih baik daripada semalam. Dan dari Suzy,
1: daripada saya Suzy Lawati, memaksudnya ingat yang baik, cakap yang baik, doa yang baik-baik. Dan sama-sama kita sucikan hati kita. Satu lagi saya nak tambah, berkenaan dengan gembira. Memanglah kita gembira besok.
0: Sebab
1: besok 23 bulan. Okay.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
2: Johor FM.
3: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
4: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan, Radio Belanda Nombor 1 Bangsa Johor. Okay, yang mendengarkan kami di tiga frekuensi kita iaitu 101.9 bagi Johor Bahru, Barat Johor, Singapura dan Kepulauan Riau, 105.3 bagi Utara Johor dan 92.1 Megas FM bagi Pantai Timur Johor. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Ya, ni seantero dunia boleh mendengarkan kita. Jadi buka saja Radio Johor FM Permata Selatan. Okey, apa pun, terima kasih buat rakan setugas kita tadi. Siapa tadi tu ya? Jihad dan juga Suzy yang telah menemani anda untuk Aura Permata. Okey, jadi untuk segmen seterusnya, untuk pertemuan kita hari ini, hari Rabu 22 Julai 2026, bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijrah, anda bertemankan dengan saya DJ D bermula 12.30 hari hinggalah ke jam 6 petang nanti. Untuk segmen apa tu? Segmen kita yang kedua lah, Variasi Permata. Wah, wah, wah. Okey, untuk anda semua, untuk hari ini akan dah bermulanya kempen Kibarkan Jalur Gemilang. Kempen sempena dengan Hari Kebangsaan yang bakal berlangsung pada bulan hadapan. Dah bersiap sedia ke anda? Dah bersiap sedia ke dengan benderanya? Dengan banting dan benernya? Jomlah kita sama rancakkan. Sama-sama kita rancakkan bulan kemerdekaan ini sebagai tanda kita sayangkan kepada tanah air kita yang tercinta. Okey, kepada anda di luar sana, mungkin ada yang dalam perjalanan balik, ambil anak balik sekolah ataupun nak pergi ambil anak balik sekolah. Hati-hati di jalan raya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu ketika ini. Okey, apapun jangan lupa terus layan Johor FM. Tak kira lah di mana saja anda berada selepas ini, kita sama-sama layan Ku Ada Kamu Adira hanya di Johor FM Permata Selatan.

Variasi Permata di JFM Permata Selatan. 12.32 minit tengah hari. Okey, apa khabar anda di ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Semoga semuanya baik-baik saja . Okey ke tidak tu? Okeylah kan? Untuk cuaca petang ini ataupun tengah hari ini, ribut petir, hujan lebat di sekitar Johor, negeri Johor, di daerah Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Kepada mereka yang berada di Sabah pun pun terlibat juga, iaitu daerah yang terlibat Terlupit dan juga Beluran dan juga Kudat, yang terlibat itu Pitas dan juga Kudat. Jadi kita kena sentiasa menyediakan payung. Payung, baju hujan dalam kenderaan kita, baju hujan untuk motor kita. Itu yang penting ya. Maklum ni sekarang ni cuaca tidak menentu. Kejap hujan, kita tengok panas. Sikit hari lagi pokok hari dah naik. Orang kata pokok hari dah naik, gelap ya sana kan. Bila gelap aja mulalah kita bobot kan, angkat kain baju kita kan. Siaplah payung. Teringat pula anak nak ambil. Kereta tak ada. Pening sekejap kan. Tapi tak apa. Anak kita rasanya faham lah kan. Kepada jaga-jaga kan. Di mana abang-abang pengawal, adik-adik pengawal yang berada di pondok pengawal sekolah tu, perhatikanlah anak-anak kita . Perhatikan anak-anak murid ini, pelajar-pelajar ini, jangan biarkan dia berhujan di luar. Kalau boleh biarlah mereka berteduh di pondok-pondok yang disediakan di sekitar kawasan sekolah. Okey, makan apa anda hari ini? Tengah hari ni lauk apalah tu kan. Macam sedap aja. Saya terbayangkan sebenarnya lauk ikan ikan keli masak pecel. Sedap . Allah ma'ai. Kan memang sedap . Tiba-tiba saya terbayangkan sambal belacan. Allah hai. Ada ke tu kat rumah anda? Boleh lah nanti kita datang . Bila tu nak datang? InsyaAllah sampailah seru. Sampailah kata orang ada nanti rezekinya, insyaAllah sampailah kan ke tempat anda. Itu kat Ruby dah pelawa saya. Nantilah dia . Kalau kita pergi Segamat nanti kita lalu-lalu sana, bolehlah singgah ke tempat kat Ruby tu . Yang pasti lauk yang selalu dicakap tu sedap. Tengah hari tu biasalah. Didah lapar ke tu? Biasalah kan tengah hari. Okey, gitulah. Okey, jomlah kita layan dulu lagu Siti Nordiana, Merayu Angan. Merayu Angan . Ini lagu sedih lah. Kita kalau boleh tengah hari ni, jangan sedih-sedih sangat lah . Bawa-bawa rehat dulu. Kalau rasa pagi tadi ada perkara yang boleh mengundangkan kita rasa sedih kan. Manalah tahu kok berjanji dengan seseorang tapi tak dapat ditunaikan. Mungkin ada masalah lah ketika itu kan. Jadi kita ni husnuzon gitu. Husnuzon, bersangka baik lah. Mungkin ada hikmah di sebaliknya itu. Biasanya begitu. Jadi jumlah kita sama-sama dengar Siti Nordiana dan juga Api Tera, Merayu Angan. Terus layan JFM Permata Selatan.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Penat kan asyik kejar masa sampai lupa jaga diri? Ingat, rehat itu bukan malas, rehat itu produktif. Bila kita rehat, kita kuat semula. Ambil masa rehat sekejap, sambung.

Itu dia tadi, masing-masing. Ini Zakri dan juga Adi Govinda. Baru saja berlalu menghiburkan anda. 12.51 minit tengah hari. Kita nak baca sikit lah ucapan rakan-rakan pendengar kita yang berada di rumah hijau ni. Di WhatsApp kita, kita ada Ismail Musa dari Sempang Renggam. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapannya pada isteri yang tersayang Nur Hayati binti Temu, semua juga semua pendengar Ina Mahadi, Nawar Ismail, Jamal Amal, Kak Sadia, Misran, Wak Ali dan isteri Mami Renggam, semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, assalamualaikum. Siapa ni? Adiana. Salam variasi permata ucapannya untuk semua pendengar Johor FM. Hari ini menu kita asam pedas ikan mayung. Wow. Okey, sayur. Lagi ada paru goreng buat DJ di Selamat Petugas. Terima kasih banyak-banyak ya awak. Oh, lauk sedap eh. Okey, ni Kak Zai Renggam nak buat ucapannya. Selamat hari lahir buat Muhammad Alif Izzuan yang masih dalam latihan angkatan tentera di PD. Semoga sihat selalu dan berjaya tercapai hasratmu. Amin. Ini dari Zai Renggam, Kak Zai Renggam kita. Kepada anda juga yang menyambut hari lahirnya hari ini, diucapkan selamat menyambut hari ulang tahun. Didoakan semoga panjang umur, murah rezeki, dipermudahkan segala urusan. Kalau belum kahwin, ditemukan jodohnya dengan yang soleh ataupun solehah. Okey, kita ada Wak Nin Banjari dari Parit Raja Batu Pahat. Ucapan untuk isteri yang tersayang Fadila, Pak Wan.

Untuk Ujang Pontian, Adin Kubur, Zain Teksi, Wak Ali, Dolar Sport, Nordin Keluang, Jamil, Wak Nah, Kak Long, Mona, Sadia Markom dan semualah pendengar setia Jora FM. Okey, kita ada juga Kak Asma. Selamat tengah hari untuk semua. Hari ini gantung periuk katanya. Nak makan kat luar. Wow. Mesti ada apa-apa tu kan. Nak menyapa pada semua rakan-rakan SKS di mana saja anda berada. Dengan harapan semoga semuanya sihat-sihat dan ceria hendaknya. Okey, ada juga siapa ni? Okey. Wak Ali dari Belitung, ucapan untuk Punia, Haji Omar, Ismail Musa dan isteri Wak Anin Banjari dan tiba Kawali Ina Mahadi Mami Renggam. Selamat sejahtera katanya buat semua daripada Wak Ali. Dan juga kita ada Wak Nah. Kita Wak Nah. Hari ini mendung katanya. Salam variasi permata untuk semua rakan grup SKS Sahabatku Sayang, grup geng PPS Pariyani, Tiba Kawali Ina Mahadi, Mami Renggam, Cik Nin Banjari, Cik Dola Sport, Safiyah Ahmad, Wak Jima dan semualah pendengar Setiju FM. Itu dia tadi. Okey, sebagai panduan kita bersama, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 1, 11 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1, 14 minit tengah hari. Zon 3, Pontian dan Keluang 1, 15 minit tengah hari. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1, 18 minit tengah hari. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami, Johor FM, Permata Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat mendengar Johor FM. Saya Herman Tino. Wong Jawa kabeh mesti terungok nih. Johor FM, Permata Selatan. Jangan lupa.
1: Mengapa dikenangkan kekasih yang...
2: Johor FM.

Gempa bumi sederhana melanda utara Sumatera. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Dengar produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru. Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Tahukah anda mudah mencegah pembiakan nyamuk Aedes? Pastikan tiada air bertakung. Semburan kabus bukan langkah terbaik untuk mencegah pembiakan nyamuk Aedes. Bertindak sekarang. Cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Tersebutlah kisah Laksmana Hangtu.
3: Kak A, kenapa tak baca buku sejarah tu lagi?
2: Baca apa dah tamat?
3: Dah tamat?
4: Jalau bang, bentar guru dah tahu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas, dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wala dzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: hal yang satu, itu kamu.
1: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
2: Dalam setiap langkah harian kita, ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan, agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab sesama Muslim tentang menutup aib saudara. Kita semua ada dosa. Kita semua pernah tergelincir. Langkah kita tidak selalu lurus. Langkah kita tidak selalu lurus. Hati kita tidak selalu bersih. Namun peliknya, mengapa lidah kita begitu ringan untuk membuka aib orang? Seolah-olah kita ini suci tanpa noda. Saudara sekalian, malam ni mari kita tundukkan hati. Kita dengar pesan Allah. Kita hayati adab mulia yang hampir hilang dari jiwa manusia. Yang pertama, Allah akan menutup aib orang yang menutup aib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menutup aib seorang Muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Bayangkan, di hari manusia berlari dari saudaranya, di saat aib dibongkar satu persatu, Allah menutup aib kita. Kenapa? Kerana dekat dunia dulu, kita memilih untuk menutup aib orang lain. Contoh, kita tahu kawan kita pernah buat silap. Kita simpan, kita doakan. Bukan kita jadikan cerita dekat kedai kopi. Yang kedua, membuka aib membawa kepada kehinaan. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, ayat yang ke-19, sesungguhnya, orang-orang yang suka tersebarnya perbuatan keji dalam kalangan orang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih. Hari ini kita buka aib orang, esok Allah buka aib kita. Dosa yang kita lakukan dalam gelap akan disinarkan di hadapan semua manusia. Contoh, kita sebarkan kesalahan orang dalam WhatsApp group. Akhirnya, satu hari nanti, kesalahan kita pula tersebar tanpa kita mampu menutupnya. Berjaga-jaga. Yang ketiga, semua manusia ada kelemahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, kullu bani adama khata'un. Setiap anak Adam melakukan kesalahan. Kita tak pernah lepas daripada melakukan dosa. Tapi dalam kalangan orang-orang yang berdosa itu masih ada orang-orang yang baik di sisi Allah. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang bertaubat. Saudara, yang kita hina itu mungkin sedang menuju taubat. Yang kita rasa suci mungkin sedang menuju kehancuran. Jangan kita bangga dengan kebaikan kita kerana kita tidak tahu bagaimana pengakhiran kita. Contoh, hari ini kita nampak seorang lalai, tapi mungkin malam ini dia menangis dalam sujud memohon keampunan. Yang keempat, jangan jadi penyebar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran, cukuplah seseorang itu dianggap berdosa apabila dia menceritakan setiap apa yang dia dengar. Hadis riwayat Imam Muslim. Tak semua yang kita tahu perlu kita ceritakan. Tak semua yang kita dengar perlu kita sebarkan. Kadang-kadang kita bukan pembuat dosa, tapi kita penyebar dosa orang lain. Contoh, nampak satu video aib seseorang, kita jari kita ni rasa gatal nak forward. Tapi saat kita tekan hantar, sebenarnya kita sedang menambah dosa. Yang kelima, nasihat secara tertutup, secara hikmah. Lihatlah akhlak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau melihat kesalahan orang tetapi tidak mengaibkan. Beliau panggil nasihat secara tertutup. Itulah adab Islam. Bukan membuka tetapi memperbaiki. Contoh, kalau ada sahabat kita tak sembahyang, jangan kita tegur dekat depan orang ramai, tapi ajak dia berbual, sentuh hati dia secara perlahan. Maka di sinilah pentingnya adab. Yang keenam, jaga maruah saudara. Maruah seorang Muslim itu sangat mahal di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap Muslim itu haram atas Muslim yang lain darahnya, hartanya dan maruahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jangan kita jadi sebab jatuhnya maruah saudara kita. Kerana siapa tahu dengan kita menjaga maruah dia, Allah menjaga maruah kita. Contoh, kita tahu kisah silam seseorang, tapi kita memilih untuk diam. Itulah tanda kita menjaga kehormatan dia. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dunia ini bukan tempat kita membuka aib, tapi tempat kita perbaiki diri. Hari ini kita tutup aib orang, esok Allah tutup aib kita. Hari ini kita jaga maruah saudara, esok Allah jaga maruah kita. Mudah-mudahan apabila kita berdiri di depan Allah nanti, tidak ada satu pun aib yang kita lakukan dekat dunia dahulu dibuka. Kerana di dunia kita memilih untuk menutup aib saudara kita. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bersama saya Ustaz Abu Kawata dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Alhamdulillah, bertuah kita dapat hidup sebagai seorang Islam, yang mana dalam Islam Rasulullah SAW telah meninggalkan kepada kita kitab suci Al-Quran Karim sebagai panduan hidup kepada semua umat Islam. Oleh itu, menjadi tanggungjawab orang Islam mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, sama ada belajar isi dan kandungan Al-Quran melalui tafsir-tafsir Al-Quran, tafsir melalui hadis Rasulullah SAW yang dikarang oleh ulama-ulama silam. Al-Quran merupakan asas atau dasar perlembagaan agama Islam. Oleh itu, usaha untuk menyuburkannya di kalangan ulama Islam adalah melalui pendidikan pembelajaran yang berterusan, bermula dengan mengenal sebutan dan huruf-huruf Al-Quran. Semua ini menjadi asas kepada penyuburan minat, cinta untuk membaca Al-Quran setiap hari. Di mana galakan membaca Al-Quran ini dapat dilihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran, yang bermaksud ibadah umatku yang paling baik sekali ialah membaca Al-Quran. Apabila Al-Quran itu dibaca, mereka yang mendengar bacaan tersebut perlulah diam dan mendengar dengan teliti dan hormat serta memahami kandungan dan pengajaran ayat-ayat yang didengar. Inilah menunjukkan ketinggian darjah mereka yang membaca Al-Quran. Bagi golongan yang belajar dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, mereka ini akan dianugerahkan pahala yang lebih besar. Ini kerana ilmu yang disampaikan itu bukan setakat bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi berupaya membuka jalan kepada pintu ilmu yang lebih besar. Kandungan Al-Quran bukan setakat pada hukum hakam saja, malah meliputi pelbagai perkara, seperti kandungannya kisah-kisah Nabi yang terdahulu, peringatan-peringatan dan perbandingan, sains dan teknologi, serta nikmat dan balasan yang akan dikurniakan Allah kepada hamba-hambanya. Ilmu yang diajarkan itu tergolong dalam ilmu yang bermanfaat, mampu memberi manfaat kepada umat Islam yang lain. Jadi, orang yang mengajar ilmu Al-Quran, tidak kira sama ada mengajar sebutan huruf, hukum tajwid, tafsiran, semuanya menghidupkan budaya Al-Quran dan kembali mengangkat Al-Quran sebagai tempat rujukan umat Islam. Dan ganjaran pahala yang diberikan bergantung kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudhaifu liman yasha, dalam surah Al-Baqarah, yang bermaksud dan ingatlah Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Jadi Al-Quran perlu dibaca, dipelajari setiap hari supaya hati-hati kita sentiasa disinari dengan cahaya, dapat menghilangkan segala kotoran dan karat yang bersarang dalam hati. Sebab itulah kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu Wataala bila kita selesai membaca Al-Quran. Allah marzukna tilawatul Quran wa tilawatu ana al-lail wa atrafan nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga Allah rezekikan kita untuk minat membaca Al-Quran siang dan malam. Dan bagi umat Islam yang rajin membaca dan bertadarus Al-Quran sesama mereka, seperti yang berlaku di tempat kita, di masjid-masjid dan surau, Allah Ta'ala akan mengurniakan golongan ini ketenangan, rahmat, dan akan sentiasa dilindungi oleh para malaikat. Malah setiap huruf yang dibaca itu akan diberi kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Tirmizi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim huruf alif huruf wa lamun harfun wa mimun harf." Siapa yang baca satu huruf daripada kitabullah akan diberikan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu sama dengan 10 kali ganda ganjaran pahalanya. Aku tidak berkata alif lam mim sebagai satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Begitulah ganjaran yang dijanjikan kepada kita yang belajar Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dorongan, petunjuk, hidayah untuk kita terus membaca Al-Quran Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Johor FM, Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Pawana, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Maksudnya, angin atau bayu. Ayat contoh, Puteri Ratna Kesuma dapat merasakan hembus Pawana yang amat dingin ketika baginda beristirahat di luar istana pada waktu malam. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta Lok Derma.
2: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam hari yang penuh ceria hari ini. Hari ini hari Rabu, 22 Julai 2026. Okey, apa khabar anda di ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat andanya. Okey, hari ini, petang hari ini anda ditemani oleh saya, DJ D, untuk segmen seterusnya, segmen variasi petang. Variasi permata lah, bukan petang. Di petang hari, begitu. Okey, kepada anda yang di luar sana, mungkin dalam perjalanan balik dari makan barangkali, baru selesai saja kan. Okey, hati-hati di jalan raya dah kenyang, mata mesti mengantuk kan. Kita cari kopi. Jangan lupa bawa oleh-oleh ke ofis tu. Bawa apa? Pisang goreng lah, biasalah kan, petang-petang hari kan nak layankan mengantuk kita selepas makan tu. Perkenalah juga kopi ataupun teh. Barulah mantap kan. Okey, kepada anda orang sana, jangan lupa kepada yang berminat untuk sertai Bintang P. Ramli. Tu dia. Mungkin anda memiliki suara yang merdu yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya malar segar Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Kini dibuka peluang kepada anda yang berminat dan juga berbakat. Itu dia untuk tahun 2026 ini. Syarat penyertaannya terbuka kepada semua peserta lelaki warga negara Malaysia yang berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hinggalah 2009. Itu dia. Okey, hantarkan video nyanyian anda ke talian WhatsApp kita ataupun talian Wasabi kita Johor FM di nombor 0129301019 sebelum 1 Ogos 2026. Kepada anda yang berminat, yang mempunyai bakat, suara mestilah lemak-lemak merdu, begitu kan. Pandai nyanyi lagu P. Ramli. Kita nak cari lah ni kan. Satu dalam sejuta mungkin suara anda terpilih, insya-Allah. Nanti kita akan hubungi anda. Jangan lupa terus hantarkan videonya, video nyanyian anda ke talian WhatsApp kita iaitu 0129301019 sebelum 1 Ogos 2026. Okay, terima kasih juga buat rakan-rakan pendengar yang bersama dengan saya ketika ini. Ya, kita ada mana ni? Di talian TikTok kita. Okay, kita ada Haji Azmi, ada Kak Nora Anim, ada juga Kak Junaida, ada Yushida Hamid pun ada. Terima kasih banyak-banyak ya. Siapa ni? Cik Puan Hidayi. Kan nama anda memang rare lah kan. Terima kasih banyak-banyak kerana menemani saya ketika ini. Jomlah kita sembang-sembang. Kita nak cerita apa petang hari ni kan? Sebenarnya macam-macam cerita yang boleh kita sembangkan. Tapi sebelum itu, kita layan dulu lagu. Dan selepas itu kita dengar Sepatah Sehari, ada juga Vitamin Jiwa dan juga Gincu Merah. Okey, terus saya Johor FM, Permata Selatan.

0: patah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi, wanakam.
1: Hai Cikki, salam sejahtera.
0: Nalama?
1: Sehat walafiat.
0: Okey, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, kali ini kita akan ajar untuk kekasih. Ataupun orang yang tengah couple lagi.
0: Oh, okey. Punya maksud perkataan tu apa dia?
1: First, yang paling famous sekali, tak kisahlah Melayu ke, Cina ke, India ke, semua akan ada satu benda emosi ni.
0: Aha, apa dia?
1: Cuddle.
0: Cuddle.
1: Ah, apa tu Cik Kis?
0: Cinta.
1: Ah, cinta. Betul. Oh, tak tahu je.
0: Sebab rasa macam pernah tengok cerita ni.
1: Ada nama filem pun ada juga. Cuddle.
0: Ah. Cuddle. Ah, maksudnya cinta tau. Cuddle.
1: Cuddle.
0: Cuddle.
1: T. Cuddle.
0: Cuddle.
1: Yes, betul. Betul sekali.
0: Yang ni kita lock yang ni kan?
1: Ya, lock.
0: Cuddle.
1: Cuddle.
0: Cuddle. Okay, contoh ayat sikit, Tambi.
1: Yenaka cuddle vandirichi.
0: Cuddle vandirichi.
1: Maksudnya, saya dah ada rasa jatuh cinta ataupun minat kat seseorang macam tu.
0: Lepas ni kalau minat boleh guna perkataan tu eh. Ayat Tambi tadi.
1: Boleh sangat-sangat.
0: Yang penting kita dah tahu satu perkataan, cinta tu maksudnya cuddle.
1: Betul.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, karikum.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
0: Johor FM.

semua. Okey tak tu? Tunggu Kak Ji ye. Okey, hari ini dalam Gincu Merah, Kak Ji nak kongsikan mengenai masalah bibir kering. Bibir kering dan menggelupas. Ha, antara faktornya adalah kurang pengambilan air. Lebih parah lagi, jika keadaan menggelupas disusuli dengan bibir berdarah dan luka. Au, sakitnya. Kulit di bahagian bibir lebih mudah merekah dan menggelupas kerana ia tipis selain tidak mempunyai sebarang kelenjar minyak yang dapat memberi kelembapan semula jadi. Okey, ini Kak Ji nak kongsikan tip atau untuk menghasilkan bibir yang sihat. Yang pertama, anda boleh menggunakan timun. Letakkan atau gosokkan timun ke atas bibir. Lebih kurang dalam 5 minit je. Kandungan vitamin B5 dalam timun akan membantu mengurangkan inflamasi serta melembutkan kulit. Cara kedua, menggunakan butter. Ha, butter ni bukan untuk buat kek batik je tau. Bahan ini akan memerangkap kelembapan dan melindungi bibir anda. Ia juga mengandungi antioksida yang mengelakkan kerosakan daripada berlaku ke atas bibir. Ingat, elak juga tabiat mencilap bibir sebab ini boleh menyebabkan permukaan kulit lebih mudah kering. Gunakan kaedah lain yang lebih baik dalam membantu melembapkan bibir anda. Nak bibir sihat? Jom cuba! G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Gincu Merah.

Ya, minta ampun lah. Minta ampun lah sangat kan Syihah Zikir ni ha. Minta ampun apa tu? Tak kisahlah. Kalau rasa ada buat salah tu, mintalah maafkan. Nah, begitu. Okey, apa pun terima kasih buat semua rakan-rakan dan pendengar kita yang terus mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan. Yang bertemankan saya di TikTok ketika ini pun ada juga. Ada Ajib Segamat, adanya siapa ni, Kak Jun kita, ada Idris Nordin, Jamal Amal pun ada. Tadi Fatin Hakim ada. Pak Ngah Ai pun ada. Ada Mrs. Zai. Terima kasih banyak-banyak menemani kita di petang hari ini. Sinar Cahaya mana ni? Room Stay pun ada. Faizal Ashraf. Ya, ini geng kita dari Singapura. Terima kasih banyak-banyak ya menemani kita di petang hari ini. Okey, apa khabar anda di ketika ini? Tanya lagi. Sebab apa kena tanya? Mana dah tahu tadi? Okey. Tiba pula rasa dedah-dedah kan. Petang-petang hari ni. Macam Cik Jamal kita ni baru baik dedah kata dia. Sebab Spain menang. Hari tu lah hari tu. Jadi cerita bola ni memang tak habis lagi lah kan. Terkejut katanya Spain menang kan. Yang tak dijangka-jangka. Itulah dia tadi. Orang apa tu? Bola, pinak bola. Jadi kali ni, minggu ini kira rasanya dah kembali kepada normal semula lah tidur kita dah balik kepada normal semula lah dah tak terkejut lagi pukul 3-4 pagi, betul tak? Okey lah tu. Okey. Kepada anda semua, jangan lupa ya balik mengundi. Bila tu balik mengundi? Ni bagi semua warga negara. Bagi pengundi Negeri Sembilan. Itu dia. Kita nak cakap begitu. Mulalah kita ni. Sebab apa? Sebabnya pada 1 Ogos, bermula 1 Ogos, kita dah mula mengundi untuk semua pengundi-pengundi yang berdaftar di Negeri Sembilan. Jadi jangan lupa terus semak tempat mengundi anda itu. Jangan lupa layari portal semakan di pautan mysprsemak.spr.gov.my. Ataupun boleh download juga aplikasi My Semak, My SPR Semak jadi kita kena ketahui di mana tempat kita mengundi. Itu sangat penting supaya kita dapat merancang perjalanan kita sebaiknya lah kita bimbang jugalah kan. Bimbangnya bukan apa, bimbangnya nanti kita dah sampai kat sana lah, kita tak tahu rupanya salah tempat. Nak pergi ke nilai mana? Nilai 3, rupanya nilai 4. Dah tak sempat, takutnya begitulah kan. Kalau boleh kita rancanglah perjalanan kita sebaiknya. Dan cuti awal, mohon cuti awal kalau pada hari tersebut tak dapat cuti. Okey, apapun kita layan dululah lagu Malik ni. Lagu Malik dan juga Najwa, Senyum. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

Ya, cerita sini habis sini. Itu dia tadi Naim Daniel dan juga Geoffrey Soh. Baru saja menghiburkan anda. 2.51 minit petang. Variasi Permata di JFM Permata Selatan. Masih lagi bertemankan dengan saya DJ D sehingga jam 6 petang nanti. Terima kasih juga kepada semua rakan-rakan dan pendengar yang menemani saya. Kita siapa ni ada? Abdul Majid Abu Naim pun ada. Nora Anim, ada RH Az. Ada tak nampak dah nama-nama dah banyak dah. Apapun terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang terus mendengarkan Radio Jor FM Permata Selatan. Tak kiralah di mana saja anda berada, di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megaz FM. Dan anda boleh mendengarkan kami juga menerusi RTM Click. Macam manalah tu nak dengar dekat RTM Click, kan? Cari saja aplikasi RTM Click dan boleh cari di bahagian Radio Johor FM. Sama je macam mana awak nak tonton bola di RTM Click, begitu juga nak cari kita di bahagian radio. Okey, untuk makluman anda semua, pada jam 3 petang nanti kita akan sama-sama layanan lagu muzik tanpa henti selama 1 jam dan selepas itu kita akan dengarkan berita Johor FM. Jadi terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Johor FM.
1: Anti pemerdagangan orang dan anti penyelupan migran. Migran yang diseludup bermaksud seseorang yang menjadi objek perbuatan penyelupan migran, tidak kira sama ada orang itu turut serta dalam perbuatan penyelupan migran itu. Hubungi pihak berkuasa Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelupan Migran di talian hotline 03 80 00 80 00.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
2: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Ginco Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari, 12 tengah hari hingga 6 petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan. Ya, untuk tengah untuk petang ini, segmen Variasi Permata, anda bertemankan dengan saya DJ D sehingga jam 6 petang nanti. Okey, ketidak tu anda di petang hari ini okeylah eh. Semoganya sihat-sihat belaka, semoganya dipermudahkan segala urusan anda. Mana yang kalau rasa demam tak sedap badan tu, cepat-cepat dapatkan rawatan sesegeranya. Maklum, kebelakangan ini banyak penyakit ataupun banyak saja virus yang tidak kita ketahui punca dari mana, asal dari mana, kan adanya di tempat kita. Kita khawatir hadir dalam badan kita, itu dia. Tapi kalau setakat demam biasa tu, saya doakan semoga anda cepat sembuh lah ya. Pulih seperti sedia kala, jadi kita dapat beraktiviti seperti yang kita harapkan. Okey, terima kasih juga kepada rakan-rakan pendengar yang menyapa saya di Rumah Hijau. Ya, kita ada Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi Johor. Assalamualaikum, selamat petang. Untuk semua rakan-rakan pendengar, salam Variasi Permata. Kepada semua rakan-rakan, didoakan semoga sejahtera selalu. Okey, kita ada juga Kak D dari Seri Medan. Ucapan selamat petang. Salam Variasi Permata buat semua pendengar Johor FM. Juga buat grup SKS tak lupa. Untuk Wak Nin Banjari dan isteri Pak Wan, Ujang Nur Azmin, Abdul Majid, Udin Din, Kak Hasmah Malik, Kak Jaimah, Kak Marfu'ah, Kak Safiyah. Juga buat teman baru semalam baru jumpa, Kak Ruby, Kampung Sri Gajah Cha'ah. Terima kasih sudi terima kedatangan kami, katanya. Okey, ada juga Kak Ruby dari Kampung Sri Gajah Cha'ah. Salam Variasi Permata buat semua pendengar Johor FM. Buat semua penduduk Kampung Sri Gajah Cha'ah, buat semua saudara mara yang jauh dan juga dekat, terutama keluarga di Kepulauan Riau Bengkalis, Indonesia. Bonda tersayang, dah makan ke tu? Okey, rindu katanya masakan bonda. Di dah makan ke belum? Kan, insyaAllah nanti makan lagi. Kita sekarang ni tak boleh makan banyak kan sekali. Makan sikit-sikit Kak Ruby. Okey, makan jangan tak makan ya, insyaAllah. Nanti tak keluar suara nak berkonti. Oh, okey. Okey je kan, suara saya kuat je kan Kak Ruby kan? Okey, kalau kenyang suara merdu je, ya ke? Saya takut tiba-tiba cakap-cakap kan sendawa besar pula kan? Pecah rahsia. Okey, makan buah. Makan buah boleh merdu suara di. Oh, ya ke? Kalau makan buah durian boleh tak Kak? Merdu tak suaranya? Okey, katanya kat rumah dia banyak buah. InsyaAllah. Kalau ada rezeki, sampailah tu nanti ya. Dia ingin sebenarnya saya kan, bukan apa, sebab dia sebut dari Kampung Sri Gajah Cha'ah tu macam laluannya je kan, laluan nak ke Segamat begitu kan, jadi macam boleh lah kot nanti insyaAllah singgah lah kalau ada rezeki saya ke Segamat kan. Okey, apapun terima kasih buat rakan-rakan pendengar semua yang rajin menyapa kita kan di mana saja anda berada, dan terima kasih kepada semua yang terus mendengarkan Radio Johor FM di 3 frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM, dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, jomlah kita layan dulu lagu adanya April dan juga Haiza, Jangan Pernah Berdusta. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: jangan tak apa cinta.
1: Johor FM.
2: Muslimin dan Muslimat, sebagai panduan kita bersama disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 4.34 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.37 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang 4.39 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 4.41 minit petang. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami Johor FM, Permata Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Surah An-Nisa ayat 103. Maksudnya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu telah diwajibkan ke atas sekalian orang yang beriman mengikut waktu-waktu yang ditentukan.
2: وَأَقِيمِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

0: Putuskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka seperti

0: Setiap pertemuan ada perpisahan dan setiap perpisahan pasti bertemu semula. Jadi ini bukan penamaan tapi permulaan kepada ukhuwah yang berkekalan. Untuk makluman semua, saya nak maklumkanlah sahabat saya penyampai Johor FM Taufik yang selalu menemani anda untuk waktu malam telah menamatkan tugasnya di Johor FM. Taufik nak ucapkan terima kasih kepada semua pendengar Johor FM yang menerima penampilan Taufik di Corong Radio untuk tempoh setahun setengah ini. Katanya maaf jika sepanjang bersiaran ada yang terguris hati, terasa hati atau tersinggung dengan celoteh dan juga kata-katanya. Apapun katanya, minta halalkan makan minum yang diberikan. Maklumlah ikut program sana sini kan, jadi ada juga pendengar yang bagi belanja makan dan minum kepada Taufik. Jadi mohon dihalalkan dan dimaafkan katanya. Jadi apapun, sama-sama kita doakan kejayaan Taufik yang memilih memberi fokus kepada pengajiannya. Katanya berat sebenarnya hatinya nak melepaskan kerja, tetapi ada impian besar yang sedang diburu untuk masa depannya. Jadi sama-sama kita doakan agar impian Taufik tercapai. Mohon maaf katanya sebab tidak sempat bersiaran untuk kali terakhir kalau jumpa dia, tegur-tegur katanya. Okey, apapun untuk makluman anda, selepas ini pada jam 5 petang kita akan sama-sama dengar berita dunia dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur, terus layan Johor FM Permata Selatan. Ini dia lagu untuk anda, Selamat Tinggal Bungaku, Johor FM Permata Selatan.
1: Ayo sak kabeh ni bayu mbok yu bode-bode kangkang-kangkang pade-pade kita ngrungok ni Johor FM Permata Selatan.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Mersing 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendiri lah eh.
2: Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB.
0: Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBill dan e-himat Malin Sebandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
0: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.
3: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Segara, Kamus Dewan Edisi Keempat 2005. Maksudnya, lautan. Ayat contoh, pedagang dari Rum itu sanggup meredah ombak segara yang ganas untuk mendapatkan rempah ratus yang berkualiti dari rantau ini. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Okey, nak tanya, kalau modal untuk berniaga di Pasar Ramadan, dia tak sebesar modal untuk berniaga di kafe? Untuk buka sebuah kafe ni, Puan Liza, ada minta mana-mana bantuan ataupun menggunakan simpanan sendiri untuk buka kafe?
0: Saya menggunakan simpanan saya sendiri.
2: Wah, saya bayangkan banyak simpanan Puan Liza ni. Tapi bukan apa, kita akui sebenarnya wanita kalau nak dapatkan sesuatu, dia memang pandai, dia memang cerdik, cekap dalam menyimpan.
0: Betul.
2: Banyak duit selit daripada duit yang dikeluarkan belanja kan, semata-mata nak memenuhi keperluan ataupun memenuhi impian. Betul lah Puan Liza eh? Yeah. Berapa lama masa nak ambil buka kafe ni?
0: Kami plan bila turun ke Johor itu hari untuk bekerja saja. Memang saya ditawarkan bertugas di sini. Lepas tu lama kelamaan, saya rasa sampai ke tua aku nak kerja ni. Jadi saya cuba mencari peluang di luar sana. And then saya ditawarkan, you ambil aja lah cafe ni, you run the cafe dekat golf club tu. So jadi saya ambil peluang tu. So sekarang Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar.

0: Peace. Peace on air.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. Okay, terima kasih kepada anda semua yang terus mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan ini. Tak kiralah di mana saja anda berada. Di corong radio, di rumah anda, mungkin di dalam kenderaan maupun di premis-premis perniagaan anda. Terutama di stall burger, di kedai makan dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. Jasa anda memang tidaklah kami balas. Semoga dia memudahkan segala urusan anda semua. Kepada yang masih lagi dalam perjalanan pulang, barangkali sekarang ni masih lagi dalam kenderaan, apapun hati-hati di jalan raya. Saya pun doakan anda semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, pandu hati-hati lah eh. Kena ikut pada apa tu arahan papan tanda yang telah disediakan. Ni dalam keadaan cuaca yang tidak menentu juga, apapun kepada anda, jangan lupa patuhinya. Dan juga kenalah kita lihat sekeliling kita, terutama kepada motosikal. Mungkin ada kat sebelah kita lah tu kan, dia nak motong ke kan, ataupun lori dan sebagainya. Jangan lupa bagi lampu isyarat eh. Okey, jangan lupa sekali lagi diingatkan bintang P. Ramlee. Kalau anda mempunyai suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya malar segar Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, jadi anda bolehlah menghantarkan video nyanyian anda ke talian WhatsApp kami di nombor 012-930-1019. Yang penting sebelum 1 Ogos ya. Kan mesti lagu mesti anda berbakat. Kalau anda apa tu boleh nyanyi pun boleh juga kita lah, kata orang cuba nasib naik. Okey, dia syarat penyertaan adalah terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang lahir antara tahun 1966 hinggalah ke 2009. Kalau perempuan tak boleh. Perempuan kalau nak nyanyi lagu lelaki tak jadi. Kan dia mesti suara ala-ala P. Ramlee gitu kan. Yang merdu-merdu lemak gitu kan. Bolehlah sertainya. Okey, jom kita layan dulu lagu Warih dan juga Nora Danish. Ini lagi boom. Terus layan Johor FM Permata Selatan.
1: Warih. Nora Danish. Boom. Lagi satu.

0: Teruslah.
1: Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.

0: Tahniah, anda memenangi hadiah wang tunai berjumlah RM10,000. Klik pautan di bawah untuk mengisi maklumat diri.
1: Jangan mudah terpedaya dengan ayat seperti ini. Ingat, tiada jalan singkat untuk mendapatkan wang yang lumayan tanpa melibatkan sebarang risiko. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.

Balasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Ya, 5.47 minit petang. Masa memang mencemburui kita lah . Okey, apapun, terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan ini. Tak kiralah di mana saja anda berada, di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak, ya. Okey, semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan. Semoga segala perkongsian saya hari ini mendapat manfaat bersama. Okey, apapun jangan lupa tentang selepas ini adanya rakan kita yang akan menyambung tugas untuk Melodi Permata. Nanti minta lah lagu yang sedap-sedap lah . Apapun, terima kasih juga kepada rakan-rakan yang menyapa saya di dalam Facebook kita. Ada juga siapa ni antaranya? Paiman Rosna, Nana Ruziana, Abdul Jalil Paimin, ada Muhammad Muhaimin, Junaidah Ilyas, Marfu'ah Parlan, Aini Ishak, Nora Handin, Omar Dugasan, Abdullah Ali, Jess Pangeran, ada siapa ni? R. Azmi Basri, Sadini, Abdul Jalil Tahir, Hedwin Sukirman Joyo, Ina Mahadi, Fatima Ima, Muhammad Yusof, Timbul Tawau, Miss Rifah, Miss Wan pun ada, Abdul Rahman Man pun ada dan ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak. Apapun, mohon maaf dari saya anda yang ada terlanjur bicara, terkasar bahasa. Ada juga ucapan yang tak sempat saya baca. Terima kasih banyak-banyak. Saya doakan semoga anda dipermudahkan segala urusan anda untuk hari ini. Kepada yang dalam perjalanan pulang, apapun, hati-hati di jalan raya . Kita lepas ni kita balik sama-sama. Okey, akhir kata dari saya. Semua orang sedang berjuang dalam diam. Ada yang sudah berhenti berfoto, ada yang kehilangan minat pada pakaian baru, ada yang kini membenci cinta, ada yang mulai terbiasa dengan kesepian, ada juga yang berhenti bertemu teman-teman, ada yang berhenti membandingkan diri dengan orang lain, ada yang akhirnya menerima hal-hal yang tidak biasa mereka capai. Orang-orang yang dulu pernah bermimpi besar kini hanya berusaha melewati hari demi hari. Ada yang memilih diam kerana lelah menjelaskan perasaannya kepada orang yang tidak mahu mengerti. Ada yang tetap tersenyum di depan banyak orang padahal hatinya sedang berusaha bertahan. Ada yang terlihat kuat setiap hari padahal setiap malam diam-diam berjuang melawan fikirannya. Jadi perhatikan orang-orang di sekitar kita. Tidak semua orang itu baik-baik saja. Setiap manusia mempunyai dugaan dan cabaran dalam kehidupan masing-masing. Itu dia dari saya. Akhir kata, jaga diri anda, jaga kesihatan, jaga keluarga. InsyaAllah jumpa lagi hari esok. Saya Diana binti Abdul Wahid mengundur diri. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Mencari rezeki yang halal bukan sekadar memenuhi keperluan hidup, malah satu ibadah yang amat dituntut. Rezeki yang diperoleh secara jujur dan amanah membawa keberkatan kepada diri dan juga keluarga kita. Walaupun sedikit, rezeki halal sering menghadirkan ketenangan hati, menjadikan kehidupan kita lebih sejahtera dan menenangkan fikiran kita. Usahakan selalu dengan niat yang ikhlas dan kejujuran sepenuh hati. Jika kita banyak wang sekalipun, tetapi kita perolehnya dengan cara yang haram, saya percaya hidup kita tidak akan tenang dan keluarga yang akan kita hasilkan ialah keluarga yang tidak harmoni. Oleh itu, biarlah sedikit tetapi halal. InsyaAllah, kita dan keluarga kita akan bahagia.
2: Johor FM.
3: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
4: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
5: Sekamat 1

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Kita cerita, ini antara salah satu topik yang orang kata akan orang tanya. Ataupun soalan yang akan orang tanya bila berniaga. Cabaran. Cabaran kalau menjual di gerai lain, di kafe lain, lokasi dia berbeza.
0: Betul.
2: Macam Puan Liza sendiri, cabaran dalam niaga makanan-makanan ni yang bukan saja untuk makanan Malaysia, luar negara pun ada, cabaran niaga.
0: Cabaran tu bila hari hujan, orang tak datang main golf. Jadi
2: memang bergantung sepenuhnya kepada keadaan cuaca.
0: Keadaan cuaca, ya.
2: Ada yang walk-in ke macam mana?
1: Ada je yang walk-in. Cuma dia memang kena tengok hari lah. Kalau hari tu cuaca memang tak bagus, orang pun takkan walk-in.
2: Mungkin akan datang, mungkin Puan Syasha boleh fikirkan mungkin satu inisiatif. Sebab menang kan bila di Johor, kita faham, sudah maklum, hujung-hujung tahun dia akan senantiasa hujan. Ni pun keadaan cuaca tak menentu.
1: Betul.
2: Mungkin ada buat tawaran bila musim hujan ni begini, atau waktu panas ni macam ni. Ada tak terfikir plan macam tu?
1: Ada, ya. Recently, masa Chinese New Year pun kita ada buat promotion. Alhamdulillah berjalan lancar. Upcoming pun kita akan ada lagi promotion lah. Sebab bila kita buat promotion ni, orang pun lagi suka kan. So kita nak continue lagi lah in coming forward.
3: This on air. Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti.

cantar.

0: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM, Permata Selatan.
1: Sekarang ya, cuan lendam game, lendam.

Laman sosial banyak membantu Wani dalam mengembangkan muzik Wani juga dapat mengeratkan lagi hubungan Wani dengan peminat-peminat Wani. Facebook, Instagram, Twitter dan Wani juga menggunakan sepenuhnya aplikasi-aplikasi yang menjadi trend sekarang ni tau. Tapi itu tak bermakna Wani antara yang suka menyebarkan berita yang belum benar-benar tepat. Ingat, jangan like, share atau komen kalau ianya berita yang belum sahih atau kita share mana-mana page yang

0: Putuskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Saudara, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau dan Pulau Pemanggil 7.17 minit malam. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 7.19 minit malam. Zon 3, Pontian dan Kluang 7.20 minit malam. Zon 4, Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Kemas Johor 7.24 minit malam. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.

0: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab sesama Muslim, iaitu tentang memaafkan sesama Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup ini, kita tak pernah sunyi daripada luka. Ada kata-kata yang menghiris, ada perbuatan yang meninggalkan parut di hati. Kadang-kadang, kita diam bukan bermakna kita kuat, tapi kerana kita sedang menahan sakit yang tidak terucap. Namun ketahuilah, di sebalik hati yang terluka itu, ada satu pintu yang sangat indah. Pintu yang hanya mampu dibuka oleh jiwa yang besar, iaitu pintu kemaafan. Kerana orang yang memaafkan bukan bermakna dia lemah, tetapi dia sedang menang, iaitu menang melawan nafsunya sendiri. Kita perlu tahu bahawa yang pertama, Allah suka orang yang memaafkan. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 134 yang bermaksud, dan orang yang menahan marah serta memaafkan manusia, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Bila kita memaafkan, kita sebenarnya sedang mencari cinta Allah. Contohnya, bila seseorang mengata kita di belakang kita, kita mampu balas, tapi kita memilih untuk diam dan memaafkan. Di situlah Allah melihat dan mencintai kita. Yang kedua, memaafkan tanda kekuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang menang bergusti, tapi orang yang kuat ialah orang yang mampu menahan marahnya. Memaafkan bukan kerja orang biasa, dia adalah kerja hati yang luar biasa. Contohnya, orang yang membalas dendam nampak gagah, tapi orang yang mampu berkata, tak apa, aku maafkan, sebenarnya itulah orang yang kuat. Yang ketiga, dendam boleh merosakkan hati. Dendam ni ibarat api. Kalau kita simpan, dia tidak membakar orang lain, tapi membakar diri kita sendiri. Hati jadi sempit, jiwa jadi gelisah, ibadah terasa berat. Yang contohnya, setiap kali kita teringat orang yang menyakitkan kita, hati kita jadi panas. Itulah tanda dendam sedang merosakkan kita sendiri. Yang keempat, maaf membuka pintu rahmat. Allah Maha Pengampun dan Allah suka kepada hambanya yang memohon ampun. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kamu suka Allah mengampuni kamu? Kalau kita ingin rahmat Allah turun dalam hidup kita, mulakan dengan memaafkan orang terlebih dahulu. Contohnya, kita memaafkan kesalahan orang, lalu Allah memudahkan urusan kita. Itulah rahmat Allah yang datang tanpa kita sedar. Yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemaaf. Lihatlah akhlak Nabi kita. Baginda disakiti, dihina, dilukai. Namun saat pembukaan kota Mekah, baginda berdiri di hadapan musuh-musuhnya dan berkata, pergilah kamu, kamu semua bebas. Tidak ada dendam, tidak ada balasan, hanya kemaafan. Contoh, kalau Nabi boleh memaafkan musuh yang menyakitinya, siapa kita untuk terus menyimpan dendam sesama saudara kita? Yang keenam, hidup kita ini singkat. Saudara sekalian, hidup kita ini terlalu pendek. Kenapa kita nak isikan dengan kebencian? Hari ini kita marah, esok mungkin kita dah tak ada. Contoh, bayangkan orang yang kita benci itu tiba-tiba meninggal dunia. Kita belum sempat memaafkan, penyesalan itu akan tinggal selamanya. Lihatlah kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah disakiti oleh seseorang lelaki yang bernama Mistah. Awalnya, beliau berhenti membantu lelaki tersebut. Namun apabila awalnya beliau berhenti untuk bantu lelaki itu, tapi bila turun ayat dan hendaklah mereka memaafkan, dalam surah An-Nur, Abu Bakar berkata, demi Allah, aku ingin Allah mengampuni aku. Lalu beliau memaafkan dan terus membantu Mistah seperti biasa. Inilah hati orang yang beriman. Memaafkan bukan kerana manusia layak, tetapi kerana kita ingin keampunan Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, jika hari ini ada nama yang kita simpan dalam luka, sebutlah dalam hati, aku maafkan kerana Allah. Mungkin sukar, mungkin berat, tapi di situlah jalan menuju syurga. Kerana kita semua bukan hanya ingin memaafkan, tetapi kita sangat berharap Allah juga memaafkan kita. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari.
3: Johor FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
3: Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamalah Yadim Negeri Johor Muhammad Hanbali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulihil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad bin Abdillah rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat dan ketika ini masih lagi Allah panjangkan umur kita. Pada saat dan ketika ini Allah masih lagi memberikan kepada kita rezeki. Dan bahkan bukan sekadar Allah panjangkan umur kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kita di tempat-tempat yang terbaik pada waktu-waktu yang terbaik. Dan saat ini kita sedang melakukan amal-amal yang baik. Apa khabar semua pendengar daripada Johor FM? Mudah-mudahan semua pendengar di bawah naungan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berpanjangan, insya-Allah. Amin Allahumma amin. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah hari ini kita akan mulakan dalam siri Dauratul Quran. Ingin sama-sama kita bermuhasabah ataupun ingin kita bawakan pemikiran sebentar pada waktu dan ketika ini. Kita cuba ingin bertanya dalam diri kita, agaknya kenapa ada Muslim yang mudah diperdaya? Agaknya bagaimana Muslim dipengaruhi oleh ideologi daripada luar? Dan bahkan bagaimanakah atau kenapakah Muslim yang pada hari ini mudah untuk meragui agamanya sendiri? Jawapannya kepada kita adalah dengan satu jawapan yang sangat sempurna, iaitu apa dia? Kejahilan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan ilmu sebagai pembeza yang paling jelas antara manusia, dan inilah yang ingin kita sentuh dalam pertemuan siri Dauratul Quran kita. Rujukan kita pada hari ini insya-Allah adalah berdasarkan daripada surah Az-Zumar juzuk yang ke-23 ayat yang ke-9 muka surat 459. Surah Az-Zumar ayat yang ke-20 ayat yang ke-9 juzuk yang ke-23 muka surat 459. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim,

يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, engkaukah yang lebih baik atau orang yang taat mengerjakan ibadat pada waktu malam dengan sujud dan berdiri sambil takutkan azab di hari akhirat serta mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah lagi kepadanya, wahai Rasulullah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya, orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaan yang hari ini kita persoalkan yang akan memberikan jawapan adalah dengan hal yastawi. Pertanyaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala timbulkan ini, adakah sama? Dalam bahasa Arab, ini disebut dengan soalan yang dipersoalkan yang mana jawapannya sudah pun jelas. Ya, ini kalau bahasa kita apa kita nak faham, retorik. Ya, ini soalannya nampak macam retorik sebab jawapannya sudah jelas, iaitu pastinya tidak sama. Imam At-Tabari rahimahullahu taala mengatakan bahawa Allah menjadikan ilmu itu sebagai pembeza antara mereka yang dapat melihat hakikat kehidupan dengan mereka yang buta darinya. Orang berilmu tentang Allah dan agamanya tidak akan diperbodohkan dan tidak akan tersesat. Ini adalah panduan daripada siapa? Iaitu Imam At-Tabari radhiyallahu ta'ala anhu arda. Maka Imam Ibn Kathir rahimahullah pula menjelaskan yang dimaksudkan dengan orang yang mengetahui, iaitu tentang ya'lamun tadi, dalam ayat ini ialah orang yang mengetahui Allah, mengetahui syariatnya dan mengamalkan ilmunya. Ya, ini bukan sekadar mengetahui kepada perkara-perkara duniawi.

lebih berhajat kepada ilmu daripada makanan dan minuman. Kerana makanan diperlukan 2-3 kali sehari, tetapi ilmu itu diperlukan setiap saat, bahkan akan diperlukan sepanjang hayat. Maka Muslim yang berilmu tidak akan tunduk kepada perkara-perkara tekanan yang lain. Tidak akan malu dengan agamanya, tidak akan mudah untuk dimanipulasi kerana ilmunya menjadi perisai bagi dirinya. Maka sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita mahu jati diri kita kuat, maka labuhkanlah diri kita dalam medan ilmu. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana pastinya orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang jahil. Dan Muslim yang berilmu adalah Muslim yang tidak mudah tunduk kepada angin yang bertiup. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita menuntut ilmu yang bermanfaat dan kita mampu memanfaatkan ilmu yang telah kita pelajari. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata kita hari ini, ilmu adalah kekuatan jati diri Muslim. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada saat dan ketika ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ruang dan peluang dalam pertemuan yang akan datang, dan insya-Allah kita mendapatkan manfaat daripada apa yang ditinggalkan ingatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih kepada semua. Kita temu lagi. الله تعالى أعلم بالصواب جزاكم الله خير الجزاء والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله

0: Sepatah Sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Teacher Nana lagi untuk kongsikan bahasa Korea. Hai Teacher.
1: 안녕하세요, Cikis. Hai semua pendengar.
0: Okay Teacher, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula eh?
1: 어려워요.
0: 어려워요.
1: Ya. Yeah. 어려워요 bermaksud susah.
0: Oh, susah. 어려워요. Susah. Contoh ayat ni Teacher?
1: 생각보다 어려워요.
0: 생각보다 어려워요.
1: Ya.
0: Maksudnya apa tu?
1: 생각보다 ini bermaksud rasa saya.
0: Rasa saya, saya rasa lah. Mm, yeah. Saya rasa susah.
1: Mm, ya, yeah, betul.
0: Yang ni betul-betul saya rasa susah, teacher. Okay, sekali lagi, teacher.
1: 생각보다.
0: 생각보다.
1: 어려워요.
0: 어려워요.
1: 어려워요?
0: 어려워요?
1: Ini maksud pertanyaan.
0: Pertanyaan. Sehingga pada arawayo.
1: Ya.
0: Nanti saya tidur pun arawayo.
1: Bukan arawayo.
0: Baik. Sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Tanya lah tu.

Johor FM Permata Selatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda bertemankan saya Cik Merah, temani anda di Johor FM Permata Selatan untuk edisi hari ini, hari Rabu bertarikh 22 Julai 2026. Cepat je masa berjalan, tahu-tahu kita melangkah di jam yang ketiga, di mana jam ini anda akan ikuti adanya rancangan As-Sunnah, perkongsian menerusi Mekah Bahasa dan juga vitamin jiwa yang dapat kami bawakan untuk anda. Paling penting kena terus kekal setia bersama dengan Cik Merah, sebab Merah menemani anda menerusi di tiga frekuensi kami macam biasa, di 101.9 untuk anda yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor Singapura dan juga Kepulauan Riau, 105.3 bagi kawasan utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi kawasan pantai timur Johor. Di jam ini dihiburkan dengan lagu yang terbaik menemani anda. Terus kekal setia bersama dengan Cik Merah, menemani anda sehingga jam 12:30 malam nanti.

0: Ayo sak kabeh ni mbak yu mbak yu mbak di mbak di kangkang kangkang padi padi kita ngrungok ni Johor FM Permata Selatan.
1: Putri, telefon kau berdering je daripada tadi. Kenapa kau tak jawab telefon tu?
2: Tak naklah aku jawab. Aku tahu ni mesti scammer ni. Nombor telefon pun dari luar negara.
1: Haa lah, betul juga. Sekarang ni, kita perlu berhati-hati dengan penipuan cyber. Aku selalu pesan dengan ibu dan ayah aku untuk selalu berjaga-jaga sebelum jawab panggilan yang tidak dikenali.
2: Betul, kita perlu sentiasa berwaspada dan jangan jadikan diri kita sebagai salah seorang mangsa penipuan cyber.
3: Awas, penipuan cyber. Sekiranya anda menerima mesej dan panggilan yang meragukan, jangan panik dan buat pengesahan terlebih dahulu.
2: Pastikan anda tidak mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak yang tidak dikenali atau di mana-mana laman sesawangnya meragukan. Selamatkan diri anda daripada menjadi mangsa penipuan cyber.
3: #JohorFMPrihatin.
4: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan tiga patah perkataan saja.
5: Kau nampak hebat.
6: Saya sayang awak.
5: Tahniah, awak berjaya.
4: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
7: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
8: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Saya Hesti.
2: Saya Faizal.
3: Saya Aina.
4: Kami Geng Malam.
3: Johor FM.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 8.31 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 8.32 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 8.34 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangka, Segamat dan Gemas Johor 8.37 minit malam. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor.

0: Assalamualaikum. Saya Ustaz Abu Bakar bin Watak. Pastikan Johor FM Permata Selatan menjadi pilihan di hati anda.
1: Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Di mana pun tuan-tuan berada, apa pun jua yang sedang tuan-tuan lakukan, saya mendoakan tuan-tuan sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita ni masyarakat Melayu kita, masyarakat Melayu Islam kita ini, kita melarang anak-anak untuk keluar pada waktu maghrib. Dan malah apabila sampai kepada waktu maghrib, kita akan minta mereka supaya masuk ke dalam rumah, bersiap-siap mandi dan siap-siaplah untuk solat serta mengaji. Tuan-tuan, inilah satu santunan yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu larangan keluar pada senja hari kepada si kecil. Daripada Jabir bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana junhul laili aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna syayatina tantashiru jina idzin." فَإِذَا ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا. Maksudnya, apabila gelap malam menjelma atau apabila sudah lewat petang, maka tahanlah anak-anak kecil kamu ini kerana pada waktu itu syaitan berkeliaran. Apabila telah berlalu beberapa ketika daripada malam, biarkanlah mereka dan tutuplah pintu-pintu serta sebutlah nama Allah, kerana syaitan tidak akan membuka pintu-pintu yang tertutup. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Banyak kita boleh belajar dalam riwayat hadis ini, iaitu kesantunan sunnah yang Nabi tunjukkan kepada anak-anak kecil. Tuan-tuan, ini adalah merupakan satu perintah ataupun arahan menutup pintu-pintu pada malam hari apabila tibanya waktu senja. Kerana apa? Ini adalah sunnah yang diperintahkan sebagai tanda kasih kepada manusia daripada terkena kecelakaan ataupun keburukan syaitan manusia dan juga jin. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Bukan ingatan yang saja-saja, tetapi ada sandarannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan hikmah mengapa dilarang melepaskan si kecil pada waktu senja adalah kerana syaitan berkeliaran pada waktu itu dan pergerakan syaitan lebih aktif berbanding siang hari. Lantaran itulah, kegelapan ini akan menambahkan kekuatan syaitan berbanding waktu yang lain sebagaimana yang dinyatakan oleh ulama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta tuan-tuan, disebutkan pada perintah agar ditutup pintu-pintu adalah melibatkan masalah agama dan dunia, yang mana dengan itu akan memelihara diri, harta daripada orang yang sia-sia dan merosakkannya, terutamanya syaitan. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Kita jaga diri kita, jaga anak-anak kita, jaga ahli keluarga kita. Waktu senja itu, gunakanlah kesempatan untuk beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: contoh penggunaan bagi dan untuk yang betul. Contoh satu, sumbangan bagi mangsa kebakaran itu akan dipungut. Contoh dua, sumbangan untuk mangsa kebakaran itu akan dipungut. Contoh penggunaan bagi yang salah. Ibu membeli kereta baru bagi kakak yang baru bekerja. Contoh penggunaan untuk yang betul. Ibu membeli kereta baru untuk kakak yang baru bekerja. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi antidedah kebangsaan daerah Pontian. Kegigihan dan kesungguhan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.

0: Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategik naik taraf infrastruktur jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel ke negara ini meski berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian berkenaan berasaskan prinsip mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin.
1: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan, oleh itu ia tidak menghalang, ia boleh buat ugutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Datuk Seri Anwar bagaimanapun memaklumkan Kuala Lumpur akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Washington menerusi perdagangan, pelaburan serta kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan kerajaan bebas membuat keputusan mengenai setiap dasar dan tindakan yang dilaksanakan dalam negara demi kedaulatan negara dan kepentingan rakyat tanpa dipengaruhi tekanan pihak luar.
2: Kita tak akan tunduk dengan apa-apa desakan. Kerajaan Malaysia adalah sebuah kerajaan negara yang berdaulat. Kita ada pendirian kita sendiri. Serta tentu apa sahaja keputusan dan juga perkara yang kita laksanakan dalam negara kita, kita ada kebebasan untuk membuat keputusan. Dan memang kerajaan bertegas dalam perkara ini. Dan serta tentu kita tak akan tunduk kepada apa-apa tekanan.
0: Tambah beliau, jemaah menteri juga telah dimaklumkan mengenai desakan berkenaan dan kerajaan memutuskan untuk kekal dengan pendirian. Perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan terus beri kepercayaan dan mandat kepada Pakatan Harapan PH demi kestabilan politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mandat yang diperoleh akan membolehkan kerajaan negeri bergerak sehaluan dengan kerajaan perpaduan sekaligus agenda pembangunan dan kebajikan rakyat di negeri ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau yang juga pengerusi PH menjelaskan, kestabilan politik dan perpaduan asas penting dalam memastikan pembangunan dapat memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menyeru golongan muda agar menjadi generasi yang mengutamakan perpaduan, berintegriti serta menguasai ilmu dan teknologi baharu bagi memastikan masa depan negara terus cemerlang. Katanya, kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia merupakan satu kekuatan yang perlu dipelihara dan dihargai, bukannya dijadikan punca perpecahan. Bagi pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan yang juga calon Dun Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, pelbagai inisiatif memperkasa syiar Islam telah dilaksanakan. Bertujuan memperkukuh pembangunan agama serta mematuhi serta memenuhi keperluan masyarakat Islam khususnya di negeri tersebut.
3: Mereka boleh tanya orang Negeri Sembilan, apa yang kita buat di Negeri Sembilan? Kerajaan negeri mengeluarkan peruntukan sendiri untuk membina masjid. Kita juga membina sekolah agama. Kita juga ada kompleks pengajian Islam. Kita sedang menaik taraf beberapa sekolah agama. Kita juga adakan program-program agama yang saya rasa amat mengimarahkan negeri ini, insyaAllah.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Mengenai kempen pula, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa semua pihak supaya melaksanakan kempen secara sihat berasaskan idea dan fakta tanpa melibatkan fitnah atau perbuatan khianat. Ingatan ini susulan terdapat aduan mengenai papan iklan calon PH di Dun Rantau dirosakkan semasa tempoh kempen pilihan raya berkenaan. Perkara tersebut telah diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan lanjut. Tegas Datuk Seri Fahmi lagi, semua pihak perlu memastikan kempen pilihan raya berlangsung secara matang, bukannya tindakan yang boleh mencetuskan ketegangan. 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan sempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Keteteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi dengan kerjasama bersama SPR bagi memastikan kelancaran proses pengundian.
4: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan, pendedahan LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR, di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pegawai dan anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan penarian Negeri Sembilan ini berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Beralih ke perkembangan lain, subsidi petrol RON 95 mencecah kira-kira RM2 bilion sebulan dan subsidi diesel sekitar RM1.5 bilion sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
5: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Dalam pada itu, 94 lokasi strategik seluruh negara dikenal pasti bagi pelaksanaan projek menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, projek berkenaan akan memberi manfaat kepada penduduk di 11 negeri dan 36 daerah. Tambahnya, pelaksanaan projek tersebut membabitkan 77 lokasi bawah program Black Spot dengan peruntukan sebanyak RM27.85 juta. Selain 17 lokasi bawah program lintasan pejalan kaki searas berlampu isyarat melibatkan peruntukan RM5.2 juta. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Iran menyasarkan siri serangan peluru berpandu dan drone terhadap pangkalan serta infrastruktur tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Kuwait dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan udara terbaru Washington. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mengesahkan pihaknya membedil sistem pertahanan udara, kemudahan radar dan infrastruktur komunikasi Amerika di ketiga-tiga negara berkenaan bagi melumpuhkan keupayaan tentera lawan. Ratusan burung undan yang kelaparan kini mula membanjiri kawasan pelabuhan dan pasar pesisir pantai di Peru bagi mencari makanan sekaligus menjadi jelas petanda jelas fenomena cuaca El Nino yang semakin kuat dan mengancam sektor ekonomi utama negara itu. Pakar iklim turut memberi amaran fenomena El Nino pada tahun ini dijangka berada pada tahap kuat sekaligus meningkatkan risiko berlakunya kemarau, banjir dan gelombang haba. Sukan badminton terbuka China 2026 bergu wanita utama negara Pelitan Emtina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Ririna Hiramoto Kokona Ishikawa. Kemenangan 21-16-21-12 itu menyaksikan Pelitina bangkit daripada kekecewaan tersingkir seawal pusingan pertama terbuka Jepun minggu lalu. Bergu campuran profesional negara Gosun Huat Sheven Lai Jamie turut mengesahkan tempat ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Jepun Hiroki Midorikawa Misaki Matsumoto 21-15, 16-21 dan 21-19 dalam pertarungan selama 49 minit. Polis Kotija Selangor mengesahkan komitmen penuh dalam memastikan kawalan keselamatan dan keteteraman awam berada pada tahap tertinggi bersempena penganjuran sukan Malaysia Sukma di negeri itu. Ketua Polis Selangor Dato' Syazali Kahar berkata, pihak penganjur Sukma telah berhubung dengan PDRM bagi merancang keanggotaan dan kawalan keselamatan yang diperlukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategik naik taraf infrastruktur jalan raya. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru. Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

0: bersama
1: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Untuk waktu ni 9.24 minit malam, anda bertemankan saya Cik Merah lagi. Ha, masih lagi menemani anda sehinggalah jam 12.30 malam. Ketika ini dah kiranya selesailah menjamu selera, ataupun adakah lagi masih tengah makan malam ni, lewat sangat ni. Tapi tak apalah eh. Makan berpada-pada, yang penting dapatkan rehat secukupnya. Mungkin waktu begini ada yang sedang beristirahat lah. Lain juga ada yang sedang bekerja sama seperti Cik Merah. Macam mana keadaan anda di tempat kerja? Okey tak tu? Sebab apa? Bila kerja shift waktu malam ni, dia lain sikit dengan shift waktu siang tau. Waktu malam ni, yelah dengan keadaan gelap. Lepas tu setengah kawasan pula sejuk kan? Jadi kena banyakkan minum air panas, jangan minum air sejuk. Dan buatlah kerja anda sebaik-baiknya eh, apabila kita berada di tempat kerja. Paling penting kita harap moga rezeki yang kita terima ni diberkati. Dan kami di Johor FM akan menemani anda. Terima kasih juga untuk para-para peniaga yang menyiarkan radio Johor FM ni sebagai peneman anda, peneman pelanggan yang hadir. Doakan juga moga diperluaskan rezeki anda. Ya, semangat malam ni, kita nak berhibur untuk jam ini sehinggalah 12.30 malam. Merah nak belanja lagu permintaan rakan dan pendengar kita. Ini khas untuk mereka yang mana menghantarkan di WhatsApp kami 012-93-01019, juga yang mana boleh menerusi platform media sosial yang lain macam di Facebook, Merah akan tengok. Kalau di TikTok ni, saya kena susun satu persatu. Keutamaan kita lebih pada WhatsApp, lagi senang lah supaya Merah boleh susun hiburan bersama. Dan kalau kita tengok di jam pertama ni, susunan lagu ni dah ada. Untuk jam seterusnya masih lagi mencari permintaan rakan pendengar. Kalau boleh, saya nak lagu yang lain daripada lain. Maksudnya, kita percaya setiap hari Isnin sampai Jumaat, ramai rakan pendengar hadir permintaan lagu kan. Kita nak yang jarang-jarang kita siarkan. Okay? Jadi hantarkan permintaan lagu anda. Mana tahu anda terpilih pada malam ni bersama dengan Cik Merah untuk lagu anda dikeudarakan berserta ucapan. Jadi saya nak tunaikan permintaan rakan pendengar kita yang terawal. Kiriman Abdul Majid, pendengar kita yang berada di Muar. Okay? Abang Majid kita nak dengarkan lagu nyanyian Tika yang bertajuk Cinta Happy. Ditujukan untuk semua pendengar Johor FM. Moga sihat sentiasa katanya. Dan anda juga akan dengarkan gandingan Black Hanifah dan juga Adira Suhaimi, lagu yang bertajuk Memilih Kamu. Kiriman Hafiz Azmi yang berada di Kuala Lumpur. Terima kasih dengarkan kami ni. Mesti hati yang klik kan. Selalu kalau kita konti mesti dia hadir. Dan satu lagi, saya nak belanja permintaan rakan kita ini yang berada di Pasir Gudang, Hashim, nak dengarkan lagu Jamilah persembahan Jamal Mirdad. Pembuka untuk Zoom Seleksi untuk anda. Terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Driver Pemata Selatan, jangan lupa anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik Tau. Ini senang saja sebab anda boleh muat turun di telefon pintar anda, tablet ke apa dan sebagainya secara percuma saja. Dan kemudian daftar, boleh cari Radio Negeri Johor, boleh dengarkan Johor FM seawal 6 pagi sampailah jam 12.30 malam. Kita bersiaran 18 jam sehari menemani anda Isnin sampailah Ahad. Tapi ada juga sebenarnya hari istimewa, hari tertentu kami bersiaran 24 jam. Jadi kalau nak tahu 24 jam tu kena tunggu. Tapi buat masa ni 18 jam sehari menemani anda. Ketika ini Mira bersiaran secara langsung melalui TikTok Johor FM Official. Jadi anda boleh hadirkan diri bersama dengan Cik Mira. Kita ada pendengar ni kesukaan saya Muhammad Haikal, tapi tak dapat bersama lama katanya sebab ada hal. Tak apa, jalan-jalan di Keluang, Keluang hadir. Cik, ada Abang Sandra, ada Kak Junaidah Ilyas hadir. Tadi saya nampak Abang Napi kita yang berada di Batu Pahat, yang berada di Pasir Gudang ada Halil Zambri. Dan kita ada Kak Nur Diana Muhammad Dul. Kak Diana dekat Teluk Sengat, betul ke? Aduh, jangan saya lupa ni. Kita ada Mia, Mia Norman hadir. Ada juga Noah, Assalamualaikum, aku salam. Ada juga Kak Raja Fatimah kita yang dari Kuala Selangor pun saat ni hadir bersama dengan Cik Mirah pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Johan Mahmud, teman berteman bersama dengan Cik Mirah, Nur Rajah, Nura, Jasminah, Jonet, Zila's Kitchen dari Kota Tinggi. Amboi, ini kalau saya sebut semua nama ni satu bas ni. Yang berada di Keluang, Muslamak, salah sebut sekarang kena sengat kang Cik Mirah. Begitulah. Okey, nama lain akan saya sebut lagi, boleh tak? Nama lain, kejap. Jemput saya tahu. Sebab kita nak berhibur lagi ni, ruangan zon seleksi. Yang mana sedang memandu, mendengar kami dalam kenderaan, berhati-hati dengan pemanduan anda ya. Kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Saya nak kongsi satu cerita sebelum kita meneruskan hiburan. Lagi-lagi untuk ceritanya apabila kita sebut pasal yang memandu. Sedikit pesanan untuk anda kan. Kadang bila kita memandu, apabila kita nampak, kita berhenti, adanya kita nampak di jalan raya, kita nampak laluan itu berbentuk petak dan petak itu adalah berwarna kuning. Itu menandakan sebenarnya anda tidak boleh berhentikan kenderaan anda untuk atas laluan tersebut. Sebab apa? Kita nak memberikan ruang sebenarnya untuk kenderaan lain daripada simpang arah lain untuk keluar dan masuk menggunakan laluan tersebut. Ini yang berlaku pada diri saya tadi ketika saya dalam perjalanan ke RTM Johor. Sebenarnya mungkin ada yang terlepas pandang, tak sengaja. Jadi itulah sedikit pesanan lah. Kalau awak nampak ada apa petak kuning tu, jangan kita berhenti atas tu tau. Kita kena berhenti sebelum, sebab kita nak bagi ruang kenderaan lain untuk keluar dan masuk menggunakan laluan tersebut. Ya, okay, baik. Kita nak berhibur dengan ruangan Zon Seleksi yang seterusnya. Saya nak tunaikan permintaan rakan pendengar, ada 3 lagu dan kita akan meneruskan lagi jam 10 malam dengan ringkasan berita Johor FM. Jadi yang bertuah permintaan Johan Mahmud. Okey, Mira nak tengok nama dia sekejap. Sebab apa? Dia kata, Cik Mira, saya nak dengarkan lagu Fly Beats. Boleh tak? Lagu ni yang bertajuk Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Ini ditujukanlah katanya sedih DJ Taufik dah tak bertugas di Johor FM. Okay, salam ya kalau jumpa. Janganlah sedih-sedih, kawan kita ada lagi tu. Ini semua bukan perakhiran kan. InsyaAllah ada masa, ruang dan peluang kita berjumpa lagi. Selain daripada juga kita ada rakan pendengar kita ini iaitu Budin, nak dengarkan Handy Black, Kau Yang Bernama Seri. Dan ada lagi satu permintaan rakan pendengar kita nak dengarkan Penantian iaitu Persembahan Black Rose. Tapi dah hilang pula nama dia sebab untuk di WhatsApp kami ni terus naik. Sekejap saya tengok siapa yang minta lagu ni. Okey, Kak Rubiah Robi yang berada di Kampung Sri Gajah Caah. Jom sama-sama kita dengarkan lagu ini untuk anda terus setia bersama kami di Johor FM Permata Selatan.

selamat jalan bersama Type X. Baru saja menghiburkan anda di Johor FM. Ini permintaan rakan pernah kita merisi ruangan zon seleksi kiriman Muhammad Sahari yang berada di Tampoi, Johor. Lagu ni khas untuk DJ Taufik. Ucapan semoga terus terbang di luar sana, menggapai segala impian yang diimpikan. Good luck eh. Don't give up, dia kata. Itulah. Ada juga rata-rata permintaan lagu rakan pendengar ditujukan untuk rakan saya, iaitu DJ Taufik. Antaranya selepas ini permintaan Halif Zamri, katanya nak dengar, nak minta Cik Mira siarkan lagu persembahan Datuk Sri Siti Nurhaliza, lagu yang bertajuk Demi Kasih Sayang untuk DJ Taufik juga katanya. Semualah semua terima kasih atas sokongan anda bersama dengan rakan-rakan penyampai yang lain. Ini semua sangatlah kami hargai. Saya malam ni ketika Mira bersiaran share langsung kan, Mira sekarang ni kalau yang mana sedang santai-santai tu bolehlah join live TikTok kami ni, akaunnya Johor FM Official. Ramailah rakan pendengar ni mula-mula sebut nama DJ ni, tiba-tiba disebut nama DJ apa, Fauzi Nawawi. Kita tak ada Fauzi Nawawi kat sini. Kita belakang tu betul kita ada Sofi. DJ Sofi Nawawi ada. Lepas tu ada yang DJ Lin ada. Ada DJ Lin penampilan khas. Macam saya cakap. Itu biasalah, rakan-rakan saya semua masih ada lagi. InsyaAllah nantikan rakan-rakan kita, dan untuk anda teruslah menyokong dan teruslah mendengarkan Johor FM Permata Selatan dan teruslah mengikuti segmen Melodi Permata pada malam ni, kerana setiap hari Isnin sampai Jumaat kita belanja lagu permintaan rakan pendengar kita tau. Belanja percuma je, tak ada bayar pun, belanja aja. Menjadi orang tengah juga kita ni, sebagai perantara, ada yang nak menghantarkan ucapan, nak ditujukan lagu ini dedikasikan kepada seseorang. Itulah kami, tugas kami menjadi orang tengah untuk anda pada malam ini ya. Baik, untuk waktu ni 10.15 minit malam, kita nak meneruskan hiburan. Kalau sekejap saja lagi, okay, Demi Kasih Sayang Datuk Sri Siti Nurhaliza, dan selepas itu Nazri juga nak dengarkan Coklat, lagu yang bertajuk Karma. Dan Encik Nin Banjari memilih lagu persembahan Datuk Zainal Abidin, lagu yang bertajuk Puteri. Untuk hiburan semua pendengar Johor FM di mana jua anda berada, semoga terhibur. Jadi terus bersama dengan Cik Mira lagi. Mungkin pada malam ini anda bertuah, mana tahu cuba saja hantarkan permintaan lagu di 012 9301019.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Melodi Permata di Johor FM Permata Selatan, 10.29 minit malam. Masih lagi bersama saya, Cik Merah lah, ketika ini menemani anda. Kalau ruangan seleksi beginilah apa yang anda dengar. Sebab apa? Ada yang lagu rancak, ada lagu Melayu Perasaan. Macam tadi saya tengok lebihnya kita dengarkan lagu Melayu Perasaan. Tapi selepas ni, Merah nak siarkan lagu rancak pula menemani malam anda. Diharapkan semua ikuti kami di semua platform media sosial, memudahkan anda dapatkan maklumat terkini dan sahih. Untuk pendengar, kita nak mengelakkan berlakunya penyebaran berita palsu. Di samping itu juga, Merah nak kongsikan satu perkara ini. Sudah kami berkongsi juga mesti platform media sosial mengenai kami memberi peluang untuk individu yang berbakat untuk menyertai Bintang Piramli 2026. Ini merupakan pertandingan nyanyian menghimpunkan bakat-bakat yang terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Jadi caranya, anda boleh hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp konti kami 012-93-01019 sebelum 1 Ogos ini. Okay? Dan syarat penyertaannya terbuka kepada peserta lelaki, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun dan lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Okay? Satu dalam sejuta mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda. Okay? Bolehlah anda hantarkan sekali lagi video nyanyian anda melalui WhatsApp kami 012-93-01019. Di TikTok kami ada masih lagi teman-teman bersama dengan Cik Merah. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Kita nak meneruskan hiburan dengan lagu yang seterusnya. Saya nak tunaikan permintaan Kak Raja Fatimah kita. Cik Merah, siarkan lagu rancak boleh tak? Saya nak dengarkan lagu Hindustan yang rancak. Okay, jadi saya siarkan malam ni khasnya untuk Kak Raja kita dan semua pendengar. Jom kita dengarkan lagu Koi Mil Gaya. Okay, hiburan untuk anda hanya di radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

Lagu yang bertajuk Gila Bayang, persembahan Ama Haikal, baru saja menghiburkan anda di Johor FM Permata Selatan. Antara lagu terbaru yang kita dengar, macam-macam vibe lagu zaman dulu-dulu juga. Tapi seronok kita mendengarkan lagu sulung Ama Haikal ni, berentak orang kata pop moden lah. Ni kalau Mira dengar tadi, macam seseorang yang sukar nak melupakan seseorang yang hadir dalam hidupnya. Jadi ia berkisahkan tentang Gila Bayang. Alamak, pening. Tapi itulah dia. Lagu ini merupakan hasil ciptaan difahamkan tiga nama hebat, Naim Daniel, Adib Hamdi dan Amir Fidaus. Dan dengan susunan muzik dia memang terus, bila kita dengar terus melekat dekat kepala kita. Macam tu lah eh. Jadi ini antara lagu permintaan rakan pernah kita di ruangan Zon Seleksi, iaitu permintaan yang berada di Gelang Patah. Khairul dapat merahsiakan pada malam ni. Terima kasih. Sebab apa sanggup bersabar? Sebab dia hantar dah lama dari tadi. Tapi Miras cuba susun satu persatu lah kan, sebab ramai hantar permintaan. Jadi lagu yang seterusnya saya nak belanja permintaan rakan kita ini, iaitu ada yang nak dengarkan namanya Jaini, nak dengarkan lagu yang bertajuk Aku Ingin Pulang. Aku Ingin Pulang ke Mama Aku Ingin Pulang? Tu saya nak tahu tu nyanyian siapa. Tapi kita tengoklah. Saya rasa kalau Mama Aku Ingin Pulang memang kita ada dan simpanan kita. Kalau betul itu lagunya, kita akan siarkan selepas ini eh. Dan seterusnya saya nak tunaikan permintaan rakan pendengar kita ini, memilih lagu yang bertajuk Luka Sekerat Rasa, permintaan Mas Mona JDT. Dan satu lagi lagu hiburan untuk anda, rakan kita memilih Ellie Katz, lagu yang bertajuk Gerimis Senja, permintaan Zymus. Katanya tengah menyiapkan kerja sehingga jam 12.30 malam, dan Johor FM tetap pilihan di hati saya. Jadi saya siarkan lagu permintaan anda pada malam ini.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Pemerintah kita semua bantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Lagu-lagu kegemaran anda akan terus dikeudarakan.
8: Seleksi di Johor FM.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, bagi dan untuk Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Kata sendi nama bagi dan untuk digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama dengan pelbagai fungsi. Ada keadaan yang menunjukkan kegunaan untuk sesuatu. Perkataan untuk dan bagi boleh bervariasi atau bertukar ganti. Sekiranya maksudnya ialah menyatakan maksud bahagian yang ditentukan atau diperuntukkan, maka perkataan untuk tidak boleh bertukar ganti dengan bagi. Contoh penggunaan bagi dan untuk yang betul. Contoh 1, sumbangan bagi mangsa kebakaran itu akan dipungut. Contoh 2, sumbangan untuk mangsa kebakaran itu akan dipungut. Contoh penggunaan bagi yang salah. Ibu membeli kereta baru bagi kakak yang baru bekerja. Contoh penggunaan untuk yang betul. Ibu membeli kereta baru untuk kakak yang baru bekerja. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera. Selamat beristirahat. Selamat bekerja. Selamat memandu juga untuk anda semua yang tengah mendengarkan Johor FM Permata Selatan ketika ini. 11.09 minit malam. Dan terakhir tu segmen Melodi Permata bertemankan Cik Mirah menemani malam hari Rabu anda bertarikh 22 Julai 2026. Jadi bertepatan juga dengan waktu ini sesuai lah Mirah nak ucapkan selamat ulang tahun untuk mereka yang meraihkan hari jadi pada hari ini. Kotlah ada. Jadi selamat ulang tahun untuk anda. Moga panjang umur, diperluaskan rezeki, dipermudahkan segala urusan . Biarlah saya menjadi orang yang terakhir mantahkan ucapan. Moga bawalah aura positif ceria tu ke hari esok, lusa, sampailah bila-bila hendaknya. Dan untuk waktu ni, terima kasih yang mana mendengar kami menerusi RTM Klik mahupun di tiga frekuensi kami, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Masih lagi di jam ini berhibur dengan ruangan Zon Seleksi permintaan rakan dan pendengar kita lah. Jadi mari cuba susun yang terbaik untuk di jam yang terakhir. Hiburan bersama pada malam ini. Diharapkan anda terhibur dan suka dengan lagu yang disiarkan kerana ia semua ini merupakan permintaan rakan-rakan kita. Sambil-sambil itu juga yang mana sedang sibuk bermain dengan telefon. Kadang-kadang kan ada setengah orang sebelum nak lelakkan mata, dia akan bermain dengan telefon. Tahu-tahu contohnya dia buka aplikasi TikTok. Dalam diam dia buka tu, tiba-tiba sebab aplikasi TikTok ni bukan saja boleh mengikuti siaran live, boleh juga kita membeli-beli barang-barang secara online. Berhati-hati dengan pembelian anda tu. Bukan apa, maksud saya berhati-hati tu, kena rancang kewangan anda sebaik-baiknya. Biasalah kita ni pantang aja tengok, nak itu beli, nak ini beli. Lagi-lagi tengah malam ni, awas . Saya ada kawan saya yang tiba-tiba dia secara tak sedar, dia tengah tengok je, tengok-tengok, tiba-tiba tertidur. Esok pagi tahu-tahu terbeli. Terkejut dia. Anda pernah tak dalam situasi macam tu? Bahaya tau. Jadi janganlah. Kalau ada keperluan, belilah. Jadi sebab kita tengok pun, kita dah nak berada di penghujung hari gaji. Jadi rancanglah kewangan anda sebaik-baiknya. Baik, kita nak berhibur dengan ruangan Zon Seleksi permintaan rakan pendengar kita ini. Saya nak tunaikan permintaan Kak Nora Anim, nak dengarkan The Unwanted, lagu yang bertajuk Masih Ada Rindu. Dan seterusnya, permintaan rakan kita nak dengarkan Nadira, lagu yang bertajuk Cuba Jadi Aku. Iza yang berada di Skudai. Dan Abang Sandra kita, Abang Sandra nak dengarkan lagu Khalifah yang bertajuk Assalamualaikum Ustazah. Untuk anda.

0: Ayo sak kabeh ni Mbak Yu, Mbak Yu, Mbak Yu, Mbak Yu, kakang-kakang, padik-padik kita ngerungok ni Johor FM, Permata Selatan.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

yang bertajuk Mekara di Jiwa. Bersemangat Isri baru saja menghiburkan anda. Permintaan Kak Radin Halimah JB terpilih menghiburkan anda untuk waktu ini 11.30 minit malam di Johor FM Permata Selatan. Saya ada terima kiriman rakan perniagaan kita yang berkongsi dengan kata-kata. Nak selitkan kata-kata hari ini Cik Mira sebab dah lama tak buat. Kata-katanya adalah jangan berhenti berbuat baik kepada semua walaupun tidak semua akan terima dan hargai. Teruslah berbuat baik dengan harapan Allah hadirkan yang terbaik untuk hari-hari yang mendatang. Kiriman Muhammad Aikal. Dan Haikal juga ada permintaan lagu tapi lagunya tak ada dalam simpanan kami. Jadi mohon maaf, namun kata-kata yang Haikal kongsikan dapat merah keudarakan penghujung-penghujung siaran ni. Begitulah dalam kehidupan. Teruslah kita berbuat baik, teruslah perkara-perkara baik saja dalam kehidupan kita. Dengan harapan moga ini dapat memberikan influence kepada orang sekeliling kita lah. Ada hari kita di atas, ada hari kita di bawah. Senyum terus pandang ke hadapan, itu yang lebih baik kan. Dan kita nak berhibur lagi dengan ruangan Zoom seleksi ni. Ada rakan kita dari tadi dia menunggu, jadi saya cuba tunaikan permintaan rakan kita ini. Iaitu saya nak tunaikan permintaan Wana nak dengarkan Aziz lagu yang bertajuk Untuk Muibu. Dan juga abang jam kita yang berada di rasanya berada di Indonesia atau di Batam rasanya, nak dengarkan lagu Nora, lagu yang bertajuk Naluri. Okay? Dan anda akan dihiburkan dengan permintaan Zila. Zila nak dengarkan lagu Azlan and the Typewriter, lagu yang bertajuk Jangan Khianati Aku. Untuk anda layan di Johor FM semestinya di 101.9, 105.3 juga 92.1 MHz FM.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

lagu yang bertajuk Untukmu Ibu, persembahan Izzy sebaru saja menghiburkan anda di Johor FM Parumatia Selatan 11.45 minit malam. Untuk waktu ni anda dah berada di penghujung pertemuan bersama dengan Cik Mirah. Lagu tadi sebenarnya bagi untuk kitalah mengingatkan dan juga menghargai insan yang bergelar ibu. Kadang kita nak hargai ibu kita ni bukan sekadar pada hari-hari istimewa saja, tapi hargailah mereka setiap masa. Baiklah, untuk di penghujung siaran ni, terima kasih untuk anda semua yang setia bersama dengan Cik Mirah menemani di Johor FM Permata Selatan melalui melodi Permata. Semoga segala perkongsian dan juga lagu-lagu pilihan hari ini menceriakan malam anda. Dan Mirah undurkan diri. Untuk anda semua, diharapkan anda jaga diri, jaga kesihatan. Yang mana masih lagi memandu, memandulah secara berhemah di jalan raya. Dan insyaAllah semoga kita bertemu lagi dalam siaran yang akan datang. Dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini.

Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan, dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

lontaran suara Dato' Ramli Sarip bersama dengan kumpulan Left Handed memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada ya. Anda telah pun bersama dengan Reza sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam, 12 malam. Banyak lagu-lagu permintaan yang telah pun ditunaikan oleh Reza menerusi pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Kita nak buka lembaran hari baru dengan Nasional GBH. Untuk pertemuan Khamis 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, antero Malaysia. Pendengar-pendengar Nasional FM, saya doakan semoga anda terus kekal sihat untuk anda jalani kehidupan seharian dengan lebih baik. Bila sihat, ya, kita boleh cari rezeki, keluar bekerja, lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Yang paling penting, kita dapat beribadah dengan lebih sempurna, lebih selesa, kan? Jadi jagalah kesihatan anda. Yang sakit, yang tak berapa sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, ya. Juga frekuensi dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, di MyTV 701. Di seantero dunia, anda boleh mengakses ataupun mendengarkan Nasional FM menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Buat geng-geng buruh hantu, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua untuk terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jadi dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita luncur sampai pagi, ya. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Dan semua okey? 12 malam sampai 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Macam biasalah, mood menangis tapi bujuk katil. Jom, saya nak bawa anda terbang ke Sarawak seketika menerusi lagu ini dalam versi Iban, persembahan Ramli Walter dengan Ayayay. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif.

Blues Terengganu kita. Persembahan kumpulan Iklim membawa kita ke 12:28 minit tengah malam ya. Negeri Terengganu dikenali sebagai negeri yang bahagia. Saya suka pergi Terengganu. Mana dia geng-geng buruh hantu dari Terengganu? Angkat tangan sikit. Okey, itu cerita pasal negeri Terengganu, negeri bahagia. Tapi jangan lupa juga, semalam adalah hari yang paling bahagia untuk mereka penduduk-penduduk di negeri Sarawak ataupun orang-orang di Sarawak, geng-geng buruh hantu di Sarawak. Selamat Hari Sarawak. Hari Sarawak yang disambut pada semalam 22 Julai setiap tahunnya dengan pusat perayaan utama diadakan di mana semalam? Di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu yang kata orang tu menampilkan tema perpaduan wilayah serta komitmen pembangunan. Banyak acara yang menarik yang berlangsung semalam. Majlis kesyukuran, ada apa lagi? Unity Walk dan juga perutusan khas daripada kepimpinan negeri Sarawak. Jadi untuk mereka orang Sarawak, selamat Hari Sarawak 2026. Semoga membawa kebahagiaan lah untuk mereka yang berada di Sarawak. Tapi cerita pasal Sarawak ni, banyak tempat menarik dekat Sarawak tau. Kalau saya nak ceritakan lah, banyak. Kalau dekat Kuching tu, kampung budaya Sarawak kan ada kan, perkampungan yang kata orang tu memamparkan seni bina dan juga budaya pelbagai etnik Sarawak. Ada Taman Negara Bakor, apa lagi, Kuching Waterfront, lokasi yang sangat-sangat santai waktu malam dengan pemandangan Sungai Sarawak dengan pembangunan ikonik seperti Don Sarawak kan. Banyak lagi lah, dekat Miri pun ada Taman Negara Gunung Molo, Taman Negara Guan Nia, Tasik Biru, jangan lupa dekat Bau, iaitu bekas lombong emas yang mempunyai air tasik berwarna biru kehijauan yang sangat-sangat unik tau. Saya dah sampai, memang menarik. Dan banyak lagi lah tempat-tempat menarik di Sarawak. Sarawak pun antara negeri yang saya paling suka pergi. Flora dan faunanya, kehijauannya, menyejukkan mata. Baik, buat anda semua, jangan lupa senyum-senyum selalu. Geng-geng buruh hantu, mana dia? Senyumlah. Hari baru ni, hari Khamis kan. Itulah, apa kata orang tu nak senyum-senyum je bang. Jangan main-main tau fungsi senyum ni. Senyum ni ada fungsi dia. Fungsi dia apa dia? Kadang-kadang fungsinya sebenarnya dari senyum itu untuk menutup luka di dalam hati. Supaya orang tengok macam happy je, padahal dalam hati tengah terluka kan. Jadi senyum adalah make up terbaik sebenarnya buat diri kita. Oleh itu berilah senyuman itu walaupun hati kita sedang sakit. Buat geng-geng berorang tu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live TikTok seketika nanti. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Ini ada Ijan dengan Kuda Hitam. Luncur sampai pukul 6 pagi.

Crystal dengan La Aube. 12.44 minit tengah malam. Yang baru bertemankan National FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, National Game Buruh Hantu. Baik, kita nak tengok harga minyak untuk minggu ini sampai minggu depan ya. Pergerakan pasaran minyak dunia sebenarnya sekarang ni dipengaruhi konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran yang kalau kita lihatkan kembali memuncak selepas tempoh gencatan senjata berakhir kan. Dan kenaikan harga RON 97-95 dan diesel tanpa subsidi bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026 didorong oleh geopolitik yang kembali memuncak di Asia Barat. Harga baru telah pun ditetapkan berdasarkan formula mekanisme penetapan harga automatik APM selaras dengan pergerakan pasaran minyak dunia yang menyaksikan harga Brent melonjak 16% minggu lalu. Dan bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026, harga RON 97 tanpa subsidi meningkat 20 sen kepada RM4.20 seliter. Manakala RON 95 tanpa subsidi naik pada kadar sama kepada RM3.62 seliter. Harga diesel pula tanpa subsidi pula meningkat 35 sen seliter kepada RM4.42 seliter. Bagaimanapun, RON 95 bersubsidi menerusi Budi Madani RON 95. Budi 95 kekal pada RM1.99 seliter. Manakala diesel di bawah Budi Madani, diesel ditetapkan pada RM2.10 seliter. Jadi harga bagi sistem kawalan petrol bersubsidi pula kekal RM2.05 seliter. Manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kekal pada RM2.15 seliter ya. Dan rakyat Malaysia tentunya yang layak boleh terus membeli RON 95 dan juga diesel bersubsidi menggunakan MyCard tertakluk kepada kelayakan dan juga baki kelayakan bulanan masing-masing. Dan walaupun bekalan bahan api negara kekal mencukupi buat masa ini, kerajaan Madani terus menyeru rakyat agar terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemah. Itu harga minyak bagi tempoh 23 Julai. Hingga minggu depan. Mana ada geng-geng saya? Mana ada geng-geng buruh hantu? Dah laporkan diri belum? Dah ramai, ramai. Kita nak tengok dekat Facebook siapa. Tantarin Mas Mira. Jamaah Lohar katanya sampai pukul 6 pagi luncur terus. Princess Sue juga terus hadir. Nur Isa, Cik Burger dan juga rakan-rakan. Ada Saril, Joa Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Razak Balangi hadir. Kita Chot dari Ipoh. Kita ada Abang JJ Gemas, Bidadari Salju Iskandar Puteri Johor, Rosli Headbang. Dia kata luncur pam-pam-pam. Ini mesti pilot darat kan. Kalau yang bagi horn tu memang pilot darat. Dayang Heda, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu Terengganu, Nenek Ani, Zainal Marina, Rohatun Atun. Kita ada Elbiana Rosiliana dari Bumi Kenyalang, dari Saratok Bumi Kenyalang, Sarawak, Mahathir Mohamad Zain, Virginia Vanessa. Kita ada Anita Sabah Hassan. Kita ada Abdul Rahman Man, Nasna Hasrani, Ahmad Suhaili, Ita Rozaya Sumandak Sabah hadir. Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Raja Tun Dr. Philip Maling, Nur Azila, Abdul Jalil Tahir dari Endau Johor. Jadi terima kasihlah kerana terus-terus kekal setia. Mantap semua. Itu yang berada dekat Facebook rasmi. Yang dekat live TikTok, mana dia geng-geng TikTok? Siapa ada akaun TikTok? Jangan lupa bersama-sama dengan saya. Masuk TikTok sekarang. Masuk TikTok sekarang. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia seperti biasa. Jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya, ikut had laju yang telah pun ditetapkan. Pakai tali pinggang keledar untuk pemandu-pemandu ya. Jangan main-main tau. Jangan meremehkan tali pinggang keledar tu. Dia diciptakan pasti ada sebabnya untuk keselamatan anda. Sekarang kan kalau kereta zaman sekarang ni, kalau kita tak pakai tali pinggang keledar tu kan, dia asyik berbunyi ya kan. Bagus, saya suka kereta macam itu. Kereta lama-lama tak ada lah. Kereta baru-baru ni memang kalau kita tak pakai tali pinggang keledar memang berbunyi, menandakan amaran untuk kita.
Terus luncur lagi bersama dengan Nasional Game Burhanto. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Syahab, serta dengan Pawana, terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Nasional Game Burhanto luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

0: mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Dan SPDC dengan Tak Nak Jadi Socai. Kita sudah pun berada di jam yang kedua untuk Nasional Kebun Hantu. 1.3 minit pagi waktu ini. Peminat-peminat rock rancak, ya. Terhangguk-angguk kepala dengarkan lagu-lagu yang diputarkan, ya. Ada yang kata nak layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Sabar. Melepasi 1.30 minit pagi, relax. Kita nak bagi rancak-rancak dulu. Sebab ramai yang baru nak mulakan tugas, baru nak mulakan kerja di tengah malam. Bagi mereka segar mata dahulu, ya. Mereka yang sedang memandu juga. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Pemabang. Tanda kehadiran anda kepada saya. Kita nak tengok keadaan cuaca dahulu yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Baru saja dikeluarkan 12.45 minit tengah malam tadi, ya. Ribut betih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, termasuk ada Kuala Kangsar dan juga Kinta serta Kampar. Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis dan juga Jerantut, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka di Johor pula Tangkak dan juga Muar, Sabah di pedalaman, Kuala Penyu, Tawau dan juga Sandakan, Kinabatangan Batangan dan termasuklah Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Ada yang kata sejuk bang cuaca hujan ni. Oh seronok. Taik selimut. Kalau tak boleh taik, biasa sejuk ni kan cepat lapar tau. Kena jemput-jemput pun sedap juga, eh. Cucur-cucur. Cucur udang ke. Cucur tepung kosong macam gitu je. Cicah dengan sambal tumis, ikan bilis. Ui, waktu-waktu begini kena bulat kopi. Oh. Nur Nesrol melaporkan diri 1V juga. Hadir dengan pam-pam-pam Haji 8189 Hafizah dari Tapah, Farhan Nakin Nagin Nagin Karim Hamid, Mama Max, pam-pam-pam pun Abang Lori juga, Emma Irina Teluk Internet, Hayati ada Tupai 25, ada Andi 83, Joe ada, Miss Kayo Fear of Invisible Guy, Wajanan Vanessa, Asri Abdullah, ini Abang Limo, Kuantan ke KLIA, KLIA ke Kuantan. Oh mantap. Bon mencari rezeki. Faiz John Burger dari Parker, Yusran Zainal, May Sara, Junaida Kamarin, Lady Heda, Chef Naim, I Am For You, YusYMC. Ada Aris, ada Goten Stan dari Sandakan, Faizal JB, Masna Abdullah, Kasut Dah Buruk, Abang Lori, Rich Mac 23, Zila Sabtu, Nur Cahaya dari Perlis yang menyambut hari lahir hari ini, ya. Okey, selamat hari lahir. Jadi semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, ya. Ada siapa lagi? Uncle Fadil pun, Abang Luri, Ariana, Yana, Abdul Muiz, Atuk Yazid. Okey. Ada siapa lagi? Street Papapan pun Abang Luri juga, Mama Fikri, Pok Kerry, ada Yad, Lavender Girl, Nur Akish, Manja, Cinta Itu Setia, Noraini SMT, Lina Marina, System X, Lagi siapa lagi? Ramai-ramai yang melaporkan diri. Alhamdulillah, ramai yang berteman, yang setia dengan Abang Manis tau. Alhamdulillah, syukur. Ada Pak Din, Zaketin, Zaha, Mona Rahim, Office Shop, Driver Ambulance Hospital, mantap, Queen of Smoking, Rosila Ramli. Okey, itu antara yang hadir lah, eh. Azlan juga, pam-pam-pam, Idah Comel, ada Jamal. Laju betul komen dekat live TikTok ni. Linda Kitchen. Okey, jom sambung berhibur dengan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita, ya, kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Saya tahu ramai yang ada perasaan begini. Perasaan macam mana? Diam-diam jatuh cinta. Ada. Saya juga pernah mengalami perasaan seperti ini.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yani menerusi lagu dalam filem Manda Jenak Tintana. Dan lagu ini membawa kita ke 129 ini. Pagi, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Nasional FM, sentiasa di hati. Mudah-mudahan sentiasa terus di hati anda. Kami telah pun bersiaran selama 80 tahun. 80 tahun tau. Bukan satu masa yang ataupun tempoh masa yang sekejap. Lama tu 80 tahun. 1 April 1946 kami bersiaran. Waktu itu sebelum kemerdekaan lagi. Masa tu yang dengarkan Nasional FM adalah atuk nenek moyang kita lah. Baik, kita mengharapkanlah sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Juga sesuatu yang terbaik dalam kondusif apa saja, dalam keadaan apa saja. Yang paling penting kita hentikanlah perkara-perkara yang boleh membawa kepada buli. Tahu tak buli ya? Hidup ini jangan membuli orang. Jangan. Terutama kepada anak-anak kita kan. Kesan-kesan daripada buli itu boleh menyebabkan kematian, boleh menyebabkan trauma. Kita mahukan buli ini dapat dihentikan. Kita kena terus pesan kepada anak-anak kita yang belajar, terutamanya belajar di asrama-asrama, di universiti-universiti. Kita datang ke sana untuk apa? Untuk belajar, bukan untuk membuli orang. Dan kempen anti-buli peka rasa, iaitu henti buli, mula peduli masyarakat, penglibatan 5 juta belia di seluruh negara diperlukan ya. Dan ianya merupakan satu gerakan nasional di bawah inisiatif Rakan Muda Anjuran Kementerian Belia dan Sukan. Dan Menterinya Dr. Mohamad Taufik menyatakan penyertaan itu dijangka mengurangkan 35% kes buli yang dilaporkan khususnya di sekolah dari dan juga institusi pengajian tinggi IBT menjelang tahun depan. Dan inisiatif ini sebenarnya digerakkan susulan kebimbangan terhadap jumlah kes buli yang direkodkan tahun lalu mencecah kira-kira 7,000 kes tau. Banyak tu, bukan sedikit. Jadi KBS juga berhasrat membentuk generasi belia yang lebih peka, prihatin dan juga bersedia memainkan peranan aktif dalam mencegah serta menangani isu buli. Hari Muhammad 80. Terima kasih untuk Adil. Beruang kita ada Da Vinci, Kecik Ketot. Dahlah Kecik Ketot pula ya. Imani ha. Irdina. Kita ada juga Puteri Delisha, ada Hana Hulu Balang Melaka, Jamie Sandapan, Alang Mi, Jet Johari, Jamal, Kubu-Kubu Beracun, Yusanusi Juso, Noraini SMT, Anga Izan, Zulkarnain, Mat Yusri, ada Cinta, ada Tiger Aini, Abdi Rosha, IT90. Salam Jaafar dari Bongawan, Alan Burger, Gerni Corner, Pulau Pinang, Sokri Oli, Marbineng, Duras, ada Mai Raihan Creation, Dahan Reput, Pon-pon-pon. Mantap, Tiga Ainul, GBH Radio No. 1, segmen No. 1 tengah malam anda, Liza Rahmat. Terima kasih yang hadir. Tapi light ni kasih luncur, kasih laju sikit boleh tak? Boleh kan geng-geng berhantu? Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan tadi kan. Kita dah angguk-angguk kepala, dah berjoget semua. Dan kini tibalah masanya. Masa apa dia? Masa menangis tepi bujuk katil. Pasti 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda tentunya. Sediakan tisu banyak-banyak. Sediakan tisu banyak-banyak, okey? Sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan. Adakalanya kenangan manis tu mampu memberikan senyuman manis dekat kita. Kalau tiba-tiba teringat ataupun terimbau kenangan pahit macam mana? Takut luka lama berdarah kembali. Tapi janganlah eh. Kalau boleh jangan luka lama berdarah kembali. Jangan kita kesali apa yang berlaku. Sesuatu yang telah pun terjadi.
kita ikhlaskan apa yang berlaku, semoga hidup kita terus tenang. Kenangan banyak mengajar kita, mendewasakan kita. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Sarum Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak mulakan lagu dan lirik ciptaan Dedy Dores. Ini lontaran suara Dedy Dores bersama dengan Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Menerusi lagunya Mendung Tak Bererti Hujan. Terus layan Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

0: Raya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
2: Ini tiba masanya Zon.

sebuah lagu ciptaan Cam, lirik oleh Lan Laga. Hero dengan Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Kalau dah sayang, kalau dah kasih, kalau dah cinta tu, kena terimalah seadanya. Jangan pula kita komplain sana sini, itu tak betul, ini tak betul. Sebab setiap insan pastinya ada kekurangan dan juga kelebihan, kan? Tapi yang paling penting, kita saling mencintai. Itu sebenarnya, cinta ni adalah prinsip keberadaan kita di dunia, tau. Dan salah satu tujuannya adalah untuk kita mencintai sesama insan, sesama yang lain. Menyayangi sesama yang lain, bukan membenci, bukan memporak-perandakan. Bila ada sifat membenci, porak-peranda, maka terjadilah macam dekat Asia Barat tu, perang sana, perang sini, kan. Cuba kita ada sifat penyayang yang terlalu, penyayang yang terlalu, kata orang tu, penyayang yang lebih, ya. InsyaAllah dunia ni akan aman. Tepat jam 2 pagi, kita berada di jam yang ketiga untuk Nasional Gegar Berhantu. Pertemuan Khamis yang berbahagia, 23 Julai 2026. Baik, kita mengharapkan anda semua, rakyat Malaysia, terus menjaga negara kita. Kita tolak secara tegasnya, menolak campur tangan asing, sekaligus teguh mempertahankan kedaulatan negara daripada sebarang bentuk ancaman ataupun campur tangan kuasa asing, ya. Kita dah beratus-ratus tahun dah dijajah sebelum ini. Cukup-cukuplah. Dan kepada anak bangsa kita, anak-anak Malaysia, jangan jadi pengkhianat kepada negara. Baik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan juga menegaskan pihaknya menyokong penuh pendirian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam mempertahankan dasar luar negara yang berasaskan kedaulatan prinsip undang-undang antarabangsa, nilai kemanusiaan serta pendirian konsisten Malaysia dengan memperjuangkan rakyat Palestin. Dan Malaysia secara tegas tidak pernah mengiktiraf entiti haram Israel dan juga tidak mempunyai sebarang hubungan diplomatik. Sebaliknya, berdiri teguh dengan dasar luar yang bebas, berkecuali dan juga berprinsip, kekal berani menyuarakan kebenaran apabila berlaku pencabulan terhadap hak asasi manusia dan juga undang-undang antarabangsa. Israel mana ada, bukan negara sebenarnya. Dia tu penjajah Israel tu. Mana ada negara? Negara Palestin adalah. Negara Israel ada ke? Tak ada. Negara Israel memang tak ada. Memang tak pernah wujud. Diorang je yang beranggapan negara, itu negara diorang. Orang adalah penjajah sebenarnya. Suami Grab Negeri Sembilan, Mrs. Vario sama bagi kepo. Fuad Syari, Nur Pineng, ada Wawa Je, Halim Taro, lori kontena Johor. Kita ada Burn, ada Yati, Budak Selatan, Nasri, Sherry, Amar. Katanya dalam perjalanan ke Perlis, teman dia nak ke Perlis. Sebab apa? Sebab nak pergi Kuala Perlis, nak ke Langkawi, ada kursus. Oh, seronok lah, seronok. Kursus dekat Langkawi, dapat makan coklat. Daddy Kiss, selamat pagi juga, eh. Kita ada Mat Big Ho, kita ada Seri Miz 85, Zura by Zura, Salja P.I., Sandalia Beruas, ada Isbah, Jilok, Cikgu Dah, hui, Wan Nor, Irwan. Kita ada Tia Akila, Salma Sally, Azira Yusof, Farif Hakimi, Suana Anga. Siapa lagi? Suela 79, Sutra, Muhammad Alif, Ain dari Sabah, ada call sign dari Penang Port.

Ada Nita juga, Abang Haji Sopian dari Brunei, Dayang Hassan, Encik Azmi, Harry, Yokalang, Terengganu. Ada Maksu. But SB masuk memberikan hornnya. Pam pam pam. Mat Yu. Mat Yu dari Kelantan. Mantap. Kelantan mana tu? Kelantan mana? Buah Musang, Kota Baru, Jeli, Pasir Mah. Mana tu be? Mana tu be? Asalnya teruntuk cinta hati. Melalui lagu ini pula, lagu daripada persembahan gemersenya suara Aziz. Lagu dari ciptaan Sari Amri, Melangkah Terpaksa. Terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Mutiara dengan lagunya juga Mutiara. Mutiara cinta kan. Jangan main-main dengan perasaan cinta ni tau. Boleh angau dibuatnya. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Sebab apa mandi tak basah? Sebab tak mandi ya. Cuba mandi, mesti basah punya. Tapi itulah perumpamaan tentang cinta kan. Dan cinta itu kalau kita lihatkan seperti angin. Cinta itu macam angin tau. Betul. Kita tak nampak ataupun kita tak boleh melihat angin. Macam tu juga cinta. Kita tak mampu ataupun tak boleh melihat cinta. Tapi sebenarnya kita boleh merasakannya. Main-main dengan cinta . Siapa yang dah jatuh cinta boleh jadi gila dibuatnya. Satu hari tidak bersua seperti sebulan, sebulan macam setahun. Baik, sebelum ini RTM telah pun menyiarkan dan juga kata orang tu kejayaan lah siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Kini diteruskan lagi RTM dalam memastikan RTM Radio Television Malaysia ini terus menjadi wadah untuk anda. Terus ditonton, terus didengar walau di mana jua anda berada. Dan RTM menyambung momentum kejayaan Piala Dunia 2026 dengan bertindak sebagai penyiar rasmi pula Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung bermulanya hari ini hingga 2 Ogos. Jadi terus tonton RTM. Liputan siaran langsung atlet negara kita di Persada Antarabangsa akan disiarkan menerusi saluran sukan di platform MyTV 111, RTM Klik termasuk media sosial RTM selain melalui saluran sukan di platform Astro 806. Dan RTM sebenarnya dijadualkan membuat liputan menyeluruh acara berprestij itu bermula dengan upacara pembukaan yang disiarkan pada awal pagi hingga ke majlis penutup sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan sepanjang tempoh berlangsungnya temasya ini juga, RTM menyiarkan kepada seluruh rakyat Malaysia 2 sesi siaran langsung laporan harian, 3 jam sesi setiap sesi dan juga 1 slot sorotan harian selama sejam. Jadi secara keseluruhannya RTM akan memberikan penonton hampir 100 jam jumlah siaran bagi memberikan pengalaman mengikuti acara-acara yang berlangsung di sepanjang sukan Commonwealth berlangsung di Scotland. Nampak tak? Saya dah bagi tahu daripada dulu sampai ke saat ini 80 tahun kami bersiaran dan kami memahami kehendak dan kemahuan rakyat Malaysia. Termasuklah Radio RTM, termasuklah National FM, hanya memberikan yang terbaik untuk anda. Okey, siapa lagi melaporkan diri bersama dengan saya? Wang Spawi hadir bang, dia katanya mantap. Ada Mai Sarah, ada Angah, ada Asang, Tia, Akila, Hani, Rich, Azaz Noor, Muhammad Farhan, Opa Akil, Akil. Kita ada Liza Zajakfar dari Terengganu, Adi Noor dari Surabaya. Terima kasih mendengar kita di Surabaya. Dia kata salam kenal bang. Ya, salam kenal dari kami di National FM. Ashuka, kita ada Katna, Shazila, Rohaida, Nasir Nur Syam, Remy 78, Muhammad Nur Rahmat, Abang Lori, pam pam pam. Mak Sunah ada Hati 80, Mama Mira, Shima Shah, Yong Iza, Trakas Jalanan, Simon Jaunis pun Abang Lori juga, Roni Lim, Suhailan Nizam, Hayati Ahmad, Juraidah 72, Mr. Yun hadir, Hayun hadir, Sabaria Awam. Semakin pagi semakin ramai lah yang hadir. Akhirnya Melati, Cik Pon Amin hadir bang, Zam 67, Mastura, Azman, Cik Hasan. Ui, semuanya hadir. Siti Hajar, happy birthday Abedo, kata Uncle Fadil. Ju nasi lemak RM1, saya nak 3 bungkus boleh. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim, persembahan Syimah dengan sepanjang malam keresahan. Ada yang resah ke? Kalau resah terus dengarkan Nasional Kimberhan tu. InsyaAllah mudah-mudahan resah itu hilang. Sampai

budak kacamata. Dengan bintang. Syahdu betul lagu ni, eh, kata Mizi. Ya, memang syahdu. Ini menggambarkan sebuah lagu mengenai cinta yang tidak dimiliki. Sayang tapi tak dapat memiliki. Bertemu dengan si dia adalah takdir sebenarnya. Menjadi teman adalah pilihan. Tapi kalau kita jatuh cinta dengan si dia, itu benar-benar di luar keupayaan kita. Cinta itu tak perlu dipaksa. Dianya tiba-tiba wujud je. Tiba-tiba dia datang je. Dan apabila dia datang tu, kita tak ada daya untuk menahannya. Walaupun kadang-kadang kita pasrah bahawa cinta itu tidak harus memiliki. 3-2 minit pagi waktu ini, kita berada di jam yang ke-4 untuk National Game Berhormat tu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur setakat ini dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda, ya. Azfa Ceras melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Red juga hadir. Anis, Ayi, Wan, Laser, Kak Ai dari Bera, Anissa, Muhammad dari Terengganu. Kita ada Jun Haris, ada Askit, ada Risan, Fira 89, Farizan Awang, Farhan, Nadia, Bella, Cookies and Cake. Oh. Nolin Taiko, Mazia Kanfa, Elizabeth, Trakas Lin. Kita ada Zaitun, Hazriza Bahar, Sisat, Malah Acid, Ati, Azriati, Syafiq, Tanker, Petronas Kelantan. Hadir bang, katanya. Mantap, kasih horn lah satu kali. Ada Mat Duan, Aini 67, Bunga Larangan, Triple F. Ada Welton dari Palembang, terima kasih. Ada Inah Wati dari Puchong. Yuswan Yusof, Diamond 85, Wan Habibah juga mengucapkan selamat pagi. Baik, saya juga nak mengingatkan anda juga, termasuklah diri saya, ya, mengenai scam ni makin menjadi-jadi tau. Jadi jangan kita jadi mangsa scam. Yang terbaru dia menggunakan taktik apa je, menggunakan bil elektrik TMB. Sungguh ada. Dia kata penipuan mengenai diskaun bil, kan, menawarkan diskaun pembayaran bil, perkhidmatan pendawaian haram, macam-macam lagi lah. Lepas tu menyamar dan mendakwa pengguna ada tunggakan bil, ada bekalan akan dipotong, kesalahan pada meter premis, dan juga menggunakan email dan juga laman web palsu. Ini

Komposernya adalah Iras Irma, lukis dengan kekasihku di menara. Membawa kita ke 3:33 minit pagi ya. Terimbau kenangan. Ada yang kata bang dah terimbau dah kenangan. Teringat waktu bersama dengan cinta pertama. Okey, cinta pertama biasanya sukar untuk kita lupakan. Kerana cinta pertamalah banyak mengajar kita tentang erti perasaan rindu, kasih, sayang kan. Itu cinta pertama. Baik, jangan lupa untuk anda semua, peringat-peringat Nasional FM yang sedang mendengarkan pada waktu ini, kita jadi rakyat yang bertanggungjawab. Kita sama-sama perangi sindiket dadah. Sama-sama kita perangi dadah lah eh, kerana dadah adalah musuh negara dan musuh kita juga sebenarnya. Kalau di kawasan penempatan kita, di tempat kita, kita nampak macam ada je aktiviti-aktiviti yang kata orang tu tempat menagih dadah kan. Sama-sama kita laporkan kepada pihak yang berkuasa. Dan ini juga sering kata orang tu diperhebatkan tindakan terhadap sindiket dadah ni oleh PDRM, Polis Diraja Malaysia. Ada lebih kurang 6,993 kes direkodkan oleh JSJN Sabah terutamanya daripada Januari hingga Mei 2026. Jadi kerjasama strategik JSJN Bukit Aman, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Agensi Kawalan dan juga Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS terus diperhebatkan, terus dipertingkatkan dalam memastikan gejala ataupun sindiket dadah ini tidak masuk ke dalam negara kita dan seterusnya merosakkan anak-anak muda kita. Kita kena pantau anak-anak muda kita kerana anak-anak muda kita adalah aset kepada kita semua dan juga bakal pemimpin, bakal menerajui negara kita di masa yang akan datang. Jangan biarkan anak-anak muda. Biasalah anak-anak muda, anak-anak remaja ni biasa adalah satu zaman yang semua dia nak cuba. Sebab kita pernah remaja, kita juga pernah tumbuh dewasa pada saat-saat itu kan. Umur 15, 16, 17 ini adalah waktu anak-anak nak mencuba. Kawan kita pula mengasut kan, kawan dia pula mengasut. Cubalah, cubalah. Kita pula pada waktu itu, pada saat remaja memang adalah waktu yang memang suka mencuba. Akhirnya terjebak dengan najis dadah. Jadi kita kena pantau anak-anak kita. Okey, Kela Asli dari Brunei, Juwita, Misha dari Brunei juga, IAPHY, Zulaika Azurin, Herma Wahid, ada Ikram, ada Wanda, Izian Sukur, Lina Adam, Zaila Rose, Farid Abdullah, Fiza Rizal, Mutiara, Cik Noh, ada Azhar, Pak Su, Tanker, Shell, KVDT juga turut bersama-sama, Ain Noraini, Civic Rangers, ada Lady 9577, Rubiza, Nur Aziza, Rus Vanilla, ada Iris Chome, Niza, Arji, Safawi, Amo Iti, Rosie, Tok Misa Desaru, Yong Leh. Terima kasihlah melaporkan diri bersama dengan saya. Jabariton dari Melaka, Angahri, Pilot Darat untuk GBH. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi. Jom sama-sama kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk katil sebab kita nak layan lagu dari koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Tadi saya sempat bersembah-sembah dengan geng-geng berhantu dekat live TikTok mengenai kenangan-kenangan naik bas kan. Naik bas benda berhenti tu, lagi 100 meter nak sampai simpang rumah kita, kita dah bunyikan loceng, tekan-tekan tak bunyi loceng. Lepas tu kita buat apa? Kita menjerit dekat ni, dekat pemandu bas tu, bang, berhenti depan bang, berhenti depan bang, loceng tak bunyi. Macam-macam lagi cerita kan. Mengenai ada yang suka duduk dekat bas berhenti-berhenti tu, dekat tepi tingkap, sambil buka mulut makan angin namanya. Sekali hujan tingkap pula jam, nak tutup tak boleh. Ambil basah kita. Rindu pada saat itulah, rindu pada masa itu, saat kita kecil, saat kita remaja di mana semuanya begitu sederhana. Saat kita jatuh pada waktu itu, cuma yang luka adalah kaki dan lutut kita.
bukan hati kita. Bila dah dewasa ni, yang lukanya adalah hati kita. Kita tak jatuh, tapi yang lukanya hati. Okey, jom terus layan koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu ini, lagu daripada Freedom, mulanya di sini. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburhan tu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Persembahan Hedwin dengan berakhirnya satu percintaan menutup tirai koleksi 80-an. Sudah terimbau kenangan lalu. Kenangan masa lalu, kehidupan masa lampau yang sebenarnya serba-serbi sederhana, namun ianya tetap membahagiakan kita. Anda setuju dengan kenyataan saya? Betul. Saya lahir tahun 70-an, tapi saya membesar tahun 80-an dan juga membujang tahun 90-an. Tapi saya rasakan tahun 80-an, 90-an itu adalah sebuah kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun kita tak senang, walaupun kita tak banyak duit, tapi tak tahulah. Sebi-sebi semuanya, kata orang tu, membahagiakan. Baik, di jam yang kelima, sudah pun 4.3 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasrul Hakim Burhan tu. Terima kasih banyak-banyak. Terus kekal setia. Yang dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, semuanya tak boleh nak tidur. Nak tidur macam mana bang? Lepas lagu ni sangat-sangat best. Lepas lagu best, ada lagu best lagi. Itulah geng Burhan tu. Itu geng Burhan tu. Kerana lagu-lagu di Nasional FM terutamanya lah, di semua segmen kami menyediakan lagu-lagu yang terbaik saja untuk anda, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Okey, jom sama-sama kita derma darah untuk hari ini. Lokasi derma darah banyak. Kalau dekat ibu negara itu, dekat pusat darah negara, bermula 7.30 pagi hingga 5.30 petang. Mid Valley Mega Mall pun ada dekat level 3. Ada kat Wan Utama Shopping Center, dekat mana, IOI City Mall Putrajaya, pukul 11 pagi hingga 4 petang. Jomlah sama-sama kita derma darah. Banyak kebaikan bila kita derma darah ni. Antaranya kita dapat menyelamatkan nyawa dengan membekalkan darah yang kritikal untuk mangsa kemalangan, pesakit kanser, yang melakukan pembedahan kan. Jadi untuk penderma pula, apa dia? Ia menggalakkan penghasilan sel darah baru, membakar kalori, nak kurus derma darah, dan juga mengurangkan risiko penyakit jantung.

yang paling penting kita sebagai penderma dapat mendapatkan pemeriksaan kesihatan percuma dan juga keistimewaan rawatan perubatan tau. Okey, geng-geng Borang tu, terima kasih. Siapa lagi yang melaporkan diri? Ida Wati, ada Manja, Zuhaidi, Acuniza dan 6979, Ros Afiq, ada Mal, ada Fauzia Osman, Ramlah Mukti, Nur Aina, Terengganu, Mazna, Jamila Ahmad, Mami Zara, Rina, dia kata, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Okey, nak sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke mana? Terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, paduan suara Kumar Sanu dan juga Al-Kayani, Teri Cunaria.

Kumpulan Visa dengan Dalam Gerimis. 4.32 minit pagi. Banyak kenangan yang boleh membuatkan kita tersenyum, kan? Banyak kenangan yang boleh buatkan kita tersenyum. Kalau tengok TV tu, teringat zaman-zaman dulu ada lesen TV dan radio. Siapa pernah melaluinya? Budak-budak sekarang tak kenal. Dia tak tahu pun ada lesen TV dan radio. Zaman dulu nak tengok TV, nak dengar radio, kena ada lesen TV dan radio. Bila lesen dekat rumah tu, kita gantung lesen tu, lesen dah mati, kan? Bila ada pegawai datang nak periksa lesen TV dan radio, kita pun cepat-cepat sorokkan radio, cepat-cepat tutup TV tu, cepat-cepat sorokkan TV, masukkan dalam bilik. Bila dia tanya, ada pakai TV, ada dengar radio? Tak ada, kita orang tak ada TV, tak ada radio. Tak ada lesen, tak boleh tengok TV, ya. Kadang-kadang bila terimbau kenangan tu, bila tengok TV tu, saya kalau selalu tengok TV tu, teringat iklan lama-lama, kan? Teringat iklan lama-lama. Sam Dizzy katanya lesen TV, apa tu, lesen TV bila ada macam sijil dapat Datuk Wei. Betul. Saya kalau tengok TV tu teringat iklan lama-lama. Iklan apa dia dulu? Follow Me, iklan Pelanta, minyak cap buruh, iklan Trojan. Macam-macam lah yang kata orang tu. Ada banyak kenangan lah, kenangan yang membuatkan kita mampu tersenyum. Jadi walau apa pun, kita kena hargailah, hargailah sesiapa pun yang hadir dalam hidup kita, kerana mereka tidak selamanya akan terus menemani kita. Satu masa mereka akan pergi juga, kan? Jadi masa yang berlalu terlalu pantas itu, semuanya bakal jadi kenangan. Maka kita simpanlah memori indah bersama dengan mereka. Terkadang kenangan indah itulah yang membuatkan kita bertahan dan juga tersenyum lagi, walaupun kini hanya tinggal kenangan. Kita ada Ayah Rohaya, Dapur Mio Riza, Rashida, Cik Umi, siapa lagi? Tiger Aini, Sweet September pun hadir, Alicia Wongsa Maju, Rina Salma, Sam Dizzy. Kita ada Mulan, kita ada Mael, Cik Nan, Mama Fatia, Ida Nur Haida, ada Sida, ada Rosnani, Mat Kasim, Pun Nama Merindu, ada Ejen White Gruta Horse, Awan Shop, Abang Seringgit 2, Pak Long Cagui Tiau, Lu Tazfa, Asnah Abu Hassan, Butri Farisha, Roha Lizam Yam, dari Sungai Besar, Kak Di Medan, selamat pagi katanya. Juga selamat pagi untuk anda. Atau terakhir, salam hadir. Tiga Ainul. Ramai juga yang baru bangun tidur, kan? Diharapkan anda bangun tidur dapat mimpi yang indah malam tadi. Jadi kalau mimpi mengerikan tu, maknanya anda tidur tak cuci kaki, kata orang tua-tua dulu lah. Kita ada Lin juga yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, jom sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bujuk hati, menerusi lagu ciptaan Hil Husaini dan juga Iki Hak, Nadira dengan Bukan Lagi Kita. Ini antara lagu yang terbaru lah, lagu baru tapi sedap didengarkan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif, sehingga jam 6 pagi nanti.

0: dibawakan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

kumpulan finalis dengan Lahar Cinta menutup tirai menangis tapi bujuk katil. Cukup-cukup kita menangis, okey? Sambung esoklah menangisnya, boleh tak? Waktu sekarang sudah

5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun pagi, di awal pagi kita mulakan dengan rasa syukur. Jadi marilah kita mulakan di awal pagi ini dengan menyayangi diri kita dahulu tau. Setelah itu barulah kita sayang insan-insan yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Jadi kita bangun pagi, di awal pagi berikanlah senyuman yang paling manis kepada mereka dan juga taburkanlah kebahagiaan kepada mereka semua. Kadang-kadang kawan-kawan kita, adik-beradik kita, ibu dan ayah, dia nampak kita tersenyum manis pun dia orang rasa bahagia tau. Jadi berikanlah senyuman yang paling manis. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Khamis, Khamis yang berbahagia, 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.1 minit pagi, Kuching Sarawak 5.28 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti, Kuala Terengganu, Terengganu 5.50 minit pagi, Kuantan Pahang 5.54, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Bahru Johor 5.53, Bandaraya Melaka Seremban Negeri 9 5.59, Shah Alam Selangor Ipoh Perak tepat jam 6 pagi, Johor Bahru Penang 6.1 minit pagi, Alustar Kedah 5.59 minit pagi, Kangar Perlis pula 5.58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jadi seperti biasa kita doa, apa saja kebaikan yang kita lakukan, apa saja ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Riyadus Solihin Shah Alam, yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Hakimi Ibrahim dengan tajuknya Tanda-Tanda Orang Beriman bahagian yang terakhir. Apakah tanda-tanda orang beriman? Salah satunya adalah sabar. Salah satunya adalah sabar. Sabar yang menuntut perkara yang sangat-sangat sukar untuk kebanyakan orang lakukan. Kerana ada pepatah orang lah katanya, sabar itu ada hadnya, ada limitnya. Tapi percayalah, dengan sabar segala-galanya akan berjalan dengan baik, berjalan dengan tenang. Yang paling penting kita ikhlas, ikhlas dalam hidup kita. Kerana kita perlu jadi orang yang ikhlas, bukan orang yang paling baik. Kerana dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Ramai orang yang buat baik tapi ikhlasnya tak sampai, tapi orang yang ikhlas sudah tentunya ada kebaikan, keikhlasan tu nampak. Jadi jadilah insan yang ikhlas ya. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu-lagu di jam yang terakhir juga akan memberikan kedamaian dalam jiwa anda, menghilangkan segala keresahan sepanjang malam. Ada yang resah je sepanjang malam memikirkan masalah-masalah yang ada. Kadang-kadang masalah ni memang tak akan berhenti. Betul, tak akan berhenti. Lepas habis masalah ni timbul masalah yang lain kan. Tapi itulah namanya kehidupan. Apapun kita harus bersiap sedia sebagai insan di muka buminya Allah. Kerana sebaik-baik perancangan adalah daripada Allah SWT. Jom terus layan lagi di jam yang terakhir. Ini lagu daripada komposernya Awang BPR, persembahan Datuk Nash dengan Asli. Di manakah cinta yang asli? Carilah cinta yang paling asli. Dan cinta yang paling asli adalah cinta kepada Yang Maha Esa. Nasional Kiam Buruhantu di Nasional FM. Nun Alim Syed Alif sehingga jam

0: kita kalau pergi rumah orang kan, pergi rumah orang, masuk dalam tangga, tengok kan, ubat gigi, oh, ambil aja kita. kan? Tak boleh, minta izin. Kan? Ini bukan ubat gigi, buah gigi tuan rumah pun kita pakai juga, kalau boleh. Kan? Minta izin, tak payah minta izin kan, kalau buah gigi, pergi beli kan. Kan? Pergi beli, kejap je buah ke kedai, pergi beli. Kita habis shampoo, bunga pakai, habis kesian tuan rumah, habis. Tak minta izin, jangan gitu. Ni bayangkan, dia ambil sikit, dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun. Dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun, pada waktu malam dia bermimpi bertemu dengan satu orang. Satu orang ni kata apa? Wahai si fulan, wahai pemuda, kamu bertaubat selama 30 tahun, semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Terkejut dia, kenapa Allah Ta'ala terima? Bagaimana Allah Ta'ala nak terima ketika mana kamu bertaubat selama 30 tahun, kamu berbangga dengan taubat yang kamu buat. Adanya perasaan ujub. Bila adanya perasaan ujub, habis semua amalannya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini yang disebutkan. Iaitu apa? Kena mengakui kelemahan dalam beramal. Itu tanda penerimaan amal kita. Supaya apa? Supaya tak ada dalam hati kita ni macam-macam sifat. Sifat sombong. Lepas tu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Bidatul Hidayah, kebiasaan manusia ni tak lari daripada tiga penyakit. Manusia, kebiasaan kita semua ni tak lari daripada tiga penyakit ni. Apa dia? Yang pertama iaitu penyakit hasad. Hasad ni kita dah bahas dah sebelum ni, penyakit SMS. Bukan SMS ni penyakit hasad. SMS ni apa? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ni penyakit hasad. Ni kebiasaan manusia ada penyakit hasad. Lagi-lagi dengan musuh dia, lagilah. Tengok musuh ni dapat nikmat, hati kita menjadi sempit, kata Imam Nawawi. Bila hati kita menjadi sempit ketika mana seseorang mendapat nikmat, hati kita sempit, hati kita ni berduka cita, itu penyakit hasad. Musuh kita dapat ujian, kita seronok padan muka. Hati-hati, itu penyakit hasad. Yang kedua kata Imam Ghazali, apa dia? Takabur, sombong. Sombong ni apa? Berbangga dengan dirinya, remeh ke orang. Kata kau, dia tak pergi majlis ilmu, aku pergi, aku lagi hebat dari dia. Jangan. Dan Imam Syafi'i kata apa? Majlis ilmu ni Allah senamat, dia ada tiga peringkat. Kita tengok, kita peringkat yang mana. Imam Syafi'i kata apa? Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, dia ada tiga peringkat. Peringkat yang pertama ni yang paling rendah. Ketika mana dia duduk dalam majlis ilmu, dia berbangga. Ni peringkat yang paling bawah. Pergi majlis ilmu, dia bangga. Alhamdulillah, hari ni ngaji banyak, alhamdulillah. Ni peringkat yang pertama. Siapa yang ada tu, bawa peringkat pertama. Kalau boleh tinggalkan. Peringkat yang kedua, apa dia? Ketika mana dia menuntut ilmu, dia rasa kekurangan. Ya Allah, banyak lagi benda yang kurang. Ya Allah, banyak lagi aku kena perbaiki diri aku. Tempat yang ketiga, apa dia? Semakin dia belajar, semakin dia rasa banyak jahil. Macam ulama kata, orang dulu kata apa? Allah Sayyidina Muhammad, semakin berisi, semakin dia tunduk. Kan, pada macam resmi padi kan, macam padi. Semakin dia berisi, semakin dia tunduk. Semakin dia berisi, semakin dia tawadu. Semakin dia merendah diri. Ini dia merasakan kekurangan dalam ibadah. Sebab apa muslimin, muslimah, hati Allah Ta'ala disebutkan oleh Imam Nawawi, tak perlu pun kita rasa sombong. Amal ibadah yang kita lakukan, kita dapat senahya berjemaah ni, kita dapat duduk dalam majlis ilmu, alhamdulillah 40 minit. Kan? Kita dapat bangun pada waktu malam, tak perlu pun kita sombong. Kan, tak perlu pun kita ujub dengan amalan-amalan kita. Sebab apa? Allah Ta'ala, itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala sebenarnya. Kan Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apa-apa ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan sebenarnya kamu mampu. Dan kamu kena ingat kata Allah Ta'ala, iaitu apa? Yuridullahu ayyukhafifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Sebenarnya semua amalan-amalan kita semua ni, semuanya Allah Ta'ala meringankan. Nampak? Tak perlu kita sombong. Alhamdulillah kita berjaya dalam peperiksaan. Jangan sombong, Allah mudahkan. Wa khuliqal insanu da'ifa. Manusia itu diciptakan lemah sebenarnya, lemah. Kita datang ke majlis ilmu, jangan sombong. Jangan kan? Allah mudahkan. Kalau Allah tak berikan kita kekuatan, tak dapat pergi majlis ilmu. Kalau Allah Ta'ala berikan kita sikit demam je, 0.1, pening kepala, tak datang majlis ilmu kita. Bayangkan, kita kata apa? Allah SWT nak semayang berjemaah, Allah Ta'ala tarik satu gigi. Sakit gigi, tak datang kita. Jadi amal ibadah yang kita buat ni jangan sombong. Allah mudahkan. Kita bangun 23 malam. Alhamdulillah, kita boleh bangun. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Sebab apa? Allah mudahkan. Bayangkan kalau Allah Ta'ala beratkan kita bangun malam, tak bangun malam kita. Tapi Allah mudahkan. Sebab tu disebutkan, iaitu apa? Jangan kita sombong. Kita boleh zikir, Allah mudahkan. Dan dalam pada masa itu juga Rasulullah SAW menggalakkan umat supaya bersemangat melakukan kebaikan. Dan walaupun Allah kata Allah mudahkan segala urusan ibadah manusia, manusia itu diciptakan lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, memang manusia itu lemah, tapi Allah mudahkan. Tapi jangan pula kita putus semangat, kena sentiasa bersemangat. Apa kata Nabi SAW? Ihris ala ma yanfa'uka, hendaklah kita ni ihris, bersemangat. Dan adapun ihris ni apa? Tamaklah kamu, bersemangat, bersegera, ala ma yanfa'uka, terhadap apa-apa perkara yang bermanfaat untuk kamu. Sebab tu kita kena bersungguh-sungguh benda yang manfaat. Jangan pula kita ni bersungguh-sungguh benda yang tak bermanfaat untuk kita. Dan benda yang tak bermanfaat, oh kita sungguh-sungguh, benda yang manfaat bagi kita, tak nak kita buat. Ini na'uzubillah min zalim. Cari perkara yang bermanfaat. Apa dia perkara yang bermanfaat? Itu amalan di akhirat tu. Itulah apa kata apa? Allah SWT Muhammad disebutkan iaitu apa? Antara kejayaan seseorang bukan sebab dia sibuk. Kejayaan seseorang, dia sentiasa melakukan apa-apa perkara yang bermanfaat untuknya. Itu adalah orang yang berjaya. Akan Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun kan? Qada aflahal mu'minun. Ha kan? Telah berjayalah orang yang beriman. Siapa dia? Solat yang khusyuk. Yang kedua apa dia? Lawi mu'ridun. Orang yang tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, bermanfaat. Ini adalah orang yang berjaya. Nampak? Sebab tu Nabi kata apa? Ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguh terhadap perkara yang bermanfaat untuk kita. Tapi pada masa yang sama, wasta'inu billah, mintalah doa kepada Allah, doa pada Allah, berdoa pada Allah, wala ta'jiz, dan jangan kamu lemah. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Sebab apa? Sebab manusia itu tak macam malaikat. Kan? Manusia itu tak macam malaikat, yang mana malaikat ni terus menerus melakukan amal ibadah tanpa ada rasa jemu. Dan malaikat ni terus menerus melakukan perintah Allah Ta'ala tanpa rasa putus asa. Han. Berbeza dengan manusia, makhluk Allah yang lemah. Kan kadang-kadang kita sembahyang, kadang-kadang rasa jemu. Kadang-kadang kita buat amalan, tiba-tiba rasa bosan. Sebab manusia itu lemah. Sebab itulah kita kena memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan kekuatan dalam melakukan ketaatan. Disebutkan sering berasa jemu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, walaupun ia adalah maslahah untuknya, walaupun dia tahu perkara itu adalah baik untuknya. Kemudian di samping itu adalah maslahah untuknya, dan berasa tergoda, dan selalu berasa tergoda melakukan kemaksiatan, walaupun ia sebenarnya adalah mudarat untuknya. Sebagai hamba, seorang hendaklah melakukan ketaatan dan kewajipan yang telah ditentukan Allah Ta'ala kepadanya dengan sebaik-baiknya, dan walaupun mengakui kelemahan dalam melaksanakan. Di samping hendaklah sentiasa meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dan keampunan daripadanya, dan melakukan ibadah kepadanya. Ini muslimin muslimat Allah Ta'ala. Ini nasihat yang ke-17, iaitu mengakui kelemahan di dalam ibadah. Kita berkena mengakui. Jangan kita rasa sombong nak amal ibadah kita. Jangan kita rasa takabur dengan ibadah kita. Takut amalan kita semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Adalah sekali disebutkan dalam kitab Rahsia Kematian. Bertengok dalam kitab Rahsia Kematian, daya dikarang oleh Al-Imam Qurtubi rahimullah Ta'ala. Ada hamba Allah Ta'ala ni beribadah kepada Allah Ta'ala, melaksanakan ketaatan. Dia sembahyang berjemaah, dia menunaikan umrah haji, dia membayar zakat, bersedekah dan sebagainya. Ketika mana rohnya diangkat pergi ke langit yang pertama, malaikat yang menjaga langit yang pertama memuji hamba ni. Oh, hamba ini adalah ahli syurga. Di dunia dia melaksanakan kebaikan, dia sembahyang rajin dia. Naik langit yang kedua, turut juga memuji. Ha, langit yang kedua muji, kami ni berada langit yang kedua, kami nampak dia sentiasa bayar zakat. Naik langit yang ketiga juga memuji, malaikat yang menjaga langit ketiga puji. Naik langit yang keempat, malaikat yang jaga langit keempat muji. Orang ni rajin, kuat ibadahnya dan sebagainya. Sehinggalah langit-langit, sampailah langit yang ketujuh turut memuji. Tiba-tiba di hadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala campakkan masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Ni na'udzubillah min dzalik. Terkejut malaikat dok tanya, ya Allah, mereka ni buat ibadah. Hamba Allah Ta'ala ni beribadah dekat dunia, kami lihat. Kami nampak dia rajinnya ibadah, dia rajinnya waktu rajin, bayar zakat dan sebagainya. Tapi bila di hadapan kamu, kamu campakkan masuk dalam api neraka. Allah Ta'ala kata apa? Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi yang kamu nampak hanya luaran sahaja. Kamu nampak dia rajin beribadah, betul, dia pergi ke masjid, dia bayar zakat, dia bersedekah dan sebagainya. Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi kamu hanya nampak luaran, tapi tak nampak di dalamnya. Dia beribadah pada Allah semata-mata nak dapat pujian. Hanya beribadah pada Allah Ta'ala semata-mata, dia kagum dengan amal ibadahnya. Ha, maka semua amalannya tak diterima oleh Allah SWT. Ini na'udzubillah min zalik. Takut kita muslimin, muslimat hati Allah Ta'ala. Ha, jadi pada malam ini, sentiasalah setiap amalan yang kita lakukan, kita kena rasa kurang. Ha, rasa kurang, ya Allah, jahilnya kita. Ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala yang mudahkan urusan kita pada malam ini.
1: Allahumma

Wasilah Kasih dengan persembahan Orchid membawa kita ke 5.42 minit pagi waktu ini. Jadi sama pagi untuk anda yang baru bangun tidur tu, ramai yang baru bangun tidur, ramai yang buat peta dunia, tak siap-siap lagi peta Afrika, tak siap-siap lagi peta Brazil. Ini baru bangun dan masuk subuh baru bangun ya. Jadi selamat pagilah untuk anda. Juga untuk mereka yang sedang bersiap-siap nak pergi kerja, selamat bertugas, selamat bekerja, selamat mencari rezeki, cari rezeki dengan penuh keberkatan ya. Dengan penuh kata orang tu, kalau jalankan tugas tu, jalankan kerja anda dengan penuh tanggungjawab, penuh integriti, kerana amanah yang diberikan kepada anda dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita sama-sama doakan untuk anda yang sedang berniaga juga, berniaga pagi, selamat berniaga, cari rezeki dengan perniagaan. Tapi yang paling penting, berniaga dengan penuh keikhlasan. Kalau berniaga makanan tu, masak sedap-sedap, jangan masak ala kadar. Tapi harga nak tinggi, harga nak mahal, tak boleh gitu. Kalau kedai makan tu, tempat kedai makan tu makanan sedap, harga berpatutan, insyaAllah menjadi tular. Semakin hari semakin ramai pelanggan. Ada yang kata kedai saya ni kena buatan orang bang. Dia kadang-kadang bukan buatan orang, kita yang buat sendiri. Cuba kita masak sedap, lepas tu harga berpatutan, pastinya ramai yang datang. Percayalah. Ini kita masak ala kadar, lepas tu harga mahal, lepas tu orang tak datang, dia kata kedai dibuat orang. Macam mana tu? Okay, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai lah kesan ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjadi pendengar setia Nasional FM. Jadi terus dengarkan Nasional FM tepat jam 6 pagi nanti seperti biasa. Hari ini hari Khamis kan, Tiga Suara akan bersama dengan anda, Tiga Suara bersama dengan kawan-kawan saya. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran di Perlis, Feroz Perlis FM. Kata hari ini pencarian bintang Piramli di Perlis bermula 9 pagi hingga 4 petang. Oh ya, betul. Dekat RTM ni bukan saja bintang Piramli, bintang kecil, kerana kami dari dulu sangat-sangat konsisten. Di RTM sangat-sangat konsisten mencari bakat-bakat baru yang mahu kita lahirkan. Kerana ramai anak-anak kita, ramai juga orang Malaysia ni berbakat dalam bidang nyanyian, dalam bidang lakonan, dalam bidang seni. Jadi kita sentiasalah di RTM sentiasa mencari bakat-bakat untuk diketengahkan. Jadi bagi mereka yang ada bakat nyanyian, terutamanya dalam meniru gaya P. Ramli, Allahyarham Tan Sri P. Ramli, boleh datang uji bakat di Perlis FM, di Perak FM, di Selangor FM, KL FM, Johor FM. Baru-baru ni berlangsungnya pencarian bintang kecil kan, ni berlangsungnya pencarian bintang P. Ramli pula. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, seperti biasa kita buat apa? Kita berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, di awal pagi ini, kita sentiasa terus bersyukur. Bersyukur itu nikmat. Bersyukur dengan kesabaran. Kesabaran itu nikmat. Dan semoga Allah SWT mempermudahkan urusan kita untuk hari ini. Jadi selamat pagi. Dan pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka khaira hadhal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Ya Allah, kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab kepada guru. Tajuknya ialah ilmu tidak akan berkat tanpa adab. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hidup ini kita semua mencari sesuatu. Ada yang mencari harta, ada yang mencari kedudukan. Tetapi orang yang Allah muliakan ialah mereka yang mencari ilmu. Jadi tanya balik pada diri kita, kenapa ada orang yang banyak mendengar ceramah tetapi akhlaknya tidak berubah? Kenapa ada orang yang belajar bertahun-tahun tetapi hatinya masih keras? Jawapannya satu, kerana ilmu itu tidak turun ke hati. Ilmu akan turun dengan hati bila kita menjaga adab. Para ulama berpesan, al-adab qabla al-ilm. Adab didahulukan sebelum ilmu. Maka hari ini mari kita muhasabah. Adakah kita sudah beradab ketika kita menuntut ilmu? Kita perlu tahu beberapa perkara. Yang pertama, merendahkan diri di hadapan guru. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wakhfid janahaka lil mu'minin," dan rendahkanlah diri kamu terhadap orang-orang yang beriman. Saudara, ilmu ini ibarat air. Ia hanya akan mengalir ke tempat yang rendah, tidak akan mengalir ke tempat yang tinggi. Begitulah ilmu. Ia tidak akan masuk ke hati yang ada sifat sombong. Contoh, jangan kita rasa aku dah tahu. Jangan kita bandingkan guru. Walaupun kita lebih muda dan lebih pandai, tetapi tetaplah tunduk, tetaplah hormat. Yang kedua, mendengar dengan penuh perhatian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samata naja." Siapa yang diam, dia akan selamat. Adab menuntut ilmu bukan banyak bercakap, tapi banyak mendengar. Kerana ilmu itu masuk melalui telinga, bukan melalui lisan. Contoh, ketika guru mengajar, kita sibuk berbual, sibuk bermain telefon. Maka bagaimana ilmu itu mahu masuk ke dalam hati kita? Diam, dengar, hayati. Itulah pintu keberkatan ilmu. Yang ketiga, jangan memotong percakapan guru. Memotong percakapan guru bukan sekadar kurang sopan, tetapi ia adalah tanda kita tidak menghormati ilmu. Contoh, biarkan guru habis bercakap, tunggu dengan sabar, baru kita angkat tangan dan bertanya. Kerana setiap kalimah dari guru mungkin ada hikmah yang kita tak nampak pada awalnya. Yang keempat, berbaik sangka dengan guru. Kadang-kadang kita tak faham cara guru menegur. Kadang-kadang teguran itu terasa pedih. Tapi ingatlah, guru menegur bukan kerana benci, tapi kerana sayang. Contoh, bila guru menegur bacaan kita salah, jangan terasa hati. Tetapi katakan dalam hati, ini peluang aku untuk jadi lebih baik. Allah sebut dalam Al-Quran, "Inna ba'dadh-dhanni ithm." Sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Yang kelima, mendoakan guru kita. Antara tanda kita benar-benar menghargai ilmu ialah kita mendoakan orang yang mengajarkan kita. Contoh, selepas kelas, angkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, ampunkanlah dosa aku dan ampunkanlah dosa guru aku. Rahmatilah mereka sebagaimana mereka mengajar aku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasil khair." Sesungguhnya Allah dan malaikat, para malaikat berselawat ke atas orang yang mengajar manusia kepada kebaikan. Bayangkan, kalau kita sayang guru, Allah juga akan sayang kita. Yang keenam, mengamalkan ilmu yang diajar. Inilah adab yang paling tinggi. Bukan sekadar mendengar, tetapi mengamalkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu mengatakan apa yang kamu tidak lakukan? Contoh, kita belajar tentang solat, tetapi solat kita masih tergesa-gesa, masih lalai. Maka ilmu itu belum hidup dalam hati kita. Ilmu yang diamalkan akan menjadi cahaya. Ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi hujah ke atas kita di akhirat kelak. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ilmu bukan sekadar untuk diketahui, tetapi untuk mengubah diri. Kalau kita benar-benar mahu ilmu itu menjadi berkat, maka hiasilah diri kita dengan adab. Kerana boleh jadi seseorang itu ilmunya sedikit, tetapi kerana adabnya yang tinggi, Allah angkat darjat dia. Dan boleh jadi seseorang itu ilmu dia banyak, tapi kerana tidak ada adab, ilmu itu tidak memberi manfaat. Marilah kita berdoa, ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jadikanlah kami hamba yang beradab dalam menuntut ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. #NaIlmuJanganJemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Τζασκύρα, η Τζορ FM, Αλμάτι Σλάτα.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya Ustaz Abu Watak bersama-sama kita dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, Allah memperingatkan kita di dalam Al-Quran Karim sebagai panduan kita kan dalam surah Ali Imran ayat 31-32. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah dah. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Katakanlah wahai Muhammad, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Oleh itu, jika kamu berpaling menderhaka, maka sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang kufur. Saudara-saudara sekalian, dalam ayat tadi, Allah menjelaskan bahawa setiap orang Islam wajib mencintai Allah dan Rasulnya tanpa berbelah bagi, kerana ianya membawa kekuatan iman dan akidah. Mengasihi Rasulullah SAW membawa kepada mencintai Allah. Apabila kita mengutamakan Allah dan Rasulnya lebih daripada segala-galanya, sama ada sesuai atau tidak dengan kehidupan kita, akan menjadi insan yang benar-benar dan beriman. Bagaimana cara kita mencintai Rasulullah SAW? Caranya ialah dengan mempelajari, menghayati, mengamalkan sunnahnya, sama ada si surat perkataannya, perbuatannya atau akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam, serta memperbanyakkan salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika ada yang cuba menghina dan mengkeji sunnah Rasulullah sallam, maka kitalah yang akan mempertahankan, bagaikan kita melindungi keluarga kita dari sebarang ancaman dan bahaya, walaupun penghinaan itu datangnya dari kaum kerabat kita sendiri. Ini bertepatan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Riwayat Bukhari. Yang bermaksud, tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah aku lebih dikasihi dari hartanya, anak pinaknya dan juga manusia seluruhnya. Saudara-saudara sekalian, menyedari hakikat inilah musuh Islam, orang yang tak suka kepada Islam, bertungkus lumus untuk menghancurkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui jika umat Islam berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka matlamat musuh Islam tidak akan tercapai. Lalu mereka berusaha memasukkan budaya-budaya yang bukan datang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau bukan dari ajaran Islam sendiri, akan menjadi ikutan masyarakat, khususnya usahanya anak kita, kononnya mengikut zaman, sehingga akhirnya umat Islam musnah dari budaya itu sendiri. Contohnya, musuh-musuh Islam berjaya memasukkan sejarah-sejarah bukan Islam ya, yang diikuti oleh generasi kita. Oleh itu, kita sedia maklum bahawa Rasulullah SAW merupakan insan yang bertanggungjawab menyebarkan Islam kepada umat manusia setelah melalui pelbagai halangan dan rintangan. Jadi, maka kita pada hari ini di kalangan masyarakat Islam, khasnya anak-anak kita, lebih senang memperingati perkara-perkara lain yang tidak bersumberkan daripada ajaran Rasulullah SAW. Khususnya umpamanya, kita nak mengingati lagi tentang peristiwa Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah ketua-ketua masyarakat, para ibu bapa, perlu bersama-sama mendedahkan kepada masyarakat untuk mengetahui tentang sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah diadakan majlis-majlis untuk mengajak masyarakat supaya mendengar kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melalui cara ini, sekurang-kurangnya akan mendedahkan masyarakat kepada sejarah hidup dan juga ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi memastikan agar ia tidak dilupakan oleh masyarakat kita. Saudara-saudara sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang bermaksud, demi sungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan redha Allah dan balasan hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya dalam masa susah dan senang. Jadi daripada maksud firman Allah Subhanahu wa taala ini, di mana sebab baik manusia adalah orang yang mengikuti mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi adalah sebaik-baik manusia. Maka kita jadikanlah dia contoh yang baik. Antara keistimewaan umat Muhammad juga boleh kita lihat bila mengikuti Nabi SAW, ajaran Nabi SAW, di mana keistimewaan mereka nanti di akhirat, bermula dengan dihisab hari akhirat, ke di mana golongan yang pertama masuk ke syurga ialah umat Muhammad SAW dan boleh mendapat keselamatan daripada azab di akhirat yang dahsyat. Jadi dengan sebab adanya pengikutan ajaran Nabi SAW di dunia, maka dia akan mendapat keistimewaan di akhirat nanti, iaitu selamat daripada azab di yaumil akhirat. Jadi itulah dia contoh daripada Nabi SAW, dapat menandingi akhlak, dapat mengikuti akhlak Nabi SAW akan membawa kepada kebahagiaan kita di akhirat kelak. Maka sebab itulah kita sebagai umat Muhammad SAW berusaha sedaya upaya untuk mencontohinya, supaya kita dapat jaminan kehidupan dunia, kebahagiaan dunia dan di akhirat kelak. Sebagaimana panduan daripada Rasulullah SAW dalam satu hadisnya diriwayatkan oleh Tirmizi, "Waman ahya sunnati faqad ahabbani, waman ahabbani kana ma'i fil jannah." Yang bermaksud, sesiapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia adalah mencintai aku, dan sesiapa yang mencintai aku, aku akan bersama di dalam syurga. Itulah keistimewaan orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah atau mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi, saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama mempelajari dan berusaha sedaya upaya kita untuk mencontohi Rasulullah SAW dalam berbagai bidang kehidupan kita, terutama akhlak yang mulia, amanah, bersopan santun, menghormati sahabat dan menyayangi keluarga, lemah lembut dan adil dalam membuat keputusan. Mudah-mudahan dengan niat kita untuk mencontohi Rasulullah SAW itu, kita akan bersama-sama Nabi di dalam syurga kelak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

Dengar produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru. Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali lagi di Ruang Udara Johor FM. Syukur Alhamdulillah untuk pagi ini kita dipertemukan di Ruang Udara Johor FM lah. Untuk hari ini rakan-rakan pendengar kita yang mana baru saja bangun pagi, jangan lupa ucapkan kata-kata syukur kita.
1: Alhamdulillah, syukur kita kan bangun pagi ini diberi kesihatan yang baik hari ini. Dan semoga hari ini, hari Khamis yang manis, kita dilimpahkan keberkatan dan juga rahmat dalam hidup kita, dan juga hadirkanlah kita dalam orang-orang yang baik dalam kehidupan kita.
0: Hari Khamis 23 hari bulan Julai 2026 bersamaan dengan 8 Safar 1448 Hijriah. Mudah-mudahan hari ini ada berita-berita baik, ada berita-berita gembira, berita yang tak disangka-sangka, dimurahkan rezeki kita lah untuk hari ini. Semoga segalanya dipermudahkan olehnya.
1: Amin. Waktu sekarang 6.37 minit pagi. Jam pertama Aura Permata bertemakan Cik Kis dan juga Sofi sampai pukul 12.30 hari.
0: Ada cerita menarik, boleh hantarkan WhatsApp kepada kami, talianya 0129301019. Faizal Tahir, aku berjanji untuk anda. Okey tak?
1: Okey, Cik. Contohlah.

0: Ya, ada kiriman daripada Kak Mas Mona ni katanya, aura pemata pagi ni Cikgu Sofie, akak pagi ni nak keluar rumah lah, nak bersihkan kawasan persekitaran rumah. Yalah, kan rumah kita katanya, kita lah yang kena jaga.
1: Betul lah tu Kak Mona.
0: Kadang-kadang ada mungkin tempat-tempat takungan air yang belum lagi kita bersihkan, ataupun yang tak sempat kita bersihkan, ataupun kita yang tak tahu pun ada takungan-takungan air tu. Jadi boleh boleh membiarkan nyamuk Aedes. Kalau-kalaulah kita terlepas pandang mengenai perkara itu, kesian jiran kita kan. Rumah dia bersih, rumah kita pula tak berapa nak bersih. Jadi nyamuk tu datang juga ke rumah dia, walaupun rumah dia bersih
1: kan, dia terbang juga sebelah. Jadi sama-sama kita jaga kebersihan rumah kita sendiri. Baik, ini Safiq, kita nak kongsikan. Biasanya kalau kita pesan kepada para pendengar dan juga pesan untuk diri kita sendirilah, supaya jangan sebar berita palsu.
0: Betul.
1: Tapi sekarang ni kena ingatkan juga, jangan sebar data peribadi orang lain, sama ada nama penuh dia ke, nombor telefon ke, alamat ke, nombor IC, rekod perubatan. Bukan sesuatu yang untuk diviralkan, sebab baru-baru ini ada seorang pengaruh ni lah kan, orang tularkan dia punya bil telefon.
0: Ya, dia rasa mungkin dia antara orang yang terpaling nak tahu ataupun terpaling awal tahu. Macam itulah juga kadang kita kongsikan mesej-mesej yang kita tak pasti kesahihannya. Kita dapat pula mesej tu, wah ni dalam grup ni tak tahu lagi ni, akulah orang yang paling
1: nak
0: tahu,
1: sebarkan
0: paling awal tahu. Penyudahnya memakan di jadi perkara-perkara gitu sebenarnya kita boleh fikir secara logik.
1: Sebab kita kena tahu juga, Malaysia mempunyai Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 atau Data Akta 709, di mana dia mengawal cara organisasi mengumpul dan juga menggunakan dan juga menyimpan dan mendedahkan data peribadi dalam urusan komersial. Walaupun kalau kita tahu, bukan semua hantaran individu di media sosial secara automatik menjadi kesalahan di bawah Akta 709, namun jika maklumat diperoleh melalui akses kerja atau sistem organisasi kemudian disebarkan tanpa kebenaran, ia merupakan perkara yang serius lah. Jadi kalau kita boleh akses, tidak bermaksud kita boleh lihat sesuka hati dan juga kita boleh nak sebarkan sesuka hati.
0: Baik, ramai je lagi orang lain yang ada data-data peribadi kan, berbanding yalah seseorang tu lah kan. Kalau kita tengok orang yang kerja bank ke, orang kerja mana ke, dia boleh je tahu, tapi tak ada pula dia buat macam tu kan. Jadi
1: boleh.
0: Orang yang sekali-sekala yang tak pernah tahu, tiba-tiba tahu, dia tunjukkanlah pula.
1: Bil telefon pun nak disebarkan.
0: Baik, kita ada Uzir dan juga Ezra. Ini dia, bukan Uzir dan juga Ezra, Uzir Ezra nama dia. Kesukaanku untuk anda, okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Ya, jom ikuti kami di semua platform media sosial kami, di Facebook, Instagram, di aplikasi X, juga di TikTok dan juga YouTube. Kalau anda follow kami di TikTok, di Facebook kan, ini yang utama jugalah, yang mana kita selalu muat naik perkongsian antara konten-konten dan juga info berita di platform media sosial kami. InsyaAllah lah yang sahih di RTM, jangan ragu-ragu, okay?
1: Betul. Untuk yang dah follow, terima kasih. Yang belum lagi follow, follow kami sekarang, okay? Selamat pagi untuk anda semua. Waktu sekarang 6.51 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang baru saja tion Johor FM bersama dengan kami, masuk kereta dengar Johor FM, nak buat kerja kat dapur dengar Johor FM. Kami amat menghargai kesetiaan anda.
0: Baik, selamat berniaga juga kepada semua peniaga-peniaga yang berada di luar sana. Yang paling penting, anda kena sajikan Johor FM sebagai sumber hiburan kepada pelanggan-pelanggan anda. Jagalah kualiti perkhidmatan anda, makanan anda, jaga kebersihan, dan yang paling penting, berikan perkhidmatan yang terbaik, senyum-senyum selalu. InsyaAllah pelanggan anda juga suka, nanti senang je hati dia kalau membeli sarapan ataupun bersarapan di warung anda lah.
1: Betul, dan semoga dipermudahkan urusan laris jualannya hari ini. Baik, untuk anda semua, teman berteman bersama dengan kami 7 pagi nanti, kita akan ikuti berita Johor FM di jam kedua, padat sekali hiburan dan juga informasi semuanya untuk anda.
0: Aurora Salwa dengan Ahmad untuk anda, okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.
2: Hai Ahmad.

usulan perjanjian Amerika Syarikat yang menetapkan tentera Lebanon akan ditempatkan di beberapa kawasan selepas pengunduran tentera Israel. Dalam pada itu, Iran memberi amaran akan bertindak balas terhadap sebarang serangan Amerika ke atas kemudahan infrastruktur strateginya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan, doktrin pertahanan Iran jelas iaitu setiap serangan akan dibalas dengan setimpal. Kenyataan itu dibuat selepas Washington mengancam untuk menyerang jambatan atau loji jana kuasa Tehran bagi setiap kapal yang menjadi sasaran di Selat Hormuz. Persatuan Bola Sepak Palestin PFA menafikan dakwaan 12 individu dalam komuniti bola sepak Gaza yang terbunuh sepanjang perang merupakan anggota Hamas dan Jihad Islam Palestin. Seorang pegawai PFA di Gaza berkata, tuduhan rejim Israel itu tidak berasas dan bertujuan menutup pembunuhan pemain, jurulatih, pengadil serta pentadbir bola sepak. Menurutnya, kebanyakan mangsa terbunuh dalam serangan udara dan operasi ketenteraan Israel ketika berada di rumah atau kemah perlindungan bersama keluarga mereka. Kejohanan badminton terbuka China 2026, bergu campuran negara Chen Tanji Clarissa Tan mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Jerman Marvin Seidel Chuk Puan Nguyen 21-17, 21-19. Tanji Clarissa dijadual berdepan pasangan pilihan kedua dari China, Jian Chenbang Chen Fanghui, bagi merebut tempat ke suku akhir. Sementara itu, bergu lelaki negara Goh Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani turut melangkah ke pusingan kedua selepas bangkit menewaskan pasangan Taiwan Chen Zirei Li Yushih 15-21, 21-15, 21-16. Pasangan negara itu seterusnya akan menentang gandingan Denmark Daniel Lutgaard Mats Vestergaard. Momentum kejayaan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan RTM sebagai penyiar rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung hari ini hingga 2 Ogos. Menurut kenyataan RTM, hampir 100 jam siaran disediakan merangkumi liputan langsung upacara pembukaan dan penutup. Laporan harian serta sorotan temasha menerusi saluran Sukan Plus di platform MyTV 111. RTM klik termasuk media sosial rasmi RTM. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar SARA dijangka dinaikkan dalam masa terdekat. Pertahan kedaulatan sekat kemasukan warga Israel. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali lagi untuk anda di jam yang kedua segmen Aura Permata pagi ini, 7.14 minit pagi waktu sekarang.
1: Masih lagi bertemankan Cik Kis dan juga Saufi waktu ini, hari Khamis yang manis untuk anda semua. Selamat pagi. Kalau di JB, pagi awal pagi tadi hujan dan kebanyakan anak jalan raya licin. Jadi untuk anda yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya, okay?
0: Ya, laluan utama dari Skudai menuju ke pusat bandaraya, laluan kontra dibuka. Kalau macam semalam kita lalu, laluan tu ditutup. Tapi pagi ni kembali dibuka. Jadi ingatlah untuk anda yang memang nak ke pusat bandaraya sahaja, laluan daripada Skudai, daripada Taman Tun Aminah tu dia buka sampailah ke Bandar Baru Uda sana, sampai berhampiran dengan apa orang kata, sebelum Petronas tu lah. Jadi anda akan masuk balik ke laluan yang sebenar. Jadi kalau anda rasa anda nak ke Perling ke, nak ke BBU ke, janganlah ikut laluan kontra, ataupun nak ke Pasir Gudang ke,
1: kan nanti orang kata terlajak pula.
0: Jangan ikut laluan kontra tu.
1: Dibuka bermula 6 pagi sampai pukul 9.30 minit pagi waktu berkerja.
0: Betul. Jadi okey, orang kata gunalah laluan tu sebaiknya. Jangan pentingkan diri, janganlah pula macam sebelum ni tular juga, dah sampai dekat kawasan Tampoi tu, dia boleh nak U-turn, dia boleh nak cross ke Kampung Pasir. Tak boleh. Jadi laluan tu hanya untuk mereka yang nak menuju ke pusat bandaraya sahaja.
1: Ya, toleransi di jalan raya, kita kongsi jalan raya sama-sama, okey?
0: Ya, jom hayati rukun negara untuk anda. Nyanyian daripada Dayang Nur Faizah dan juga Roy. Terus dengar Jor FM, okey tak?
1: Okey, cik. Macam
0: tu lah.

0: Baiklah, itu dia daripada Hezron, Atmosfera dan juga Reina Rupin. Pergi saja dariku. Kita nak bersama-sama dengan Inspektor Norlija telah pun bersedia di talian pagi ini untuk laporan trafik.
1: Baik, silakan Puan untuk laporannya.
2: Okey, terima kasih DJ Petugas. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 22 Julai 2026 iaitu hari Rabu sehingga jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 273 kes kemalangan jalan raya dicatatkan dan tiada kes kemalangan maut berlaku. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di jalan Johor Bahru Sekudai, pergerakan kenderaan dari arah Sekudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dan lalu lintas mulai perlahan, manakala dari arah pusat bandar menghala ke Sekudai, lalu lintas masih lagi berjalan lancar. Bagi lebuh raya Pasir Gudang pula, pergerakan kenderaan di lebuh raya Pasir Gudang menghala ke Taman Perling semakin perlahan, namun masih lagi terkawal. Begitu juga dari arah Taman Perling menghala ke Pasir Gudang, bilangan kenderaan mulai bertambah dan pergerakan kenderaan mulai perlahan. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah namun lalu lintas masih lagi berlancar di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar dan Kota Tinggi. Di Tambak Johor pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas mengenai BSI mulai bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di Lebuh Raya EDL, laluan masuk ke mengenai BSI bagi semua jenis kenderaan dari Jalan Lingkaran Dalam, EDL, Tulang Laut serta Jalan Bukit Senyum masih lagi berlancar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Hari sekali, sekiranya anda punya sebarang masalah, bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik Kontijen Johor. Terima kasih, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali selamat bertugas juga buat Inspektor Norlija atas laporan trafik sebentar tadi. Nantikan sekali lagi.
1: Kita ada berita Johor FM 7.30 minit pagi.
0: Sekarang kita ada Amira Osman dan juga Hazama Bulir Darahku untuk anda. Okey tak?
1: Okey, cik.
0: Macam itulah.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM. Sebentar lagi, Berita Johor FM.
2: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

0: Radio Brita. Baiklah, untuk klik tajuk berita, kami nak kongsikan kepada anda untuk waktu ini. Empat rumah kedai musnah dalam kebakaran. Apa yang berlaku di Batu Pahat ni, saya baru nak singgah beli barang. Tiba-tiba nampak kepulan asap. Kata seorang pelanggan Lee Chin Hui, 51, ketika menceritakan kebakaran empat rumah kedai di Jalan Jenyang pagi semalam. Kebakaran dipercayai berlaku sekitar pukul 9 pagi ketika hujan yang menyebabkan kedua-dua kedai menjual peralatan sembahyang musnah sama sekali. Menurut Chin Hui, sebelum kejadian, dia ke sebuah bank yang terletak berhampiran lokasi kejadian untuk mengeluarkan wang. Dan sebelum itu, saya sudah melalui hadapan kedai ini namun masih belum dibuka. Waktu itu saya lihat tidak ada apa-apa berlaku dan ketika sedang berjalan ke kedai ini, ternampak kepulan asap tebal naik ke udara.
1: Baik, ini dia dasar HBH. Penjawat awam layak kerja 3 hari di pejabat, 2 hari BDR mulai 1 Ogos. Penjawat awam yang layak bakal bekerja secara hybrid, iaitu 3 hari di pejabat dan 2 hari bekerja dari rumah setiap minggu, menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hybrid sebagai norma kerja baru dalam perkhidmatan awam. Dan menurut JPA, dalam pengeliling perkhidmatan sumber manusia memaklumkan pegawai yang layak diwajibkan hadir ke pejabat selama 3 hari seminggu, manakala baki 2 hari boleh dilaksanakan tugasan secara BDR mengikut jadual yang ditetapkan.
0: Baik, remaja antara ditahan dalam serbuan sebuah sindiket edar dadah. Tindakan seorang remaja lelaki yang keciciran sekolah dan menjadi transporter bagi satu sindiket pengedaran dadah akhirnya memakan diri apabila ditahan polis Sabtu lalu. Dalam 3 serbuan yang dijalankan polis sekitar bandaraya ini, remaja yang berusia 16 tahun itu ditahan bersama 7 lagi lelaki termasuk seorang warga asing yang semuanya berusia sehingga 78 tahun. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsad berkata antara yang ditahan adalah ketua sindiket yang berusia 50-an dan juga seorang perancang utama yang mengatur keseluruhan operasi sindiket berkenaan.
1: Baik, lagi kelejajuk berita, Malaysia tetap tegas sekat kemasukan warga Israel. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia akan terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga negara Israel ke negara ini, meskipun 8 ahli Kongres Amerika Syarikat menyuarakan rasa tidak puas hati atas keputusan itu. Dan menurut beliau, berasaskan prinsip mempertahankan hak rakyat serta menentang kezaliman, pencerobohan dan pembunuhan berterusan yang berlaku terhadap rakyat Palestin di Gaza.
0: Baik, kita berhenti seketika, kita sambung lagi selepas ini. Kakak Azraf, TQVM, thank you very much, katanya untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Terma.
2: Tajuk berita.
3: Baik, kita sambung kembali untuk klik tajuk berita. Tajuknya, anak guam saya tak sihat. Ini menurut peguam. Okay, seorang penganggur dihadapkan ke mahkamah magistrate atas tuduhan melakukan kelucahan melampau terhadap seorang wanita Sabtu lalu. Tertuduh Nur Haryadi Muhammad Amir Hamzah, 44. Bagaimanapun mengaku tidak bersalah sebaik pertuduhan mengikut Seksyen 377D Kanun Keseksaan dikemukakan di hadapan magistrate Aimi Nawar Muhammad Osman. Mengikut pertuduhan, dia yang masih bujang didakwa melakukan perbuatan itu terhadap mangsa yang berusia 24 tahun. Perbuatan itu dilakukan di hadapan sebuah kedai serbaneka di Parit Raja pada pukul 11.40 malam 18 Julai lalu dan boleh dipenjara sehingga 2 tahun jika sabit kesalahan.
4: Baik, lagi klik tajuk berita. Network School MDEC dalam proses batal status Malaysia Digital terhadap NSO Malaysia. Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC mengambil tindakan segera untuk membatalkan status Malaysia Digital terhadap NSO Malaysia Sdn Bhd yang mengendalikan Network School di Forest City, Iskandar Puteri, Johor. Dan menurut MDEC, menyatakan tindakan itu dibuat susulan pihaknya mengambil maklum keputusan Majlis Bandaraya Iskandar Puteri yang membatalkan lesen perniagaan NSO.
3: Baik, akhir sekali, MBIP Sita keluar notis perintah tutup premis Network School. Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP menutup dan menyita salah sebuah premis Network School di Forest City semalam. Tindakan menutup dan menyita premis berkenaan dengan menggunakan pita penghalang dilakukan sepasukan anggota penguatkuasa MBIP 10.45 pagi dan beberapa anggota polis bantuan dan pengawal keselamatan premis berkenaan turut berada di lokasi.
4: Baik, lagi klik tajuk berita. Uji kelajuan kenderaan di jalan awam boleh dikenakan tindakan di mana individu yang menggunakan jalan raya untuk menguji kemampuan kelajuan motosikal atau kereta boleh dikenakan tindakan meskipun tidak berlumba dengan kenderaan lain. Ini menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah.
3: Baik, itu antara klik tajuk berita yang sempat kami kongsikan waktu ini. Ada lagi berita-berita lain, info lain, insyaAllah di jam yang seterusnya. Sekarang kita ada Autotune Band dan juga Saiful Apek, kisah orang kita untuk anda, okey tak?
4: Okey, cik.
3: Cantulah.